0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ spasi nama spasi alamat spasi nama surat spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Hari Rabu, hari yang ke-21 di bulan Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim edisi Rabu pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian, beserta keluarga Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita, saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan atau ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Dan untuk WhatsApp, di maksud kami untuk Telegram, dikirim ke channel kami yaitu @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar diawali huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah khuatal iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk ya, melalui SMS, melalui Clubhouse dan juga melalui Telegram. Belum ada request yang masuk dari sana. Kemudian untuk request melalui SMS

0: Mas belum bisa saya lihat ya. Kita melihat request melalui WhatsApp. Yang pertama masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya. Yang di request adalah Surah Al-Fatihah, Surah Ar-Rahman, Surah Al-Waqi'ah dan Surah Al-Hadid dengan qari Syekh Ali Al-Hudzaifi. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik merequest Surah Al-Muzzammil, Surah Al-Qiyamah, Surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan At-Taghabun. Qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut yang merequest Surah Al-Qalam dengan qari Ustaz Abu Usama. Kemudian request berikutnya melalui voice note dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi. Sesaat lagi akan kami dengarkan insyaallah. Sekarang kita siapkan surah-surah yang sudah dibaca requestnya tadi. Diawali dari surah-surah dengan qari Syekh Ali Al-Hudzaifi, yaitu Surah Al-Fatihah dan seterusnya. Dari studio Radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

خلق الإنسان علمه البيان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Kami jeda sejenak untuk membacakan kembali request-request yang sudah dikirimkan dan belum dibaca, yaitu dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bama Alim. Kemudian berikutnya request dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Ikhlas dan 3 surah terakhir dengan qari yang sama, yaitu Al-Ustaz Mubarak Bama Alim. Kemudian berikutnya request dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Berikutnya request dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian berikutnya request dari Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Qalam dengan qari Muhammad Taha Al-Junaid. Baiklah, khuatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, kita lanjutkan untuk mendengarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kita jeda dulu untuk membacakan request yang belum dibacakan, yaitu dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Al-Qalam dan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Hani Ar-Rifai. Dan belum ada request yang lain, karena itu langsung kita siapkan surah Al-Qalam dan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Hani Ar-Rifai. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Saat ini di studio telah menunjukkan

0: Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kini kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس

ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون

فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kali 6 bulan ini?

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وصفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أحبائي في الله pemirsa Alimanti fi rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa, kita akan menghantarkan kisah-kisah dari Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membacakan kisah yang maktub di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladziina aatainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا مثل القوم ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأقسم وأنفسهم كانوا يظلمون." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177 ya, tentang seorang alim yang buruk yang Allah kabarkan tentang mereka ya, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian ia melepaskan, meninggalkannya, ayat-ayat tersebut, dan dia diikuti oleh syaitan sampai ia berpaling, sampai ia terkoda dengan bisikan syaitan, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang ghawin, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang tersesat. Dan sekiranya kami menghendaki, kami akan tinggikanlah derajatnya dengan ayat-ayat kami. Akan tetapi ia cenderung untuk kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti al-kalb, seperti anjing. Ya, jikalau engkau menghalau ya, dia menjulurkan lidahnya. Jikalau engkau membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya. Demikianlah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah ini agar mereka mau bertafakur, memikirkan tentang ibrah pelajarannya. Sa'a mathalal qaumil ladina kadzabu biayatina, sungguh buruk permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadhrimun, mereka membalimi diri mereka sendiri. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang seorang alim, seorang ulama yang buruk, yang mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Karena tindak ini maka ia terjerumus, terjatuh kepada kejahilan, kebodohan, yang menginginkan kehidupan dunia ya, ia menjual, ia menggadaikan ya ilmunya, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya dengan kehidupan dunia, dan ia mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan, "Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath." Ya, permisalannya seperti permisalan seekor binatang yang Allah hinakan, seekor anjing. Ya, jikalau engkau ya membawanya, ia menjulurkan lidahnya, kalau engkau tinggalkan ia menjulurkan lidahnya ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala permisalkan ini di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalannya tentang permisalan himar, keledai. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina humilut tawrat," permisalan orang-orang yang mendapatkan amanah membawa Taurat, thumma lam yahmiluha kamathalil himar, ya, kemudian mereka tidak membawanya. Artinya ketika mereka diamanahkan Taurat, mereka tidak menyampaikannya ya. Kamathalil himar, seperti permisalan seekor keledai, yahmilu asfara,
ia membawa di tubuhnya berbagai macam kitab-kitab yang tebal. Ya, maka seorang alim, seorang yang diamanahkan ilmu, ya, kemudian ia berpaling dari ilmu yang Allah berikan kepadanya, ya, maka ia terperosok. Seperti terperosoknya seekor anjing dan seekor himar, seekor keledai. Ya, permisalan yang buruk. Ya. Allah mengatakan, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf tadi, ayat 175, ya, ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, seorang yang Allah berikan amanah kepadanya, ya, membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka tinggalkan. Allah katakan, ya, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Allah katakan dalam surat Al-A'raf, telah kami palingkan, ya, kami jerumuskan ke dalam neraka banyak di antara manusia dan jin. Lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum a'yanun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala gelincirkan mereka ke neraka jahannam? Apakah Allah berbuat kezaliman kepada mereka? Tidak. Ya, Allah katakan sifat mereka apa? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami, merenungi tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun. Mereka punya telinga. La yasma'una biha. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ika kal'an'am, kata Allah. Mereka seperti binatang, seperti hewan. Balhum adal, bahkan mereka lebih parah lagi, lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lalai, orang-orang yang melupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah permisalan seorang alim, seorang yang mengerti tentang agama, memahami agama ini, tapi ia tidak mengamalkan ilmunya, ia jual ilmunya dengan kehidupan dunia, ya. Maka ini lebih buruk daripada musuh-musuh, ya. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan beberapa sifat yang akan kita pelajari hari ini, ya. Sifat yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat tersebut, yaitu Allah subhanahu ia memerintahkan kepada manusia tentang perkara yang baik, sedangkan ia melupakan hal itu untuk diri mereka sendiri. Ya, ini sifat yang pertama. Ya, mereka senantiasa berupaya memerintahkan manusia tentang kebaikan, tapi yang sangat disayangkan mereka melupakan diri mereka. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Ata'muruna an-nasa bil birr?" Apakah engkau memerintahkan manusia dengan kebaikan? "Wa tansawna anfusakum," sedangkan engkau melupakan dirimu. "Wa antum tatluna al-kitab," ya, sedangkan padamu, pada sisimu dibacakan ayat-ayat Allah. "Afala taqilun," tidakkah engkau mau berpikir? Ya. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, Nabi mengatakan, "Mathalul 'alim alladhi yu'allimun nasa khaira." Ya, permisalan seorang alim, seorang yang mengerti tentang agama ini, yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, "wa yansa nafsahu," ya, dan ia melupakan dirinya sendiri, "kama thalith siraj," permisalan balita lilin, "yudhi'u linnasi wa yahriqu nafsahu," ia menerangi manusia sedangkan ia melupakan dirinya sendiri, ya. Ia menasihatkan kepada manusia kebaikan, ia mengajarkan kepada manusia kebaikan sedangkan ia melupakan dirinya sendiri, ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la dan yang lainnya, hadisnya sahih. Nabi mengatakan, "Ra'aitu laylata usriya bi rijalan tuqridu syafahahum bi maqaridi minan nar." Aku diperlihatkan pada malam di mana Allah mengisra'kan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, laki-laki atau banyak di antara manusia yang ia menggunting-gunting mulutnya dengan makarit minan nar, dengan gunting dari api neraka. Fakultu,
Man ha'ula'i Jibril? Kemudian Nabi mengatakan, wahai Jibril, siapakah mereka? Kemudian dikatakan, qala al-khutaba'u min ummatik, yaitu para khatib dari umatmu. Ya'muruna nasa bil birr. Mereka menasihati manusia tentang kebaikan. Wa yansawna anfusahum, dan mereka melupakan diri mereka. Wa hum yatluna kitaba afala yaqilun, mereka membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Afala yaqilun, tidakkah mereka mau memahami tentang perintah ini? Perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan ini bukan hanya kepada manusia, tapi semuanya termasuk orang yang menyiarkan kebaikan ini. Ya. Maka dikatakan dalam bait syair, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairuhu halla li nafsika kana dha ta'limu tasifu ad-dawa'a li dhis saqami min adh-dhana kima yasah bihi wa anta saqimu ibda' bi nafsika fa innaha an ghayha fa idha intahaita anhu fa anta hakim la tanha an khalqin wa ta'ti mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'adhimu. Ya, orang sesekadang menjadikan dirinya mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya, sedangkan ia lupa kepada dirinya. Ya, seolah-olah ia seperti obat yang mengobati sesuatu yang tidak baik, sedangkan ia terjerumus kepada keburukan. Jadi, maka mulailah dari dirimu, ya, dan kemudian sampaikan kepada yang lainnya, karena sesungguhnya engkau berlaku seperti seorang hakim. Ya, janganlah kemudian seorang itu melarang sesuatu keburukan kepada yang lainnya, sedangkan ia melakukan keburukan tersebut. Ya, memerintahkan kebaikan kepada manusia, sedangkan ia melupakan dirinya sendiri. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua, apa yang ia kerjakan menyelisihi apa yang ia ucapkan. Apa yang ia perbuat menyelisihi apa yang dia ucapkan. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa engkau mengatakan sesuatu apa yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi, sesungguhnya kemurkaan yang besar di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun, engkau mengucapkan apa yang tidak engkau kerjakan. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ya'ti birajul yawmal qiyamah wa yulqa finnar. Didatangkan seorang pada hari kiamat dan dicampakkan dalam api neraka. Fatantaliqu aktaba batnihi fayaduru biha kama yadurul himar birruha. Ya, kemudian dikeluarkan isi perutnya dan digiring ia seperti digiringnya seekor keledai. Fayujtama'u ilaihi ahlun nar. Kemudian orang-orang ketika itu penduduk neraka berkumpul. Fayaquluna ya fulan, mengatakan, wahai fulan, malaka, apa yang terjadi pada dirimu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, tidakkah engkau dulunya merintahkan kepada yang baik? Wa tanhanil munkar, dan engkau mencegah dari yang munkar. Fayaqul, kemudian ia berkata, bala iya, qad kuntu amuru bil ma'ruf, aku memerintahkan pada manusia tentang kebaikan. Wala atihi, tapi aku tidak memperlakukannya. Wa anha anil munkar, dan aku mencegah kalian dari kemungkaran, keburukan. Wa atihi, sedangkan aku melakukan keburukan tadi. Ya, maka berhati-hatilah seorang akan ucapan dan perbuatan. Jangan sampai apa yang dia ucapkan tidak dia kerjakan. Ya, setelah yang pertama tadi memerintahkan manusia kepada kebaikan, sedangkan ia melupakan dirinya. Yang kedua, ya, perbuatannya melisi ucapannya. Ya. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid, ya, ulama yang buruk, ya, ia seolah-olah berdiri di pintu-pintu surga, menyeru manusia kepadanya, ya, agar manusia berbuat kebaikan. Ya. Ia menyerukan kepada manusia dengan ucapan-ucapannya. Akan tetapi dengan perbuatannya, ia justru menyeru manusia kepada neraka jahanam. Maka berkata ucapannya,
wahai manusia, marilah datang, ya, marilah kerjakan kebaikan sehingga engkau mendatangi surga. Akan tapi perbuatannya mengatakan, la tasma'u minhum, janganlah engkau mendengarkan ucapannya. Ya. Walaupun ia menyeru manusia kepada kebaikan, ya, maka pertama yang perlu dibuat adalah bagaimana ia melaksanakan kebaikan yang ia seru kepada manusia. Jangan sampai kemudian kebaikan yang ia seru kepada manusia ia tinggalkan. Seolah-olah ia seperti gambar petunjuk yang mengarahkan seseorang kepada kebenaran atau kebaikan. Ya, seperti petunjuk jalan. Ya, akan tetapi dia laksana kutaut turuk. Dia seperti seorang yang menghalangi orang lain dari kebaikan tadi. Ya, maka jangan sampai seorang itu menyuruh kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, akan tapi dia melupakan dirinya sendiri. Maka di antara yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita tentang sebuah doa yang indah. Yang Nabi alaihi salatu wasalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Ya. Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dari apa? Min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi yang mengucapkan, tidak bermanfaat bagi orang yang diserunya. Ya. Itu hal yang pertama. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah tunduk, tidak pernah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Apapun yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak pernah merasa bahwasanya itu mencukupi apa yang dia butuhkan. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini empat perkara yang Nabi alaihi salatu wassalam berlindung kepadanya. Nabi alaihi salatu wassalam berlindung dari empat: ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian hati yang tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan empat doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permisalan ini ya menggambarkan bagaimana Allah menggambarkan ya seseorang itu tidak menetapi apa yang ia katakan dengan perbuatan. Ya, tidak menetapi apa yang mereka katakan dengan perbuatan. Ya Allah menggambarkan perkara ini di dalam surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila engkau melihat mereka, ya, mereka membuat takjub kalian. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila engkau mendengarkan perkataan mereka, engkau mendengarkan ucapan mereka. Ka'annahum khushubun musannadah. Ya, mereka seakan-akan pohon atau kayu yang tersandar kokoh. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ya, mereka mengira bahwasanya setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Humul adu fahdharhum, mereka itu adalah musuh-musuh yang nyata, maka tinggalkanlah mereka, waspadailah mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. An yufakun, bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Ya, jangan sampai kemudian kita mendengarkan atau terpukau dengan ucapan-ucapan mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa minan nasi, dan ada di antara manusia, man yu'jibuka qawluhu, yang membuat kalian terpukau ucapan mereka. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, ya. Wa yushhidullaha ala ma fi qulubihi wa huwa ala dul khisam, ya. Dan ia bersaksi kepada Allah mengenai apa yang ada di dalam hati mereka, sedangkan ia adalah orang yang paling keras menentang. Wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha, dan apabila mereka
ya berpaling dari engkau, ia berupaya untuk berbuat kerusakan, wa yuhlikal haratha wan nasla, dan mereka merusakkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha, dan apabila engkau mengatakan kepadanya bertakwalah engkau kepada Allah, akhadathul izzatu bil ithmi, maka mereka menyombongkan apa yang mereka perbuat, mereka lakukan dari perbuatan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah mereka neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, maka sesungguhnya neraka jahannam itu tempat seburuk-buruk, seburuk-buruk tempat. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan, di antara perkara yang aku takutkan atas umatku adalah setiap orang-orang munafik alimul lisan, ya, orang munafik yang lisannya ini indah, lisannya itu membuat orang terpukau. Ya, maka ilmu itu bukan tentang bagaimana seseorang bersilat lidah, bagaimana orang kemudian omongannya menarik manusia, akan tetapi apa yang ia bicarakan, apa yang ia ucapkan, apa yang kemudian sumber dari ucapannya itu, apakah ucapannya menggiring manusia, mengarahkan manusia kepada kebaikan, bukan menggiring manusia kepada keburukan. Ya, ini ucapannya berbeda apa yang dia ucapkan. Ya. Ya, kemudian sifat yang ketiga, ulama yang buruk, ya, adalah seseorang yang dia meninggalkan ilmunya. Ia tidak menginginkan dari ilmu yang ia sampaikan itu akhirat atau Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang dia inginkan adalah dunia dan keridhaan manusia. Manusia ridha kepadanya, maka itulah yang dia inginkan. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan keridhaan manusia. Ya, berhati-hatilah kita dari sifat seperti ini. Ucapannya ditujukan untuk bagaimana manusia terpukau dan ridha kepada ucapannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, hadis sahih li ghairihi, ya, mensifati firman Allah tadi, lau syi'na la rafa'nahu biha. Jikalau kami menginginkan, kami akan angkat derajat mereka. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Akan tapi yang dia inginkan adalah kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Nabi mengatakan, manil tamasa ridallaha bisukhtin nas, barang siapa yang menginginkan keridhaan Allah, walaupun manusia murka kepadanya, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, maka Allah ridha kepadanya dan Allah jadikan manusia ridha kepadanya. Wa man iltamasa ridhan nas bi sukhtillah, barang siapa yang ingin mendapatkan ridhanya manusia dengan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nasu, maka Allah murka kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan manusia murka kepadanya. Ya, maka ketika seorang berdakwah menyeru manusia kepada kebaikan, yang perlu dicatat, perlu diingat bahwasanya dia sedang mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, bukan sedang mengumpulkan keridhaan manusia. Maka hendaknya seseorang berupaya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin manusia tidak suka. Ya. Seorang yang alimus su, seorang yang buruk, maka dia sedang mengumpul-kumpulkan persetujuan manusia yang ia inginkan. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan riwayatnya dari Al-Walid bin Walid, dari Abi Usman Al-Madini, dari Uqbah bin Muslim, yang menceritakan, ya, Sufi Al-Asbahi, dia bercerita, aku masuk kota Madinah, ya, berkumpul manusia di satu tempat, ternyata di situ ada Abu Hurairah, maka kemudian aku duduk kepadanya, ia bercerita kepada manusia, kemudian ia bertanya kepada Abu Hurairah tentang ilmu yang ia dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ia menghela nafasnya. Kemudian ia berbicara. Ia menyampaikan tentang sebuah hadis yang ia dengarkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ia menghela nafasnya sesaat. Dan ia mengatakan bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu bersendiri. Hanya ada aku dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika itu. Ya, kemudian ia menghela nafasnya dan ia menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.
Kemudian dia berucap, Nabi menyampaikan inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah. Ya Nabi alaihi salatu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat yanzilu 'ala al-ibad wa yaqdhi bainahum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi di antara manusia. Wa kullu min ummati jathiyah. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun jama' al-Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kathirul mal. Kemudian setiap manusia itu bertunduk. Ya, kemudian dihadapkan kepada mereka tiga manusia. Ya, yaitu seorang yang berkumpul kepadanya Al-Qur'an, ya, diberikan ilmu tentang Al-Qur'an, dan seorang yang ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh di jalan Allah, dan seorang yang banyak hartanya. Ya, fa yaqulu Allahu azza wa jalla al-qari. Kemudian Allah berkata kepada orang yang Allah berikan kepadanya tentang bacaan Al-Qur'an. Alam muallimuka ma anzaltu ala rasuli, tidakkah aku berikan ilmu kepadamu tentang apa yang aku turunkan kepada utusanku? Bala ya rasul, bala ya rab, iya ya Allah. Fama amilta fima adimt, apa yang engkau kerjakan terhadap apa yang engkau ketahui. Engkau diberikan anugerah tentang ilmu baca Al-Quran, memahami Al-Quran. Kemudian yang mengatakan kuntu aku mubihi ana al-lail wa ana al-nahar, fayaqulu Allah azza wa jalla qadar. Aku membacanya di siang dan di malam hari. Ya, ya, membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, ya, mendakwakan Al-Quran kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qadabta. Fataqulu lahul malaika. Kemudian malaikat mengatakan, qadabta. Engkau berdusta. Fayaqulu Allah tabaraka ta'bal, aratta an yuqalu fulan qari, wa qad kila laka. Kemudian dikatakan, ya, engkau sesungguhnya membacakan firmanku, ayat-ayatku, agar engkau disanjung manusia yang dikatakan engkau seorang qari, seorang membaca Al-Quran yang suaranya indah, ya, Masya Allah, ya, dan itu telah engkau dapatkan. Ya. Kemudian, yang kedua, yaitu yu'ta bisahbil mal, dia datangkan ia kepada seorang yang Allah berikan anugerah harta kepadanya. Fayaqulullahi azza wa jalla alam usi, ay ughnika alaika hatta lam ada ketahtaj ila hadin. Ya. Dikatakan bahwasanya bukankah aku telah lapangkan rizki bagimu sehingga engkau tidak membutuhkan sama sekali di antara makhlukku. Qala bala ya rab, famada amilta fima ataituka. Lalu apa yang engkau kerjakan dari nikmat yang aku berikan kepadaku? Kemudian maka kuntu asil rahim wa tasaddaq, aku menyambung silaturahim dan aku bersedekah dengannya. Fayaqulu Allah lahu kadzabta, fataqul malaika kadzabta, kata Nabi, kata Allah salam, kau berdusta. Malaikatnya mengatakan kau berdusta. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala bal aratta an yuqalu fulan jawad faqad kila dhalik, engkau melakukan tersebut agar engkau disanjung manusia yang dikatakan seorang yang milioner, dermawan, yang baik. Ya, wayati billadhi qutila fi sabilillah, demikian pula didatangkan seorang yang terbunuh di jalan Allah. Fayaqulu Allah lahu fima qatalta, qala ay rabbi amarta bil jihad fi sabilika faqataltu hatta qutiltu. Fayaqulu Allah lahu kadzabta, fataqul malaika kadzabta. Ya, ya Allah, katanya, ya Rabbi, engkau memerintahkan aku untuk berjihad di jalan Allah, di jalanmu. Aku berjihad sehingga aku terbunuh, kata Allah, dan kata malaikat, engkau berdusta. Kemudian berkata, yaqulullah, bal aratan yuqal fulan jari. Engkau melakukan itu sampai engkau disebut sebagai seorang pemberani. Ya. Kemudian diceritakan bahwasannya Nabi AS menepuk pundakku, faqala ya Aba Hurairah, ulaika talata awalu khalqillah tus'iru bihim an-nar yawmal qiyamah. Itulah tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam api neraka. Ya. Maka disebutkan para periwayat tadi menceritakan ini bagaimana mereka menangis sedahsyatnya tiga orang yang disebutkan pada hadis tersebut, seorang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, seorang yang Allah titipkan harta benda, dan yang ketiga seseorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa? Mereka tidak sesungguhnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka melakukan dengan tujuan yang lain atau memiliki tujuan selain apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya,
Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fima wa fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan pernak-perniknya, maka Allah akan berikan kepada mereka apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan dunia itu, wa la yubkhasun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sama sekali kerugian bagi apa yang mereka perbuat. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Akan tetapi pada hari kiamat kelak, tidak ada pada hari akhirat itu, tidak ada bagi mereka balasan kecuali api neraka. Wa habitat ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Akan tetapi apa yang mereka kerjakan semuanya akan gugur, hancur, dan tidak ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kemudian sifat yang keempat yang disebutkan bahwasanya ulama su' adalah du'atun ala abwabi jahannam. Mereka ya orang ulama-ulama yang buruk adalah ulama yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Ya, hal ini disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an yang mengatakan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Makhafatan, aku khawatir an yudrikani. Aku mendatangi keburukan tadi. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah. Dahulu kami berada di zaman jahiliyah. Wa syarrin, dan keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Maka Allah mendatangkan kebaikan ini. Risalah Nabi alaihi salatu wasalam. Fal ba'da hadzal khair min asyar. Apakah setelah kebaikan itu akan datang keburukan? Qala na'am, kata Nabi alaihi salatu wasalam, iya. Faqultu fa hal ba'da hadzal syarri min setelah kebaikan itu akan datang keburukan, kata Nabi, ya. Qultu fa hal ba'da hadzal syarri min al khair. Akan tetapi apakah setelah kebaikan itu ada keburukan itu ada kebaikan? Qala na'am, kata Nabi, ya. Wa fihi dukhan. Akan tetapi di situ ada asap. Qultu wa ma dukhan? Apakah asap tersebut, ya Rasulullah? Qultu qaumun yahduna bi khairi hadi ta'rifu minha minhum wa tunkir. Satu kaum yang mengarahkan atau membimbing manusia bi ghairi hadi, ya, bukan dengan petunjuk, kata Nabi. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya. Qultu fa hal ba'da dhalika al khair min ash, akan tapi setelah kebaikan itu apakah ada keburukan? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, du'atun ila abwabi jahannam. Ya, ini penyeru-penyeru yang menyeru manusia kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, ajakan mereka, maka Allah mereka akan mencampakkan mereka ke dalam neraka jahannam. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Kemudian kata Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, ya Rasulullah, sifatkanlah, gambarkanlah kepada kami siapa mereka. Hum min jildatina, mereka seperti berasal dari kulit-kulit kita, sama seperti kita. Wa yataqallamuna bi alsinatina, dan mereka berucap dengan lisan mereka, dengan lisan kami, artinya dengan bahasa-bahasa yang kita fahami. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalika. Kemudian Hudzaifah mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah apabila kami mendapati apa yang engkau ceritakan ini? Qala talzamu jama'atul muslimin wa imamuhum, engkau berserta kaum muslimin dan pemimpin mereka. Faqultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, apabila engkau tidak menemui ya jama'atul muslimin, yakni kaum muslimin dan pemimpin mereka. Qala fa'tazil tilqal firaq, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok itu, kulluha, seluruhnya. Walau ta'adda bi asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit asli syajaratin, akar pohon, yakni walaupun engkau tidak menemukan sesuatu apapun untuk makan, kesulitan sampai engkau menggigit akar-akar pohon. Hatta yudrika kal maut, sampai engkau mendapati kematian. Wa anta ala dhalik, dan engkau berada dalam kondisi seperti itu, yakni tinggalkan semua orang-orang dan juga kelompok-kelompok yang menyeru kepada keburukan, yakni apabila engkau tidak menemui kaum muslimin dan imam mereka, maka tinggalkanlah kelompok-kelompok itu seluruhnya. Ya, walaupun engkau harus menggigit akar pohon tadi. Kemudian
sifat yang kelima, alimus su alladhi insalaha min ilmihi muttabi'un li hawahu fil haqiqah. Seorang alim yang buruk, seorang ulama yang buruk, yaitu ia meninggalkan ilmunya dan mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana Allah gambarkan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Jikalau kami menginginkan, kami akan mengangkat derajat mereka dengannya, dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Tapi dia ridha dengan kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasanya mereka lebih ridha mengikuti hawa nafsu mereka untuk kehidupan dunia mereka. Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa. Bagaimana engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan mereka, Tuhan mereka, dan Allah palingkan mereka dari ilmu, dan Allah kunci pendengaran mereka dan hati mereka, dan Allah jadikan kabur pandangan mereka, terhalang pandangan mereka. Ya Allah katakan dalam surat Furqan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila am tahsibu anna aktsarahum yasma'una aw ya'kilun inhum illa kal an'am bal hum adall. Ya Allah menggambarkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, menjadikan Tuhan hawa nafsu mereka, ya, maka tidak ada penolong bagi mereka. Maka apakah engkau mendapati banyak di antara mereka adalah orang-orang yang mendengarkan dan kemudian memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan mereka, ya, maka Allah mengatakan bahwasanya mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih buruk daripada itu, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan, ya, tentang talatun muhlikat, tiga hal yang membinasakan, wa talatun munjiat, ada tiga perkara yang yang menyelamatkan. Wa talatun kafarat, tiga perkara yang kafarat, melebur kan dosa. Wa talatun darajat, yakni tiga yang mengangkat derajat. Amma muhlikat, kemudian dikatakan apa adapun tiga perkara yang membinasakan, Nabi menyebutkan wasyukhun muta'an, dan perasaan kikir yang diperturutkan. Wa hawa muttabi, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsi, dan seorang yang takjub, sombong terhadap dirinya. Kemudian Allah jadikan hawa nafsu, seorang yang mengikuti hawa nafsunya adalah orang yang berpaling dari jalan Allah dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah wahai Muhammad, jikalau mereka tidak mengikutimu, maka ketahuilah mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Maka siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu petunjuk dari Allah? Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman, ya. Dan hawa nafsu akan memalingkan seseorang dari jalan Allah. Ya Dawud, Allah mengatakan, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Allah, aku menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka ikut berhukumlah kepada manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah. Maka hawa nafsu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Maka sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka adab yang pedih terhadap apa yang mereka lalaikan dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumul hisab, pada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperhitungkan amal manusia. Maka ini peringatan bagi kita semua, betapa jangan sampai seseorang itu lebih memperturutkan hawa nafsunya, mendengarkan hawa nafsunya, meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hawa nafsu itu memalingkan mereka dari perintah Allah dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah, iza rujjatil ardu rajjah,

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya 7.000 rupiah per bulannya. 7.000 sebulan bisa ngutuk apa, Bu? 7.000 sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa, punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng akan abadi. Selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele, oleh-oleh hadiah yang kecil, ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita, dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya. Ya.

0: المؤمنين والمؤمنات.
1: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ta'malun.
1: Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
2: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma'. Beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah. Beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

0: من الأحاديث الصحيحة النبوية الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: Malu adalah sebagian dari iman.
2: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
1: أخلاق yang mulia.
2: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
3: ذكر سأسي وضوء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: دعاء keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, keburukan, dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasalli raka'atain tamna'anika makhrajas su'i, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli raka'atain tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di luar. Jika kamu masuk dalam rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di dalam. Adab yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan dari beliau, bahwa jika keluar dari rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nanzil aw nadhil aw nadhlim aw nudlam aw najhal aw yujhal 'alaina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, kesesatan, berbuat dolim atau didolimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, fa yuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita, fatatanahha lahu ash-shayatin, fa yaqulu lahu shaytanun akhar." Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Yang artinya, jika seseorang keluar dari rumahnya dan berkata, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah, maka dikatakan kepadanya, cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapat perlindungan. niscaya menyingkirlah syaitan dari dirinya dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang yang mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan? Adab yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir yang pertama tadi. Mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa keluar dari rumah berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit seraya mengucapkan, Allahumma a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau dijahili. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar rumah, yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna ya.

نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعد

0: وليذكر أولو الألباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pak Arsyad, jujur aku kesel sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
3: Sabar Riko, kamu tahu nggak? Ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
2: Terus dari apa, Pak?
3: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
2: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
3: Betul, nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
2: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
3: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Renungan Suara Al-Iman.
4: Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang gak bosen ya?
2: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar gak, kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
4: Hah? Maksudnya?
2: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
4: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
2: Iya, Raka. Karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia, kan?
3: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, Indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
0: Renungan Suara Al-Iman.
5: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwat al-Iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 12:47 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya selamatkan aset TPU Keputih seluas 1.800 meter persegi. Melansir Antara Jawa Timur, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin menyatakan pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset seluas 1.800 meter persegi di kawasan TPU Keputih setelah menertibkan bangunan yang berdiri tanpa hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya. Rizal menjelaskan, petugas menertibkan 6 bangunan yang terdiri dari 5 rumah tinggal dan satu kandang ayam setelah proses pengosongan seluruh bangunan dibongkar menggunakan alat berat. Camat Sukolilo Muhammad Aris Hilmi menyampaikan, Pemkot telah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada para penghuni sejak tahun lalu, serta mengusulkan dua warga yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas rumah susun. Pemkot Surabaya menyatakan lahan tersebut akan kembali sesuai peruntukannya sebagai area pemakaman dan mendukung perluasan blok pemakaman muslim dan non-muslim serta penataan kawasan TPU Kaputih. 2.000 rumah tak layak huni di Surabaya terima manfaat program BSPS. Melansir Antara Jawa Timur, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait menyatakan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kota Surabaya ditingkatkan menjadi 2.000 unit rumah pada tahun 2026. Marwarar Sirait menjelaskan sebelumnya Surabaya menerima alokasi 1.096 unit, namun pemerintah memutuskan menambah kuota agar lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat menempati rumah yang layak huni. Pemerintah juga menegaskan penerima program tidak akan dikenakan pungutan biaya serta mempermudah persyaratan agar masyarakat yang berhak dapat mengakses bantuan dengan lebih mudah. Melalui program BSPS, pemerintah berharap percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi warga Surabaya. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, sudah waktunya makan siang. Kalau perut mulai keroncongan, jangan asal pilih menu. Saatnya manjakan lidah dengan semangkuk mie bangju yang gurih, nikmat, dan bikin ketagihan. Di mie bangju ada bisa menikmati pilihan rasa original, onion oil hingga chili oil yang siap memanjakan pecinta mie dengan pilihan kuah atau kering. Lengkap dengan taburan ayam, pangsit goreng, dan pentol yang menambah kelezatannya. Harganya pun ramah di kantong mulai dari Rp10.000 saja, dan bagi pecinta pedas tersedia pilihan tingkat kepedasan sesuai selera. Mie bangjo pedasnya pas, gurihnya berkelas, sekali coba pasti mau lagi. Saya Abu Ayub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman, jaga imun Anda beserta keluarga, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
9: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
8: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
9: Hah? Emang bisa?
8: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
9: Tapi aman nggak ya?
8: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
9: Wah, cara ikutnya gimana?
8: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081 0818-2484-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
9: Oke, pulang kerja langsung daftar.
8: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan Umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
5: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: La uqsimu bihadzal balad.
3: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
2: Wa anta hillum bihadzal balad.
3: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
2: Wa walidin wama walad laqad khalaqnal insana fi kabad.
3: Dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
2: Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahadun yaqulu ahlaktu malan lubada.
3: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
2: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
3: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
2: Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa shafatayni wa hadaynahu an-najdain.
3: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan.
2: فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ

0: مَقْرَبَهُ.
1: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

ya. Fa'in lam yantahi, kalau dia juga tidak berhenti, sudah kita peringatkan empat mata, tidak mau berhenti, nahahu an dzalika jahran, maka boleh langkah selanjutnya yang ketiga adalah secara jahr di depan, ya, umum di depan khalayak, ya, kita larang dia, kita tegur dia secara apa, di depan umum. Wa yughlidzul qawla alaihi in iqtadahu alhal, bahkan boleh kita dengan ucapan yang tegas, ya, yang benar-benar, ya, benar-benar menancap, menusuk, ya, apabila memang dibutuhkan, ya, apabila memang, ya, dengan kata-kata yang biasa saja enggak cukup, ya, ini harus dengan yang tegas, ya. Lian zajira huwa wa ghairuhu, agar dia, si pelaku ini, berhenti, ya, di depan wai, ya, murid fulan, kamu berbuat ini dan ini tidak pantas dan seterusnya. Maka kita pun tegas, ya, ini adalah perbuatan yang tidak baik yang begini kita, ya, agar dia dan yang semisalnya berhenti dari perbuatan tersebut, ya, agar dia merasakan ketegasan kita, ya. Jadi kita tegas, ya, terang-terangan, karena memang sudah kita tempuh pendekatan-pendekatan sebelumnya, ya. Wa yata'addaba bihi kullu sami', begitu pula agar teman-temannya yang lain yang masih baik itu pun mereka merasakan juga, ya, biar mereka yata'addab, mereka juga belajar, ya, agar mereka juga tahu bahayanya, tahu resikonya, begitu. Wa yata'addaba bihi kullu sami', biar semua yang mendengarnya pun juga ikut belajar, ya, beradab. Fa'in lam yantahi, kalau itu pun masih belum bisa memperbaiki sang murid tersebut, fala ba'sa hina idzin bitardihi, maka boleh, ya, ketika memang sudah menempuh fase demi melangkah dengan melangkah tadi dan tidak ada niat baik, tidak ada perubahan yang kita lihat, boleh kita mengusirnya. Ya, misalnya dari kelas, kamu tidak usah masuk kelas ini sudah. Ya. Karena menghadap ke, ya, mungkin siapa ataupun, ya, keluar saja begitu. Ya. Karena ini, ya, sudah tidak ada perubahan ini. Perlu ketegasan yang next level begitu. Fala ba'sa hina idzin bitardihi, boleh diusir, ya. Wal i'radi anhu, boleh kita apa, ya, tidak, ya, berpaling darinya, ya. Ila an yarji'a, sampai dia mau kembali, ya, mau memperbaiki diri, berjanji, minta maaf dan seterusnya. Wala siyama idza khafa ala ba'd rufaqaihi wa ashabihi min at-talabati muwafaqatah. Apalagi apabila kita takut, ya, satu siswa ini yang, ya, dia berbuat kekeliruan, maka kita khawatirkan teman-temannya, ya, sahabat-sahabatnya dari murid-murid siswa kita nanti juga menganggap remeh, nanti juga ikut katut, ya, mengikuti keburukan temannya tadi, ya. Makanya perlu kita, ya, dawi jurhaka layatasi', ya, selesaikan masalahmu ini agar tidak meluas, agar tidak menular kepada yang lain. Wa kadzalika yata'ahadu ma yu'amilu bihi ba'duhum ba'da. Kemudian kembali di sini al-muallif rahimallahu taala mengingatkan agar seorang guru yata'ahad, dia terus menerus, ya, memperhatikan bagaimana murid-murid itu saling memperlakukan satu dengan yang lain, saling bagaimana sikap mereka satu dengan yang lain, bagaimana muamalah antara mereka, bagaimana hubungan di antara mereka. Ya, dilihat. Jadi guru itu bukan hanya
mengajar di kelas selesai, dia perhatikan muridnya bagaimana sikapnya, sifatnya di antara mereka sendiri. Ya. Min ifsya'is salam, dilihat apakah mereka itu saling mengucapkan salam atau tidak. Masuk kelas, assalamualaikum. Ya. Bukan hanya mengajar selesai, menilai, ngasih nilai selesai, enggak. Perhatikan, ya. Ketika ketemu, bagaimana adab mereka? Bersalaman, saling ucapkan salam, ya. Wa husni takhatub fil kalam. Ya, diperhatikan bagaimana mereka saling berbicara dengan baik. Ya, ucapannya lembut sama temannya yang sampaikan bagaimana, ya, antum sudah murojaah belum? Antum sudah paham ini belum? Bagus, ya. Bagaimana, ya, kaifa haluk? Ya, ana bi khairin alhamdulillah wa kaifa halukum? Bagus, ya. Tapi ketika perjumpaan malah yang dibicarakan perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan, ya, kita dengar ucapan-ucapan yang buruk, ya, ini harus diperhatikan. Jadi guru bukannya hanya, ya, mengajar selesai, bahkan memperhatikan apa ucapan-ucapan para siswa, tingkah laku mereka, gerak-gerik, bahkan bagaimana muamalah di antara mereka sendiri. Ya. Wattahabub. Ya. Yaitu bagaimana mereka itu saling, di antara mereka saling, ya, harmoni, saling, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, saling berlemah lembut, ya. Sehingga saling cocok, itu tidak ada ya, saling menjatuhkan apa saling membuli dan lain sebagainya. Maka ternyata ini juga tanggung jawab seorang guru. Ketika ada siswa yang merendahkan siswa lainnya, ya, siswa membuli teman lainnya, siswa merampas milik temannya, ini juga tanggung jawab seorang guru untuk memperhatikan, untuk mendidik anak tersebut, ya. Memberikan dia nasihat, memberikan dia teguran, memberikan dia peringatan, memberikan dia hukuman. Ini juga apa? Tanggung jawab seorang guru. Ya. Kalau guru saja bertanggung jawab, apalagi orang tua di rumah, ya. Orang tua lebih bertanggung jawab, bahkan bertanggung jawab sampai akhirat nanti. Ya. Namanya orang tua adalah pendidik. Ya, harus dia mendidik anak-anaknya. Kalau guru saja memperhatikan seperti ini, apalagi orang tua. Ya. Apalagi mereka tumbuh besar di, ya, di dalam didikan orang tuanya. Ya. Namun kita saat ini berbicara tentang guru, ya. Seorang guru bukan hanya dia mengajarkan ilmu di kelas kemudian selesai. Bukan hanya masalah, ya, ilmu transfer selesai, tidak. Namun juga diperhatikan akhlaknya, sikap murid-murid tersebut, ucapan-ucapannya. Ya. Kadang banyak anak-anak sekarang yang misalnya meniru-niru, ya, anak sekarang semuanya megang gadget, maka apa, ya, semua, ya, nyanyian, semua ucapan-ucapan, ya, kadang ucapan-ucapan yang buruk. Ya, ucapan-ucapan celaan, ucapan-ucapan laknat, ucapan-ucapan, ya, yang keji itu diucapkan karena, ya, dibiarkan oleh orang tuanya untuk meniru-niru apa yang, ya, tidak disaring apa yang dilihat itu. Ya. Maka guru, ya, hendaknya memperhatikan hal tersebut. Wattahabub. Ya. Di sini Syekh Ali rahimallahu taala beliau memberikan catatan, menukil perkataan dari Al-Imam Al-Fairuz Abadi di dalam Qamusul Muhit. Kata beliau, at-tabghid wat-tabaghud wat-tabaghud dhiddu at-tahbib wat-tahabub wat-tahabbub. Tabghid
itu membuat marah, murka, ya. At-tabaghud, ya, saling murka. Wa tabaghud, ya, yaitu berusaha untuk murka, ya, adalah kebalikannya dari at-tahbib. Tahbib membuat cinta, ya. Wa tahabbub, saling mencinta. Wa tahabbub, berusaha untuk mencinta. Wa fi mu'jam diwanil adab lil al-farabi at-tabaghud dhiddut tahab, ya, saling murka lawan dari saling mencinta. Makanya diperhatikan oleh sang guru bagaimana murid-murid itu saling apa, mereka bermuamalah, ya, apakah baik ataukah ada, ya, saling mengejek, saling membuli, saling mencederai dan lain sebagainya. Maka harus dicegah oleh sang guru. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apakah murid-murid itu saling tolong-menolong dalam kebajikan, dalam ketakwaan, ya, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, ya. Tapi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kalau dalam keburukan harus ditegur di sini. Wa lamahum bi sajadihi, dan terhadap apa-apa yang mereka, ya, sedang mempelajarinya. Mobil jumlah secara umum, fakama yu'allimuhum masaliha dinihim limu'amalatillahi ta'ala. Sebagaimana seorang guru itu mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang baik untuk agama mereka, bagaimana dia bermu'amalah dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari, ya, bagaimana sholat dan lain sebagainya, ibadah. Yu'allimuhum masaliha dunyahum. Maka guru juga mengajarkan apa-apa yang bermanfaat untuk diri mereka. Ya. Sebagaimana guru mengajarkan kebaikan untuk akhirat para murid. Bagaimana mereka bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula seorang guru, hendaknya dia memperhatikan dan memberikan apa yang bermanfaat bagi dunia para siswanya. Limu amalatin nas, untuk bagaimana caranya bermuamalah dengan manusia, dengan sesama. Ya. Litakmula lahum fadilatul halataini, agar sempurna kedua keadaan ini. Dengan Allah muamalahnya baik, dengan sesama pun muamalahnya baik. Itu. Makanya guru, ya, hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut sehingga ini menjadi bermanfaat bagi murid-muridnya. Bukan hanya dalam masalah akhiratnya saja, diajarkan ibadahnya saja, tapi juga untuk dunia mereka, artinya muamalah dengan sesama. Bukan hanya ibadahnya saja, ya, tapi juga akhlaknya. Bukan hanya, ya, dia berdoa saja, tapi juga dia bisa berkata baik kepada orang lain. Ya. Bukan hanya secara kognitif saja, ya, tapi juga secara akhlak adabnya dia terjaga. Maka ikhwani wa khutuddin, rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh Ali Ibn Halabi rahimullahu ta'ala, beliau membawakan makna syair yang sesuai dengan hal tersebut. Kata beliau, wa ma ajmala qaula syair, betapa indahnya ucapan seorang penyair, ma ahsana ad-dina wad dunya idza jitama'a wa aqbahal jahla wal iflasa bir rajuli, yang artinya adalah betapa baiknya ketika agama dan dunia itu bersatu, beriringan, ya. Dunianya baik, agamanya juga baik, ya. Maka sempurna, baik, ya, luar biasa. Wa aqbahal jahla, dan betapa buruknya, wal iflasa, ketika kebodohan dan ke, ya, kefakiran, kemiskinan, ya, iflas artinya dia enggak punya apa-apa, bangkrut itu. Dan betapa buruknya, sudah dia itu enggak ngerti ilmu, dia juga dunianya buruk, ya,
ketika itu terjadi pada seseorang, maka itu sangat buruk sekali. Ya. Bait syair ini disebutkan oleh Ibn Rasyiq di dalam Al-Umdah fi Mahasinish Syi'ri. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimahullah, inilah tugas seorang guru, tugas yang berat namun mulia dan pahalanya besar sekali, yaitu membentuk manusia. Bagaimana agar murid-muridnya ya dia perhatikan bukan hanya prestasinya dia, menghafalnya dia, ya, kemampuan dia menghitung, menganalisa, berbicara dan sebagainya, tapi juga bagaimana seorang murid itu akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya, ya. Bagaimana yang zahir penampilannya maupun yang batin sifat-sifatnya. Bagaimana dia muamalah kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada yang lebih besar, kepada yang ya satu usia, kepada yang lebih kecil. Semua diperhatikan oleh guru. Ya. Apabila ada kesalahan diingatkan, diperbaiki sesuai dengan langkah-langkahnya. Apabila dia balik ya menjadi baik, ya alhamdulillah. Wa biha ni'mah. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ya, yang diperhatikan bukan hanya masalah agamanya saja, masalah ataupun hanya dunia saja, tapi semua diperhatikan sehingga murid tersebut ya mendapatkan ya ibadah sebagai seorang hamba yang kokoh, yang kuat, ya. Dan dia juga menjadi seorang yang berakhlak yang mulia, yang lembut ya kepada sesama. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kemuliaan, yaitu kebaikan ibadah dan kebaikan akhlak muamalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mulia bagi kita dan bagi anak keturunan kita, diberikan keilmuan yang mendalam, diberikan akidah yang kokoh, diberikan akhlak yang lembut, dan diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian. Ada kaidah, saya dengar dari Syekh Al-Khamis Hafidhahullah. Kaidah ini saya pegang, dan peganglah kaidah ini. Dalam dunia ini, Pak, ada dua kaidah yang harus sampean pegang, biar enggak gampang sedih. Apalkan dua kaidah ini. Kaidah yang pertama, la tahzan illa min amrin azim. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Artinya musibah, kalau urusan dunia jangan terlalu sedih, Pak.

susah, malang, penuh dengan penderitaan, tidak pernah melakukan kenikmatan, tidak dapat, hidupnya selalu susah. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, nanti di akhirat, orang ini dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita? Tidak pernah ya. Lali. Dan akan didatangkan pada hari kiamat, orang yang paling enak hidupnya di dunia, serba enak sejak kecil, tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami susah. Ternyata dia menjadi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, ditanya oleh Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah ya Allah. Susah ya Allah. Itulah maksud dari dunia itu kecil. Kamu akan lalai, terus mlebu surga Pak, terus hilang kabeh. Orientasi kita akhirat. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dunia, temannya rumahnya bagus-bagus, rumahnya kok belum sendiri, enggak apa-apa urusan dunia. Semuanya mobilnya teman-teman bagus-bagus, mewah-mewah, mobilnya kok masih jelek, enggak apa-apa urusan dunia, enggak usah sedih. Nek anakmu gak sholat, sedih, itu agama Pak. Nek duwe bojo gak sholat, punya istri gak mau pakai jilbab, punya anak gak sholat, ini musibah agama. Ini yang membuat kau harus bersedih di malam hari, nangis ya, ini musibah agama. Ya, urusan dunia, sedihmu akan dibalas Allah. Urusan dunia itu susahmu akan diganti kenikmatan akhirat. Tapi nek duwe anak enggak sholat, yang biasa ngaji kita kok sekarang kok aku malas ngaji ya. Sekarang kok enggak kayak dulu ya. Sekarang aku kok enggak pernah sholat malam. Itu baru sedih awamu. Iku musibah agama. Sepune dunia ono kurang-kurangi enggak apa-apa. Makanya ada hadis. Kullu ma anfaqahu ibnu Adam yujar illa fil bina au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang diupayakan, diinfakkan, dinafkahkan anak Adam semuanya dapat pahala kecuali bangun rumah. Oleh pahala. Kuape ngekei bojo oleh pahala. Nyekel anak oleh pahala. Tuku sandaliana oleh pahala. Tuku pakaianiana oleh pahala. Nek bangun rumah kau oleh pahala. Soalnya roto-roto menggai umat itu lebih dari hajat. Adanya aja kabeh ngono kok umatku. Wis api-api lho kok. Pernoni beda diganti. Wis api-api modelnya kok gak sinkron diganti. Makanya ya silakan tapi gak dapat pahala. Mungkin ojo teman-teman. Mati-mati. Teman-teman, mati-mati. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini panjang umur. Dalam ketaatan.

Kita ditakdirkan futur. Ingat, takdir itu baru kita ketahui setelah terjadi. Seperti orang katanya jodoh itu sudah ditakdirkan, Ustaz. Iya, kenapa Ana bercerai, Ustaz? Iya, karena jodohmu sampai sana. Selesai. Berarti ada takdir jodoh yang lainnya mungkin. Makanya siapa yang pernah menjanda 4 kali? Kasih hadiah. Iya, mungkin kan jemaah jodohnya enggak selesai, ya terus ganti jodoh. Ganti. Ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi tahu bicara tadi bagaimana ketika orang terkena futur. Kapan dia tahu futur? Setelah terjadi. Maka yang harus dia pikirkan, kenapa aku futur? Allah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Contoh, orang kalau anak ditakdirkan punya anak, kan insya Allah anak punya anak, Ustaz. Loh iya, tapi sebabnya menikah. Gitu. Gimana orang mengatakan ingin punya anak sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebab yang sudah Allah tetapkan. Maka jalani sebab tersebut. Nanti akan ketahuan, engkau punya anak apa enggak? Tadi udah disinggung, ada yang sampai mati enggak punya anak. Tapi bicara orang yang futur, coba

0: engkau tanya, kenapa aku futur di bulan Sya'ban, pada saat amalan-amalan diangkat, kenapa isi catatanku dosa? Mana sholat malamku kok gak ada dalam catatan itu? Mana puasa sunnahku? Mana bacaan Quranku? Ada apa sebenarnya? Yang menyebabkan futur itu sebenarnya dosa. Maka ketika engkau sedang futur, perbanyak istighfar. Nasihat ana buat orang yang futur, duduk engkau, jangan kemana-mana. Kalau engkau di kamarmu menghadap ke kiblat, kalau bisa sholat, waktunya sholat, kemudian istighfar. Sudah, baca istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sekali duduk baca 100 kali. Baca lebih dari itu silahkan. Jangan bergerak. Kenapa? Karena futur itu seperti motor yang businya kotor. Sekarang masih ada motor pakai busi, jemaah. Dulu ingat ya, nah dulu pakai motor yang pakai busi, kalau sudah di starter tidak mau, apa yang kita lakukan? Copot businya, gosok dulu di amplas. Nah itu, jantung kita ini perlu dibersihkan. Karena penggerak seluruh tubuh kita itu jantung. Kalau jantungnya tersumbat, ada sumbatan-sumbatan, kita nggak bisa kita bergerak dengan bagus. Maka bersihkan. Cara membersihkannya dengan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang menyebabkan engkau itu futur handphonemu, titipkan handphonemu kepada suamimu. Bang, titip handphonenya. Bawa ke tempat kerja. Sudah. Kira-kira ibu-ibu bisa enggak hidup sehari tanpa handphone? Bisa apa enggak? Bisa. Yang punya suami di sini, tolong disita HP-nya. Rasakan, betul jemaah. Hidup tanpa handphone. Apa yang akan dilakukan? Karena ada percobaan di barat. Ada anak-anak remaja 14 hari tidak dikasih handphone. Yang awalnya mereka bingung, jemaah ini, itu. Akhirnya mereka mulai membuat kegiatan. Kegiatan sendiri. Bersama kawannya, ada yang ngobrol, ada yang baca buku, ada yang masak, ada yang olahraga, macam-macam. Itu karena tidak ada ini. Maka kalau ini yang menyebabkan futur, maka tinggalkan. Tinggalkan. Sementara, bulan Sya'ban aku enggak pakai handphone. Mungkin. Kayaknya berat. Oke, diatur. Jam berapa sampai jam berapa kita pegang alat ini. Sehingga kita tahu. Bahwasanya kita itu lemah, bisikan-bisikan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat itu banyak sekali. Baik, itu yang perlu dilakukan, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikirnya karena itu termasuk asupan untuk jantung kita supaya menjadi kuat kembali. Dan ketika engkau sedang futur, cukup yang wajib-wajib dulu. Karena yang sunnah-sunnah tadi berat untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Maka cukupkan dengan yang wajib, tapi usahakan yang wajib disempurnakan.
1: Al-Iman TV.
2: Faedah kajian. Abdullah bin Nafi' menjelaskan, kana Malik yaqul al-iman qaulun wa amal. Imam Malik mengatakan, keimanan itu adalah qaulun wa amal, mencakup perkataan dan amalan. Baik. Maka dalam hal ini, perlu kita memahami apa yang maksud qaulun di sini. Dan juga apa yang ya termasuk ke dalam amal. Sesungguhnya qaulun, ya, qaulun, perkataan, itu ada dua. Ya. Ada dua. Perkataan lisan, itulah an-nutqu bisyahadatin, yaitu mengucapkan syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semua perbuatan yang merupakan ya amalan lisan. Atau mungkin semua amalan yang merupakan perbuatan lisan. ya, yang diucapkan berzikir qiraatul Quran ya itu qaulun mencakup an-nutqu bisyahadatain mengucapkan syahadatain ini qaulul lisan perkataan lisan yang kedua qaulul qalbi perkataan hati mungkin ini suatu hal ya istilah yang agak aneh gitu ya karena kok ada perkataan hati yang selama ini kita meyakini mengatakan perkataan lisan. Naam, perkataan hati, qaulul qalbi, ya, itu maksudnya adalah at-tasdiq wa-iqanuhu. Yaitu keyakinan. Keyakinan hati itu dinamakan dengan qaulul qalbi, perkataan hati. Jadi, perkataan ulama salaf tentang qaulun dalam mendefinisikan iman itu maksudnya mencakup dua hal tersebut yaitu ucapan di lisan qaulul lisan ucapan di lisan nutqu bisyahadatin dan hal-hal yang berkaitan dengan amalan lisan kemudian mencakup qaulul qalbi yaitu keyakinan hati i'tiqad ya itu dikatakan atau diistilahkan dengan qaulul qalbi berarti ada dua Qaulun mencakup dua, an-nutqu bisyahadatin, dan ucapan-ucapan lisan yang lainnya. Kemudian qaulul qalbi, itu keyakinan. Ya. Maka dengan demikian, lisan, qaulun bil lisan, dan juga keyakinan dengan hati. Baik. Kemudian, amal. Nah, amalun. Amal mencakup dua juga. Amal al-jawarih, amalan anggota badan kita yang tampak, yang zahir, yang bisa kita lihat, ya, solat, ruku, sujud, ya, berjihad, pergi haji, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, yang tampak, yang bisa disaksikan, itu amalul jawarih, amalul zahirah dalam istilah bahasa Arab, amalan-amalan yang zahir, yang bisa dilihat. Amalun. Dan termasuk ke dalam amalan, a'malul qulub, amalan hati. Amalan hati. Apa itu amalan hati? Ya, semua perbuatan amalan yang berkaitan dengan hati. Selain dari keyakinan. Karena keyakinan makan qaul. Maka termasuk dalam hal ini keikhlasan. Ya, itu amalan hati. Maka niat itu tempatnya di hati. Itu amalannya. Hati berniat. Bukan lisan yang berniat. Maka tatkala mengucapkan niat suatu ibadah itu dah enggak niat itu. Ya. Sholli misalnya. Itu bukan niat. Karena niat itu amalan hati. Ya. Kemudian juga al-mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah. Itu amalan hati. Al-khusyuk, khusyuk, ar-roja, berharap, al-khawb, takut, tawakkal kepada Allah, ya. Ar-ragbah, war-rahbah, ya. Dan semua yang berkaitan dengan amalan hati. Itu termasuk bagian dari iman. Maka dengan demikian, qaulun wa amal dalam ungkapan ulama salaf, iman itu kata mereka, qaulun wa amal mencakup empat perkara tersebut.

0: فائدہ کجیا
1: Apa itu sesungguhnya hakikat keimanan? Atau dengan ungkapan lain, pertanyaan lain, apakah keimanan tersebut hanya sebuah keyakinan tanpa perbuatan atau juga tanpa ucapan? Karena iman secara bahasa, amana yu'minu, ya, amana yu'minu, yaitu berarti at-tasdiq, membenarkan, ya, meyakini. Tapi apakah keimanan baik secara bahasa atau secara syariat hanya sebuah keyakinan saja? Artinya apabila telah meyakini di hatinya, dia telah beriman, telah sempurna imannya, kendati dia tidak mengucapkan yang wajib diucapkan, yaitu syahadatain, atau mengamalkan apa yang wajib diamalkan, yang merupakan bagian dari keimanan, atau keimanan dalam definisi agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan hadis, mencakup ketiga perkara tersebut, yaitu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amalan perbuatan perbuatan kita, atau amalan anggota badan kita. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa keimanan tersebut mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Naam, kendati asal muasal dari makna iman, tasdik, kendati juga tidak cukup dengan tasdik. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya kendati yang masyhur di kalangan, ya, kaum muslimin, bahwa iman itu artinya tasdik, membenarkan, tapi sesungguhnya kata yang lebih mewakili makna iman itu adalah al-iqrar, berikrar. Karena ikrar tersebut telah mencakup, ya, keyakinan dan juga pembenaran perkataan dan juga perbuatan, iqrar. Maka itu lebih mewakili makna iman secara bahasa. Terlepas dari ada perbedaan dari sisi bahasa, akan tapi suatu hal yang telah menjadi pembahasan yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah, dan itu merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa keimanan tersebut i'tiqadun bil janan, keyakinan di hati, wan nutqu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan, dan iman tersebut yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu berbuat maksiat. Itulah hakikat keimanan, ya. Jadi keimanan, ya, yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah mencakup, ya, tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Atau dari ungkapan yang kita sampaikan tadi, mencakup lima perkara yang menjelaskan hakikat keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Pertama, keyakinan di hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan anggota badan kita, kita beramal, kemudian secara hakikat keimanan itu juga iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Itulah kesimpulan dari akidah ahli sunnati wal jamaah tentang keimanan. Itu yang wajib kita imani. Dan itu yang wajib kita pahami, kemudian kita berusaha untuk merealisasikan, ya, keimanan tersebut di dalam keyakinan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Dan berusaha untuk senantiasa menjaga keimanan agar keimanan tidak ternodai untuk terus berusaha meningkatkan keimanan kita dengan berbagai ketaatan dan amal saleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah Rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah Rabbani. Walakin kunu perintah, jadilah seorang Rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menjelaskan makna Rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigharil ilmi, bukan secara kualitas tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick, kira-kira gimana? UGD. Ya, UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork, harus bisa passing, harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.
2: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza ta'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Nabi, wa idza salaka ibadi, kalau ada hambaku manusia itu kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh. Ya. Saya ini dekat. Ujibu da'watat da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan itu namanya larangannya. Kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya ikhwan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ila isabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, siapa yang sakit aw ala safarin atau bepergian, fa iddatu min ayamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat dahir, fal yastajibuli, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
3: Semenit manfaat.
4: Allah menceritakan supaya kita sadar, di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ta'ud. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'ud. Ta'ud itu apa? Wabah penyakit seperti usta. Wabah yang menimpa sebuah negeri yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? azabun. Kata Nabi Adam, yab'azuhullahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Ada yang bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena tauhid. Mu'ad bin Jabal yang disebutkan oleh Nabi SAW, a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi SAW mati karena wabah penyakit.
3: Semenit manfaat.
5: Dan Allah benci pada kalian tiga perkara, ya, qila wa qala, ya, qila wa qala, yakni dia begitu mendapatkan informasi tentang satu isu, ya, kemudian langsung disebarkan, ya, langsung dia sebarkan tanpa cross check, tanpa tasabbut, tanpa tabayyun, ya, tentang berita tersebut, itu langsung dia menyebarkannya. Inqila wa qala, ya. Ya, tanpa ada bukti tentang suatu isu misalnya. Nah, ini termasuk hal yang dibenci. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan ajaran kepada kita atau pelajaran pada kita tentang tidak boleh menyebarkan hoax. Itu sebelum ditemukannya HP. 1400 tahun lebih yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa Allah benci kepada qila wa qala. Nah, ini sering terjadi, terbukti di zaman kita sekarang ini. Ada berita, ada informasi, ya, tentang sesuatu langsung disebarkan, ya, tanpa cross check, tanpa mengetahui dari mana sumbernya, benar atau tidak juga tidak diketahui. Ternyata, ya, setelah disebarkan baru kemudian ada informasi yang lain bahwa apa yang disebarkan itu tidak benar. Akhirnya menyesal, ya, akhirnya menyesal, mau tidak mau karena dia sudah sebarkan. Ya, nah ini satu hal yang yakni termasuk dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kathratus su'al. Allah juga benci pada orang yang banyak bertanya, ya. Artinya bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ketiga yang juga dibenci oleh Allah taala adalah idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta, ya. Menyia-nyiakan harta, tabzir, ya, mubazir pada harta, ya. Ini karena harta itu amanah dari Allah Ta'ala. Harta itu bukan milik kita, tapi Allah titipkan kepada kita harta itu. Maka orang yang mempunyai harta hendaknya betul-betul hati-hati, karena hartanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Bahkan pertanyaan tentang harta itu dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Dan yang kedua, kamu belanjakan hartamu itu untuk apa? Ini dua pertanyaan kalau orang yang punya harta. Ya, oleh karena itu seorang harus, walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, ya, tapi hendaknya tetap di dalam masalah hartanya dia tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh tabzir, tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis
3: semenit manfaat.
6: Hari akhir ini adalah hari yang sangat dahsyat, ya, hari yang sangat mencengangkan, karena tidak ada hari setelah itu, ya, yang ada adalah keabadian, baik di surga ataupun di neraka. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mengetahui tentang hak-hak hari akhir ini. Ya, karena ini menyangkut masalah keimanan juga, masalah akidah, Ya, kita tahu bahwa di antara akidah dan iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Jadi ini termasuk rukun iman. Bahkan sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada hari akhir. Sering. Contoh misalkan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya ya, yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya mengimani ya tentang hari akhir ini. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, berarti dia keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsis thawbil jadid.
0: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani. أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
0: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: تبلي ويخلف الله تعالى.
0: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
1: ما يقول إذا وضع ثوبه.
0: Doa melepas pakaian.
1: يقول بسم الله.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: دعاء دخول الخلاء.
0: Doa masuk WC.
1: يقول بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
0: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: دعاء الخروج من الخلاء.
0: Doa keluar WC.
1: غفرانك.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
0: ذكر سأسي وضوء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
0: دعاء keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
0: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna.

0: وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhul al-masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
1: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah was-salatu was-salamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: من أذكار المساء.

0: فائدة كاجية.
1: Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, niscaya senantiasa kehidupannya, gayanya, cara berpikirnya hanya ingin dunia. Dunia dan dunia. Makanya ketika terjadi misalkan pemilihan kepala daerah, dipilihlah sebagian dari kaum muslimin masih mempertahankan seorang kafir untuk memimpin daerahnya, padahal sudah ada ijma' para ulama, haram dari mulai abad kelima Hijriah, haram untuk menjadikan seorang kafir menjadi pemimpin daerah bagi kaum muslimin. Tetapi ketika ada argumennya, yaitu bahwa dia pemimpin baik, tidak korupsi, infrastruktur di kota-kota baik, menjadi bagus. Lihat, ini pemikiran orang-orang yang suka dunia. Jadi sebenarnya yang menjadikan mereka lebih memilih kepada orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin mereka, itu sebenarnya adalah urusan dunia. Dan begitulah cara berpikirnya orang kafir. Beda dengan orang muslim, ya, yang senantiasa kehidupannya, gaya berpikirnya, gaya hidupnya senantiasa memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan sekarang, saya akan sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan gaya hidup orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Mereka berkata, orang-orang kafir, hidup hanyalah kehidupan dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Ayat yang sama dan senada dengannya, surat Al-Munafiqun, ayat surat 23 ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Kita mati, kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ini pemikiran orang-orang kafir begini nih. Ya, yang ada dalam benaknya cuma dunia, dunia. Bagaimana saya bisa sukses dunia? Bagaimana saya hidup nyaman dunia? Bagaimana saya hidup makan minum nyaman dunia? Berpakaian mewah dunia? Ini cara berpikirnya orang-orang kafir. Lihat lagi, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam surat Al-Jathiyah. Dan Allah ulangi ayat-ayat seperti ini, tidak mungkin tidak ada sebab, kecuali untuk penekanan kepada kita sebagai seorang muslim. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 45, surat ke-45 ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa ma namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Mereka mengatakan, kehidupan ini tidak lain adalah hanya kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kecuali masa. Ya, tidak percaya kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang kafir. Orang yang muslim tidak. Senantiasa mikirkan bagaimana bisa hidup dengan baik setelah kematian. Kehidupan dunia cuma sementara. Lihat hadis Rasul tentang hal itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya ana karakibin astadhillu tahta syajarah." Apa kehidupanku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan hanya seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon untuk istirahat sebentar saja, lalu melanjutkan perjalananku ke tujuan asalku. Begitulah seorang muslim.

0: فائدة كاجية.
1: Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat yang lain, yatlu'u alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki, dia ini penghuni surga. Dia nenteng-nenteng sendal dengan kangannya. Sendalnya dibawa-bawa. Dan netes air dari jenggotnya. Tak lama muncul laki-laki yang diberitakan. La ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita enggak ada yang tahu siapa dia ini. Duduklah sahabat. Berarti dia tahu enggak dapat kabar gembira itu? Enggak tahu. Hari kedua, Rasulullah SAW kembali ngomong. Sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Subhanallah, yang muncul orang yang sama. Hari ketiga, beliau bilang juga yang sama. Yang muncul laki-laki yang sama. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As pamitan sama abahnya. Pamitan mau nginep di rumahnya orang itu. Mau ngapain? Cari berkah. Ya benar cari berkah. Tapi bukan cari berkah terus dicium tangannya wolak-walik gitu jemaah. Terus nyari berkas, bekas apa namanya? Minumnya. Ini bukan begini caranya. Dia pengen melihat apa yang diperbuat oleh si fulan ini sehingga dia dijamin surga. Ringkas cerita, ngineplah nih Abdullah bin Amr di rumahnya 3 hari. Selepas 3 hari, memang batas tamu 3 hari. Selepas 3 hari, beliau pulang. Sebelum pulang, beliau bilang, apakah kamu tahu kenapa saya nginep di rumahmu? Saya tidak ada masalah apa-apa sama keluarga dan orang tua saya. Ceritanya begini. Nah, diceritainlah sama dia. Selama 3 hari, Rasulullah SAW. Lalu, apa yang kamu lihat? Kata saya, yang punya rumah. Abdullah bilang, setelah saya nginep di rumahmu, ternyata kamu ini tidak punya kemuliaan. Wes nginep, ngomongnya begini, kalau kita, kan gitu kan. Ternyata kamu ini enggak ada kemuliaan yang lebih. Kamu biasa-biasa aja. Ya standar-standar kamu. Kamu enggak sholat malam, kamu enggak begini, enggak begini. Sepanjang malam kamu tidur aja. Paling cuman bolak-balik kanan-kiri. Banyak sahabat di luar sana yang jauh lebih mulia dari kamu. Tapi kok bisa kamu yang dijamin surga? Aneh ini. Apa jawaban yang punya rumah? Inilah saya seperti yang kamu lihat. Tak lebih dari itu. Yowis lah. Amuli aku. Pamitlah mulai jemaah. Ketika dia pergi ninggalin rumah dipanggil. Mas. Panggil. Saya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Mendapatkan kebaikan. Hati saya sama sekali tidak pernah merasa cemburu, ngiri. Sama sekali tidak. Itu adalah rezeki yang Allah berikan buat dia. Saya berbeda. Kaget Abdullah bin Umar. Terbelalak dia. Lalu beliau mengatakan, ini yang membuat kamu mulia di hadapan Allah. Hatinya bersih. Tak ada kedengkian. Tak ada iri sama orang. Tak ada kebencian sama orang. Ini yang bikin kamu masuk surga di jannah. Padahal di mata orang apa? Biasa-biasa saja. Nah, inilah pentingnya menjaga apa? Hati jemaah.

0: Faedah Kajian.
1: Banyak dalam Al-Quran ya dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah iman, keimanan. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, diwayatkan oleh Ash'ab bin Abdul Aziz, qala Malikun, aqama an-nasu yusalluna nahwa bainal nahwa na'am nahwa bainal maqdis ya 16 shahra thumma umiru bil baitil haram fa qala ta'ala wama kana Allahu liyudhi'a imanakum ya'ni salatakum ila baitil maqdis fa qala ta'ala wama kana Allahu liyudhi'a imanakum يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قال مالك وإني لأذكر هذه الآية قول المرجع إن الصلاة ليس من الإيمان. Jadi Imam Malik mengatakan أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس. Nah, نحو بيت المقدس. Jadi 16 شهرا sebelum perintah ya turun perintah menghadap ya Ka'bah dalam solat ya kiblat Baitul Haram itu kaum muslimin solat menghadap Baitul Maqdis. Kata Imam Malik selama 16 syahran 16 bulan kaum muslimin ya solat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Baitul Maqdis atau kepada kepangkuan kaum muslimin ya membersihkan dari najis-najis kaum Yahudi. Naam. Baik. Jadi sebelum turun ayat yang memerintahkan menghadap ya salat ke Baitul ke Ka'bah ya, menghadap salat ke Ka'bah itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diperintahkan ya menghadap Baitul Haram yaitu Ka'bah. Maka turunlah ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan ya imanakum, keimanan kalian. Artinya tidak akan dibalas. Nah, maksud keimanan di sini salatakum ila Baitul Maqdis. Solat kaum muslimin ya ke Baitul Maqdis. Jadi ayat ini turun yang berkaitan dengan perpindahan Ka'bah. Nah, kemudian begitu datang ayat atau turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap Ka'bah di dalam solat, maka terdapat dalam hati mereka sedikit keraguan tentang saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang dahulunya sholat ke Baitul Maqdis dan mereka telah meninggal. Apakah amalan mereka, sholat mereka tersebut diterima oleh Allah atau sia-sia belaka? Nah, maka turunlah ayat. Ya, setelah perintah untuk menghadap ke Ka'bah, Allah turunkan ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud iman dalam ayat ini, kesepakatan ulama tafsir, maksud iman dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya keimanan kalian. Maksudnya adalah salat. Salat kalian tatkala menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagai iman dan salat adalah amalan. Maka dari sini kita memahami bahwa amalan tersebut adalah keimanan. Dan ini merupakan salah satu dalil ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan bahwa keimanan mencakup amalan dan amalan merupakan keimanan ya yang wajib dikerjakan.

Siapapun Anda, Anda mau masih bujang, Anda sudah menikah, ini kewajiban tetap. Pahami itu. Ya. Bukan berarti orang mau menikah yang difikirkan adalah kebaikan orang. Orang dituntut baik sama dia. Oh, nggak bisa dong. Ya, nggak bisa. Karena gambaran orang yang menikah seperti usia-usia kalian ini. Yang difikirkan apa? Yang difikirkan itu seolah-olah yang Anda pikirkan itu menikah, seolah-olah Anda ini jadi putra raja, jadi putri raja. Yaitu apa? Duduk di singgasana dengan banyak pelayan yang Anda akan dilayani semuanya. Atau Anda punya gambaran lain bahwa menikah itu seolah-olah Anda ini berada di sebuah taman bunga. Dikelilingi dengan bunga-bunga yang beraneka ragam warnanya yang indah. Ibarat pelangi di sebuah pegunungan yang indah. Aroma wangi dari bunga itu semerbak. Hijau daun menjadikan suasana semakin indah. Pohon-pohon tinggi menjadikan suasana semakin rindang. Dan seterusnya khayalan Anda. Yang semua itu adalah menuntut suasananya indah, ingin duduk, walaupun duduknya beralaskan tikar, bukan karpet. Tapi Anda menuntut itu indah gitu loh. Itu yang di benak kalian ketika mau menikah. Kita lupa bahwa sebelum kita menikah itu, kita punya kewajiban sendiri. Berilmu tadi itu. Bahwa saya sendiri sebelum menikah itu pemimpin. Sebelum saya menikah, saya sendiri itu sudah pemimpin sendiri. Memimpin siapa? Memimpin diri saya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang paham. Dia harus jaga diri. Itu tadi, melakukan apa yang menjadi kewajiban. Menjaga kesempurnaan. Kemudian memahami apa yang bisa mengotori diri kita. Berarti saya menjaga diri saya dengan itu. Berarti saya harus menumbuhkan terus ini semua pada diri saya. Berarti saya harus menjadi yang terbaik terus setiap hari. Saya harus menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Orang tua Anda, semoga anak-anakku menjadi imam, suri tauladan buat yang lain. Nah, ini harus dimunculkan. Semoga anak-anakku menjadi suri tauladan di kemudian hari buat yang lain. Nah, dia harus menumbuhkan kemampuan dia. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain. Dia harus menjadi baik. Setelah dia baik pada dirinya, maka dia pun harus menjadi baik buat orang lain. Rasulullah SAW menasehati sahabat Abu Hurairah, kun muhibban lil ghair, kama tuhibbu li nafsik, takun mu'mina. Jadilah kamu orang yang mencintai orang lain, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Takun mu'mina, pasti kamu akan menjadi orang yang beriman. Jadilah orang yang qanaah atas apa yang Allah berikan kepada Anda. Kamu akan menjadi orang Islam yang baik. Nah, ini dimulai dari mana? Dari individu, sebelum Anda memulai dengan kehidupan yang bersama. Inilah individu yang mulia. Ini individu yang mulia.

0: Nasihat. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan. Keikhlasan. Ya. Walaupun juga makna nasihat, makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik dengan baik, dengan cara yang baik. Ya. Yang jelas ad-dinun nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh, hadis riwayat Muslim. Agama nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah, untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah. Untuk kitabullah. Untuk Rasulullah. Untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya, dia tulus sebagai rakyat, bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin, seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin, bukan kemudian nifak, bukan kemudian bertampil dengan nifak. Apa itu nifak? Munafik. Luar dan dalam berbeda. Senyum tapi hatinya murka. Ya, menyapa tapi hatinya benci. Tidak. Ya. Tidak. Maka tadi kata Allah SWT dalam surah ini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai', bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian, ya, standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan, ya, bukan kembali kepada otak manusia, bukan kembali kepada nafsu manusia, tidak, tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah, taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, diakui kalian iman kalian oleh Allah dan Rasulnya, ya, diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita mengembalikan sesuatu kepada manusia. Satu kepingin ini, satu kepingin itu. Caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti program pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Takmir edisi hari Rabu tanggal 21 Safar 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 2026 Masehi. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hermawan LC MPD Hafidhahullahu Ta'ala, yang Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita, yaitu bersama kita di studio Aliman TV. Sebelum kita mulai menyimak pembahasan dan juga pembelajaran kita di sore hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halukum ya Ustadz?
1: Alhamdulillah, ana bi khair. Kabarnya baik, alhamdulillah, sehat wal afiat.
0: Ustaz, masih dalam pembahasan dengan kitab Takbir pada sore hari ini, apa yang akan kita pelajari bersama Ustaz?
1: Nah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali ya latihan yang tersisa dari dars yang ketiga dari wahdah yang kedua, yang mana tema apa yang kita pelajari sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang anwa'ul mahallati tijariyah, ya, macam-macam toko perniagaan. Insyaallah taala ada 3 atau 4 latihan yang harus kita selesaikan sebagai penyempurna ya penguasaan kita dalam berlatih dari maharatul kalam, keterampilan berbicara.
0: Baik, ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita, bahwasannya sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama atau belajar terkait lanjutan dari pembahasan kita kemarin. Dan insya Allah nanti kami akan membuka sesi interaktif bagi Anda ya, para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami dan juga berpartisipasi mungkin untuk menjawab tatribat-tatribat atau latihan-latihan. Nanti bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mencatat materi atau juga ilmu-ilmu yang dari pembelajaran yang akan kita simak bersama. Kepada Ustadz Hermawan LC MPD Hafidhahullahu Ta'ala, kami persilahkan fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk melangsungkan pembelajaran kita dari kitab ta'bir yang mana dengannya kita akan belajar bersama tentang maharatul kalam, keterampilan berbicara. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan juga pendengar setia radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan sore yang baik ini kita akan menyempurnakan latihan demi latihan yang tersisa dari dars yang kedua tentang anwa'ul mahallat at-tijariyah. Di pertemuan sebelumnya kita selesai dari latihan yang pertama dan latihan yang kedua, dan insyaallah kita akan sempurnakan lagi sampai pada latihan yang terakhir biidznillah ta'ala. Sebelum kita membuka latihan yang ketiga ya, yang akan kita jawab bersama insyaallah ta'ala, maka untuk menyegarkan ingatan kita kembali terkait dengan apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, alangkah baiknya kita memurajaah terlebih dahulu ya, dua kali kita membaca teks percakapan tentang anwa'ul mahallati tijariyah, baru setelah itu kita akan masuk pada latihan selanjutnya biiznillahi ta'ala. Kita buka buku kita halaman 32. Anwa'ul mahallati tijariyah. Al-hiwar Mustafa. سنشتري الملابس من هذا القسم أما الأحذية فسنشتريها من القسم الثاني حسن إنني أفضل أن أشتري الملابس أولا ثم نذهب إلى محل الأجهزة الكهربائية أما الأحذية فإن اختيارها لا يأخذ وقتا كبيرا مصطفى نفعل هذا لأننا نستطيع التجوال بعد ذلك في أقسام السوق الأخرى حسن إن هذا السوق منظم فكل قسم من أقسامه يبيع نوعا خاصا من أنواع السلع انظر هناك على اليمين قسم لبيع الساعات وقسم آخر لبيع لعب الأطفال وقسم ثالث لبيع المواد الغذائية مصطفى وانظر أيضا وعلى اليسار قسم لبيع الأدوات المنزلية وقسم آخر لبيع الذهب والجواهر وقسم ثالث لبيع أجهزة التلفاز والراديو وغيرهما من الأجهزة الكهربائية. Baik, kita baca sekali lagi ya, supaya kita teringat kembali ya uslub-uslub dari asalibul lughah yang digunakan ya pada percakapan-percakapan tersebut, sehingga nantinya kita akan berlatih dari uslub-uslub tersebut. Anwa'ul mahallati tijariyah. Mustafa, sanashtari al-malabisa min hadha al-qism. Amma al-ahdiyatu fasanashtariha min al-qism al-thani. Hasan, innani أفضل أن أشتري الملابس أولا ثم نذهب إلى محل الأجهزة الكهربائية أما الأحذية فإن اختيارها لا يأخذ وقتا كبيرا مصطفى نفعل هذا لأننا نستطيع التجوال بعد ذلك في أقسام السوق الأخرى حسن إن هذا السوق منظم فكل قسم من أقسامه يبيع نوعا خاصا من أنواع السلع انظر هناك على اليمين قسم لبيع الساعات وقسم آخر لبيع لعب الأطفال وقسم ثالث لبيع المواد الغذائية مصطفى وانظر أيضا وعلى اليسار قسم لبيع الأدوات المنزلية وقسم آخر لبيع الذهب والجواهر وقسم ثالث لبيع أجهزة التلفاز والراديو وغيرهما من الأجهزة الكهربائية. Baik, ya sekarang kita akan coba langsung pada latihan yang ketiga ya, atau latihan yang keempat ya, tepatnya latihan yang keempat, karena pada pertemuan sebelumnya kita langsung ambil latihan yang kedua. Kemudian kita ambil juga latihan yang ketiga. Baru sekarang ini kita masuk latihan yang keempat. Baik. At-tadribu rabi', latihan yang keempat. Akmil kama fin namudaji. Sempurnakan sebagaimana contoh. An-namudaju. Contohnya dikatakan di sini ya. Kita lihat pada layar kaca kita. Suqun munazzamun. Ya, pasar itu begitu ya. Sukun itu pasar ya, munazzamun tertata rapi. Sebenarnya kalau kita melihat dari susunannya, untuk kata sukun ketika ditambahkan alif dan lam menjadi as-suku, itu kalimatnya akan sempurna menjadi jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Akan tetapi ya, pada contoh ini kedua-duanya datang dalam bentuk nakirah, sukun munazzamun. Kemudian dikatakan apa? In hadha suqa munazzamun, ya. Sukun munazzamun, pasar tertata rapi, ya kan? Kemudian inna hadha suqa, sesungguhnya pasar ini munazzamun, tertata rapi. Di sini kita perhatikan ya, ada dua kata tambahan. Yang pertama adalah inna, harf inna. Yang kedua adalah ismul isyarah, yaitu hadha. Inna hadha. Kenapa hadha ini didatangkan? Pertama, karena ingin menunjukkan sesuatu dengan jelas. Yang kedua, kenapa hadha datang dalam bentuk mudzakkar? Karena ini terkait dengan kata sukun. Kata sukun, dia sifatnya mudzakkar, maka datanglah hadha. Kalau seandainya kata suk itu berganti dengan kata yang sifatnya mu'annas, begitu ya, maka pasti akan berubah menjadi inna hadhihi. Makanya hadha. Hadhihi itu akan berubah sesuai dengan apa? Kata yang tercantum di situ. Kalau as-suq itu mudzakkar, berarti hadha. Kalau seandainya sayyaratun misalnya itu mu'annas, maka menggunakan hadhihi. Baik, ada 6 soal di situ ya. Pada latihan yang keempat ini, kita lihat ada muwazzafun mujtahidun, nomor 1. Fundukun kabirun, nomor 2. Babun saghirun, itu nomor 3. Dukkanun kabirun, nomor 4. Hidha'un ghalin, nomor 5. Dan qamisun rakhisun, nomor 6. Dan ini semuanya, kalau kita amati ya, masing-masing kata dari nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah mudzakkar semuanya. Muallafun, fundukun, babun, dukkanun, hidha'un, qamisun. Tinggal nantinya kita apa? Menambahkan inna hadha. Kemudian tak kalah pentingnya pula ya, ketika kata tadi suqun munazzamun, ya suqun di situ dhammah, ya kan? Suqun. Ketika nanti berawalan inna, yang terjadi apa? Adanya perubahan harakat menjadi as-suqa. Bukan lagi inna hadha suqu, bukan, tapi menjadi inna hadha suqa. Kenapa demikian? Ya, karena ada inna yang dia menasabkan isimnya. Baik. Kita ambil satu contoh lagi pada nomor 1 di situ, muwazzafun mujtahidun. Bagaimana kita menjawab? Kita katakan inna hadzal muwazzafa, yang awalnya fun muwazzafun menjadi al muwazzafa, ya, inna hadzal muwazzafa mujtahidun, ya, sesungguhnya pegawai ini mujtahidun, rajin, begitu ya. Baik, kemudian kita gabung lagi dengan latihan yang kelima sekaligus, ya. Latihan yang kelima ini tidak sulit karena di sini kita diminta untuk mengisi sesuai dengan kata-kata yang menjadi kunci jawabannya. At-tadribul khamis, latihan yang kelima, imla'il faraqati fil jumalil atiyati bi ikhtiyaril kalimatil munasibah. Ya, isilah titik-titik pada kalimat-kalimat berikut ini dengan memilih kata yang tepat. Al-kalimat, kata-kata yang di sini, yaitu kata jawabannya adalah mahalli, kemudian at-tijwala, ada lagi khasatan, ada kata ayadhan, dan al-mawaddi. Ya, ada 5 soal di latihan yang kelima ini. Kita akan baca dulu ya. Untuk soal pertama nomor 1, ufaddilu hadha li'annana nastati'u nukta nukta ba'da dhalika fi aqsami suqil ukhra. Kalau kita memahami dari percakapan, insyaAllah kita akan bisa menjawab. Yang kedua, wa qismun thalithun li bay'i nuqta al-ghidha'iyyati. Nomor 3, thumma nadhhabu ila nuqta al-ajhizati al-kahraba'iyyati. Yang keempat, wa ana nuqta ara ala yasari. Sebenarnya yang tepat adalah ala bukan an, ya. Wa ana nuqta ara ala yasari qisman li bai'il adawatil manziliyati. Nomor 5, wa kullu qismin min aqsamid dukani yabi'u sil'atan nuqta. Baik, saya kira ini cukup bisa dimengerti, ya. Selanjutnya kita langsung buka layanan interaktif untuk menjawab latihan yang keempat dan latihan yang kelima. Pada kesempatan latihan ini kita buka dua penelpon, ya, untuk menjawab dua latihan. Selanjutnya kita nanti akan beralih pada latihan yang keenam. Baik, coba kita angkat terlebih dahulu jika ada telepon yang masuk. Tafadhal.
0: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait penjelasan untuk dalam mengerjakan tadribat yang keempat dan juga kelima. Baik, kami membuka sesi interaktif kepada para pemirsa dan pendengar kalian yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu penelpon yang masuk. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Baik, seperti
2: halo, assalamualaikum.
0: Teknis. Kami mengulang kembali dan juga mengundang kembali kepada para pemirsa dan pengundang.
2: Halo, halo.
0: Ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan nomor 0873x04x846.
2: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Baik, sepertinya.
2: Halo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Ani.
0: Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah Ibu Ani. Hal anti bi khair?
2: Alhamdulillah, nanti khair Ustaz.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Taib Ibu, kita punya dua latihan, keempat dan kelima. Ibu sudah siap?
2: Insya Allah Ustaz.
1: Taib, tafadhali. Allah yibarik.
2: Bismillah. Tadribu Robi Akmil kama finna mutajil ana mutajil sukun munatufun munatumun inna hata sukho munatumun awalan munatufun mustahidun inna atal muwatofa mustahidun.
1: Nah,
2: anian undukun kabirun inna atal funduko kabirun.
1: Nah,
2: talisan babun sogirun inna ata baba sohirun.
1: Nah,
2: Robian dukanun kabirun inna ata dukana kabirun.
1: Nah,
2: Somisan itaun golin inna ada tidak a goreng.
1: Naam, sahih.
2: Tadisan komisun rohisun. Inna ada komiso rohisun.
1: Naam, masya Allah. At-tadribul khamis.
2: At-tadribul khamis. Imla'il farogoti fil jumalil atiyati bistiaril kalimat til nasibati al-kalimatu.
1: Nah.
2: Mahala atswala khosotan aidun amawatun.
1: Awalan.
2: Ufadilu ada li anana nastati'u atatsbala ba'da dalika fi aksamis suki.
1: Al-ukhra.
2: Al-ukhra.
1: Naam. Sahih. Tanian.
2: Tanian. Bakismu talisu libi
1: bayi
2: libayi almawaddu
1: almawaddi
2: almawaddi gojayati.
1: Naam, sahih. Stand yang ketiga itu menjual bahan-bahan makanan. Al-mawadul ghidaiyah itu bahan-bahan makanan. Nah.
2: Tulisan. Tuman nadhabu ilna makali. Azatil
1: kah?
2: Asadil kahribaiyati.
1: Naam, kahrabaiyati.
2: Kahro
1: baiyati.
2: Baiyati.
1: Naam. Sahih. Rabian.
2: Rabian. Wa ana aizun aro an dasari.
1: Iya.
2: Kosaman.
1: Qisman. Qisman.
2: Qisman.
1: Naam.
2: Qisman. Libai i adawatil manziliyati.
1: Manziliyati, naam. Sahih. Khamisan.
2: Khamisan. Wa kullu qismin. Min aksamil dukani yabiu
1: silatan
2: khosatan.
1: Khosatan, naam, sahih,
2: khosatan.
1: Naam, Allah yubarik fik ibuani wa jazakillah khairan.
2: Syukran sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum wabarakatuh.
1: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ibu Ani yang sudah mencoba menjawab latihan yang keempat dan juga latihan yang kelima. Kita masih membuka satu kesempatan bagi penelpon yang ada di belakang Ibu Ani, ya, untuk bisa langsung menghubungi kami di Studio Al-Iman Surabaya untuk kita sama-sama berlatih latihan-latihan setelah kita menguasai materi inti dari dars yang ketiga. Nah, kita buka kesempatan tersebut, kami berikan kepada panjenengan semuanya. Tafadhal.
0: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kami masih membuka satu kesempatan lagi bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Ya, alhamdulillah sepertinya sempat terhubung, cuman terputus lagi. Kami mengundang kepada para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu penelpon masuk. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Yati di Mojokerto.
0: Masya Allah, silahkan Ibu Yati.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban biki Ibu Yati. Ibu sehat kabarnya di Mojokerto?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Allah yuhayyiki Ibu Yati. Tafadhal Ibu, kita ada latihan 4 dan 5 sekaligus. Nah, sebelum kita beralih ke latihan yang ke-6. Tafadhal.
4: Rabian tukanun kabirun inna hadza tukana kabirun.
1: Nah,
4: khamisan khidaun walin inna hadza khidaa walin.
1: Nah,
4: sadisan komisun rohisun inna hadza komiso rohisun.
1: Nah, sahih, masyaallah.
4: At-tadribul khamis imra'il farawati fil jumalil atiyati ikhtiyaril kalimatil munasibati al-kalimatu awalan ufadzilu hazal i'annana nastati'u at-tajwala ba'da zalika fi aksamin sukil ukhra.
1: Naam, sahih.
4: Salian bakismu salisu nibai'i al-mawaddi al-widaiyati.
1: Naam.
4: Salisan summa tazhabu ila mahali al-ajwizatil kahrobiyati.
1: Naam.
4: Arobi wa anna aydhan aro aniyasari kisman libai'il adwatil manziliyati.
1: Nah.
4: Komisan wakullu kismin min aqsamid dukani bayu sil'atan khosotan.
1: Naam, sahih. Allah yibarik fikhi buyati. Masya Allah alaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kami sampaikan kepada Ibu Yati di Mojokerto yang sudah ikut menjawab pula latihan yang ke-4 dan yang ke-5. Baik para pemirsa dan juga para pendengar, kita lanjut pada latihan yang ke-6. Ya, at-tadribus sadisu, latihan yang ke-6. Af'alu hadha li'annani la astati'u at-tijwala ba'da dhalika. Artinya, saya melakukan ini karena aku ini tidak sanggup untuk keliling setelah itu, ya. Baik. Di situ ada kata ana, ya. Artinya dhamir ana ini nanti seperti contoh dimasukkan pada susunan kalimat tadi. Ana af'alu hadha li'annani la astati'u at-tijwala ba'da dhalik. Nanti ya pada latihan ini kita diminta untuk memasukkan dhamir sesuai dengan yang ada di buku. Huwa misalkan. Bagaimana kita katakan huwa yaf'alu hadha li'annahu la yastati'u at-tijwala ba'da dhalik. Ketika dhamirnya berubah, maka semua apa yang ada pada fi'il, ya, itu pun juga nantinya berubah. Begitu ya. Perintahnya di sini, a'id kitabatal jumlatis sabiqati ma'asti'amali ma bainal qawsain. Kalau kita artikan ya, ulangi penulisan kalimat di atas. Nah, ini kita ganti, bukan kitabal jumlati, insya'al jumlati, ya. Ulangi penyusunan kalimat ya tersebut tadi dengan menggunakan kata yaitu dhamir kata ganti yang ada pada kurung ya. Kita lihat nomor 1 ada huwa, nomor 2 ada hiya, kemudian ada anta, anti, huma mudzakkar, huma muannas, antum, antunna. Ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengganti dhamir ya yang nantinya pun juga diikuti dengan perubahan yang ada pada fi'il. Seperti kita sampaikan tadi, kalau ada dhamir huwa ya, maka yang berubah apa? Banyak. Khususnya pada fi'ilnya. Huwa yaf'alu, bukan af'alu. Huwa yaf'alu hadha. Ya. Kemudian li'annahu, bukan li'annani. Li'annahu karena kembali ke huwa. La yastati'u, bukan la astati'u karena huwa. Kembali lagi, huwa yaf'alu hadha. لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِعُ تِجْوَالَ بَعْدَ ذَلِكَ. Demikian pula selanjutnya sampai nomor 8 ya, sampai antunna, sampai nomor 10 ya, maaf, ada hum dan juga ada nahnu ya, sampai pada nomor 10 yaitu dhamir nahnu. Baik, langsung saja untuk latihan yang ke-6 kita buka satu penelpon ya, satu penelpon untuk menjawab sesuai dengan apa yang ada di contoh. Langsung saja kita buka. Nah,
0: baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kami membuka satu kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Sepertinya sudah ada yang terhubung kembali. Satu penelpon yang masuk. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Om Abdillah di Solo.
5: Assalamualaikum
1: Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki ya marhaba. Kaifa haluki Om Abdillah? Alhamdulillah ana bi khairi kadhalik. Allah yuhyik. هل أنت مستعدة يا أم عبد الله لإجابة التدريب السادس؟
5: إن شاء الله صح.
1: طيب طيب طيب تفضلي الله يبارك.
5: belum kelihatan Ustaz.
1: Baik, ditunggu sebentar.
5: belum kelihatan Ustaz. Ya Ustaz.
1: خلاص. sudah.
5: ya Ustaz. baik. ya Ustaz. nah. atribu sadis. Af'alu hadha li'anani la astati'u atah ataju wala ba'da dhalik. Awalan. Yaf'alu hadha li'anahu la yastati'u ataju wala ba'da dhalik.
1: Nah, sahih. Sanian.
5: Iya. Af'alu hadha li'annaha la tastati'u atas wala ba'da dhalik.
1: Nah, sahih.
5: Salisan, anta. Anta taf'alu hadha li'annaka la tastati'u atas wala ba'da dhalik.
1: Sahih.
5: Rabi'an, anti.
1: Nah.
5: Anti taf'alina hadza li'annaki La tastati'u.
0: La tas
5: tastati'ina. La tastati'ina.
0: Naam.
5: Atis ba'da dhalik.
0: Naam, sahih. Khamisan.
5: Khamisan. Huma. Huma. Yaf'alani. Huma yaf'alani.
0: Hadha.
5: Ada li anahuma, li anakuma, li anakuma, li anahuma,
0: huma,
5: li anahuma, li anahuma, la yastati'ani, atsgala pada dalik.
0: Nah, sahih.
5: Hadisan huma mu'anas, huma, huma tafalani, huma tafalani. Ada li anak, li anak, ana, li anak huma, li anak huma, la tastati'ani atisuala ba'da dhalik.
0: Naam.
5: Rabi'an antu, sabi'an antu, antum. Antum taf'aluna. Hadza li'annakum la tastati'ani.
0: Antum la tastati.
5: Antum la tastati'una.
0: Nah.
5: Atiswa pada dalik.
0: Nah.
5: Saminan antuna. Antuna. Antuna. Antum. Antum. Antuna. Af'alna. Ya,
0: sahih.
5: Hadza li an li anna li annakunna.
0: Naam. Ya, naam.
5: La la tastati'ani.
0: Bukan. La tas
5: la tastati'na. La tastat. La tastina.
0: Naam. La tastati'na.
5: Nah, atis la ba'da dhalik.
0: Naam. Masyaallah. Tasian.
5: Tasian belum kelihatan, Ustaz.
0: Baik.
5: Tasian. Tasian.
0: Hum.
5: Hum. Hum yaf'aluna. Hum yaf'aluna di annahum.
0: Yaf'aluna hadha.
5: Hum yaf'aluna hadha di annahum. La yastati'na.
0: La yastati'una.
5: La yastati'una. Adziwana ba'da dhalik.
0: Naam.
5: Nahnu. Naf'al. Nahnu naf'alu. Dada.
0: Tayyip.
5: Di anna. Di annana. La nastati'u. La nastati'u. Ijwala.
0: Masya Allah alaik. Allah yubarik fiik. Ibu Ummu Abdillah. Masya Allah. Muntaz. Nah. Yakfi?
5: Ya,
0: Ustaz. Baik, baik.
5: Ya, cukup.
0: Nah.
5: Ini, ya.
0: Ya. Baik, saya kira cukup. Ya, Ummu Abdillah. Kita akan lanjut di latihan selanjutnya. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ummu Abdillah di Solo yang sudah menjawab latihan yang ke-6. Kita berpindah latihan yang ke-7, ya. At-tadrib as-sabi' dha' as'ilatan lil ijabat at-taliyah. Letakkan pertanyaan, ya, as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan bentuk jamak dari su'alan lil ijabat at-taliyah untuk jawaban-jawaban berikut. Ada 6 soal, nomor 1 sampai 6. Ini semuanya adalah jawaban. Kita diminta untuk memberikan pertanyaan. Otomatis pertanyaan harus sesuai dengan jawabannya nantinya. Dan ini adalah satu tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa mentakbir, membuat pertanyaan ya sesuai dengan jawaban. Kita lihat jawabannya. Nomor 1 ya, awalan. Na'am, hadha suqu munadzamun. ثانيا يفضل مصطفى التجوال بعد ذلك ثالثا سيشتري مصطفى الأحذية
1: من القسم الثاني. رابعا اختيار الأحذية سهل لأن أنواعها كثيرة. خامسا يفضل مصطفى شراء الجواهر الآن. سادسا قسم بيع الساعات على يميننا. Baik, ini adalah jawabannya. Tinggal kita merumuskan di dalam membuat pertanyaan. Satu penelpon ya, kita buka untuk menyelesaikan latihan yang ketujuh. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada panjenengan semuanya untuk bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Nah,
5: assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Tayyib, tafadhali Umm Abdillah.
5: Nah. Belum kelihatan. Kata di busati dan asila talil ijabati taliyati amalan. Nah. Naam ada suku munazamu. Hal ada suku munazamu gitu kan?
1: Naam.
5: Hal ada suku munazamu.
1: Hal ada suku munazamun. Sahih. Tanian.
5: Ayu fadilul Mustafa ati sebala sebab dadalik itu.
1: Kaif? Gimana pertanyaannya?
5: Yes. Ayu fadilul Mustafa.
1: Pertanyaannya diulang?
5: Ayu fadilul.
1: Hal?
5: Ayu fadilul Mustafa ati sebala dadalik.
1: Kalau hal kurang tepat. Kalau hal kurang tepat.
5: Ayu fadilu Ustaz.
1: Mada yufadilu. Hada sahih.
5: Mada fadilu Mustafa tisbala ba'da dalik. Yufadilu Mustafa tisbala ba'da dalik.
1: Mada yufadilu Mustafa. Sudah sampai di situ. Ya kan?
5: Nah. Hada yufadilu Mustafa.
1: Nah. Terus tiga.
5: Salisan. Mada yastari Mustafa ahdiyata minna kismi thani.
1: Pertanyaannya?
5: Ya, Ustaz.
1: Pertanyaannya apa?
5: Mada yastari Mustafa. Mada asayastari Mustafa ahdiyata minna kismi thani.
1: Nanti kurang tepat kalau seperti itu. Jadi begini, mada sayashtaril Mustafa minal qismi thani. Apa yang akan Mustafa beli dari stand yang kedua? Baru jawabannya al-ahdiyata di situ.
5: Ya gitu ya.
1: Coba diulang. Mada sayashtari Mustafa.
5: Mada yastari Mustafa minal qismi thani.
1: Baik.
5: Nah. Yastari Mustafa al-ahdiyata.
1: Nah, Rabian.
5: Ikhtiarul ahdiyati sahlun li'ana arwahuha kathiratun.
1: Nah.
5: Sahlun. Li'a ikhtiarul ahdiyati. Memilih sepatu mudah.
1: Apa kira-kira?
5: Hal
1: nanti jawabannya naam atau la.
5: Oh iya, mada ikhtiyaru ahdiyati sahlun.
1: Mada kurang tepat, kita coba lihat. Li'anna anwa'aha berarti nanti pertanyaannya berbicara tentang sebab.
5: Apakah?
1: Mengapa? Alasan.
5: Mengapa?
1: Gimana bahasa Arabnya?
5: Kaifa.
1: Bukan. Mengapa? Kalau kaifa, bagaimana?
5: Astad.
1: Limada.
5: Oh, limada. Limada kena. Limada ikhtiarul ahdiyati sahlun.
1: Naam.
5: Li'anna anwa'aha kafi.
1: Naam.
5: Oh, ya. Limada ikhtiarul ahdiyati sahlun itu.
1: Tayyib.
5: Limadha ikhtiyarul ahdiyati sahlun itu, Ustaz.
1: Naam.
5: li anna anwa'uha kathiratun.
1: Nah, li anna anwa'uha kathiratun. Taib, nomor lima, khamisan.
5: Yufadilu. Bagaimana? Yufadilu Mustafa. Yufadilu Mustafa syira'a jawahiri al-an.
1: Nah.
5: Mengutamakan memberi. Ayufa. Limadha yufadilu Mustafa syira'a.
1: Limadha kurang tepat.
5: Limadha yufadilu Mustafa. Madha yufadilu Mustafa syira'a.
1: Coba madha. Bisa, bisa.
5: Madha yufadilu Mustafa syira'a.
1: Madha itu kan apa? Mada. Berarti objeknya jangan disampaikan dulu di pertanyaan. Madha yufadilu Mustafa an, begitu ya.
5: Syira' madha yufadilu syira'a jawahiril ansan.
1: Tidak seperti itu. Jadi syira' al jawahiri itu adalah kunci jawaban. Di pertanyaan itu tidak boleh kita sebutkan. Maka kita katakan bagaimana? Madza yufaddilu Mustafa al-an?
5: Madza yufaddilu al-an? Madza yufaddilu Mustafa al-an? Yufaddilu Mustafa syira'a jawahiri al-an?
1: Naam, sahih. Lanjut, nomor 6.
5: Hadisan. Kismu bayil saat yala yaminina yaminina.
1: Nah,
5: ismu
1: apa kira-kira?
5: Di mana? Di mana? Di mana?
1: Aina.
5: Fi aina ismu bayi sa.
1: Nah, aina ismu bayi saati. Sahih. Ismu bayi saati ala
5: yaminina.
1: Yaminina. Nah, masya Allah. Alaik. Allah yubarik fik. Ummu Adillah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ummu Abdillah di Solo ya, yang sudah menjawab latihan yang ketujuh. Baik, coba kita lihat latihan yang ke-9. Apakah masih ada waktu? Akhtarik? Sudah lewat. Baik. Untuk latihan yang ke-9 khususnya ya, ini kami berharap untuk bisa dikerjakan di rumah dan berusaha untuk kita susun, karena di situ diperintahkan kita untuk membuat kalimat sempurna dari beberapa kata. Ada ishtara, ikhtiyaru, ada tijwala, ada qismun, sila'u, ada ba'a, at-tilfazu, munazzamun, ada adawatun, ada khassun ya. Maka ini bisa kita kerjakan, kita jadikan sebagai PR begitu ya. Yang mana insyaallah taala jika ada waktu pada kesempatan mendatang kita akan bahas jawabannya. Baik, berhubung waktu kita sudah habis ya, maka dengan berat hati kami harus undur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan sore yang berbahagia ini menambahkan pengetahuan kita terhadap bahasa

0: juga dengan bimbingan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Tak lupa juga kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di sore hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustaz Hermawan Hafizahullahu Ta'ala di setiap hari Rabu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya Torik selaku MC, mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian. Di saat kita tahu kesibukan dunia terkadang membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah nikmat yang agung tatkala Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis ilmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu tatanan dari penduduk bumi ini yang mereka berkumpul di rumah Allah. Ini bukan rumah kita. Ini juga bukan rumah pengurus Masjid Al-Ikhlas. Tapi ini Baitullah tabaraka wa ta'ala. Ini rumahnya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kita enggak punya apa-apa di tempat itu. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Yatsluna

kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka mengkaji di antara mereka. Apa yang akan terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun yang namanya sakinah. Sakinah itu faktor penting dalam kebahagiaan manusia. Kedamaian, ketentraman itu turun. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7, di tahun ke-6 Hijriah, maka terjadi perjanjian Hudaybiyah. Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman, di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau kehilangan kedamaian dalam hidup ini, datanglah ke rumah Allah. Bertamu di rumah Allah. Dengarkan ayat-ayat Allah. Kaji kalamullah. Sakinah akan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan rahmat Allah jalla jalaluh itu akan meliputi mereka. Tiap sholat kita mengatakan Rabbil firli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Ternyata di antara tempat rahmat Allah meliputi manusia itu adalah rumah Allah. Di saat kita mengkaji, wahaffathumul malaika, malaikat itu ngelilingin majelis ini. Memang gak kelihatan mereka. Mereka tercipta dari cahaya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya keliling. Keliling mereka. Traveling. Kemana mereka? Nyariin apa mereka? Mereka mencari majelis ini. Mereka terbang dengan sayap, karena mereka adalah makhluk yang bersayap yang tercipta dari cahaya. Ketika ketemu ada majelis ilmu, bukan hanya di majelis kita saat ini, dimanapun ada majelis ilmu di muka bumi ini, di rumah-rumah Allah, itu para malaikat akan saling menyeru, halumma ila bumiyatihi, ayo ikil, ono ikil. Maka mereka turun kemudian mengelilingi majelis ilmu itu, mereka letakkan sayapnya mendengarkan kajian. Maka antum dengarkan kajian, jangan tidur. Dan yang terpenting dari itu, wa dzakarahumullahu fiman inda. Allah akan menyebut orang-orang yang di majelis ilmu ini, nama antum akan disebut sama Allah Subhanahu wa taala.

Faedah Kajian. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka adalah innahumus sahabah radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari kalangan para tabi'in, thumma ashabul hadis wa man ittaba'ahum min fuqaha jilan fajilan ila yaumina hadha. Kemudian diikuti oleh ashabul hadis, kemudian diikuti oleh para fuqaha, ya, dari generasi ke generasi berikutnya sampai zaman kita ini. Wa man iktada bihim minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim. Kemudian juga orang-orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, baik yang ada di belahan timur dunia maupun yang berada di belahan barat dunia, semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi inilah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti mereka dari kalangan para tabi'in dan ashabul hadis dan para fuqaha dari generasi ke generasi yang berikutnya, sampai-sampai orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, mereka pun termasuk dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula agar kita tidak salah dalam mengklaim apakah termasuk Ahlus Sunnah atau tidak, maka hendaknya kita mendengar definisi atau penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah adalah humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa mattafaqa alaihi sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Syekhul Islam Taimiyah beliau mengatakan Ahlus Sunnah adalah mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan kesepakatan, yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan muhajirin dan golongan al-ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang selalu mengikuti yaitu kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Maka inilah hakikat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah yaitu jumlahnya sedikit. Maka dari situ para ulama kita sering memberikan nasihat agar sesama Ahlus Sunnah memberikan nasihat yang baik di antara mereka. Sebagaimana wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Hendaknya kalian memberikan wasiat kebaikan bagi Ahlus Sunnah, karena sesungguhnya mereka Ahlus Sunnah ini adalah ghuraba, yaitu orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit jumlahnya.

dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala asra an-nas ilai. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Yatsrib, ya datang di Madinah itu, maka tatkala manusia itu dengar bahwasanya Muhammad ini tiba, mereka itu berbondong-bondong, bersegera untuk melihat, menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu finnasi li'andura ilaih. Maka Abdullah bin Salam ini juga pengin ngelihat bersama manusia tentang Muhammad ini, ya tentang sosok Nabi. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Salam, falamma istabantu ya istabantu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku melihat ya wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ya, dari wong Jawa didelok wajah ini tok, didelok rai ini tok, itu ketok pak, nah, ini duduk ya, duduk wong sing seneng berdabrus, duduk wong sing seneng apa, berdusta ya. Jadi Abdullah bin Salam itu tatkala manusia berbondong-bondong ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ini ngikut ya, tatkala ngikut pengen lihat, tatkala dilihat, dilihat dari wajahnya tok, itu sudah kelihatan bahwasanya Nabi itu adalah bukan sosok atau bukan seorang yang suka berdusta. Ya. Fa kana awwalu syai'in takallama bihi an qal. Ya, dan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perjumpaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan dalam sabdanya, "Ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am." Wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bis-salam. Ya, dari wajahnya saja sudah nampak, Pak. Ya, bahkan dari ucapannya pun lebih nampak lagi. Ya, isi dari ucapannya pun nampak lagi bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Omongannya itu, isinya itu sudah kelihatan bahwasanya baik semuanya. Rahmat lil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Suruh nebarkan salam. Ya. Dari wong Jawa unggah-unggu itu kan nyopo, Pak. Ya. Nyopo dhisik. Ya. Terus nyopo itu duduk sopoan sing biasa. Sapaan atau salam dalam Islam itu bukan salam atau sapaan biasa. Sapaannya adalah salam dan salamnya ini adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan. Doa, Pak. Dan assalamualaikum ini adalah salamnya ahli jannah, salamnya para penduduk surga. Wis ayem, Pak. Ya. Wajah itu memancarkan keteduhan. Ucapannya itu menjadikan orang makin teduh. Ya, afsus salam, suruh nyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, disuruh ngasih makan, Pak. Ya, loman jari wong Jawa. Ya, gampang ya. Mangan, gampang bantu dan cocok apa yang disampaikan oleh Khadijah ya. Di awal yang kita sampaikan tadi dan juga Nabi mengatakan sallu billaili wan nasunya, disuruh sholat malam ya. Maka di sini pun juga bisa dilihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya itu terkait tentang akhlak kepada manusia dan juga enggak lupa akhlak yang paling penting apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan manusia, enggak lupa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diilingno. Ya, shallul lail wan nasu niyam, yang mana manusia itu banyak tidur, bangun untuk melakukan salat. Karena apa? Ini adalah cara mempererat hubungan kita, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada tidur lelap capek, tapi kita enggak capek ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Yang semoga senantiasa dalam taufik hidayah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga

tadi minal khairi fi awakhiril umri. Bab anjuran memperbanyak amal kebaikan pada akhir usia. Jadi kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Para jemaah rahiman wa rahimakumullah. Pada bab ini muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam muqaddimahnya, di dalam muqaddimah bab anjuran memperbanyak amal kebaikan pada akhir usia, yaitu membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Karena sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setelah iman adalah apa? Nikmat umur. Karena umur adalah apa? Modal utama seorang mukmin untuk mengumpulkan bekal menuju akhiratnya. Oleh karena itu, orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bertambah amal kebaikannya, amal solehnya, maka orang tersebut adalah apa? Orang yang merugi. Diberikan umur yang panjang tetapi tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah termasuk dari orang-orang yang sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya dalam riwayat At-Tirmidzi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ini sebagai mukaddimah sebelum kita membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Fatir ayat 37, ketika mensyarah hadis ini, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, beliau mengatakan yaitu berbagai macam amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mengerjakannya bagi orang-orang mukmin agar mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dia umur yang panjang sehingga dia dapat mengerjakan amal soleh yang banyak. Maka ketika usia semakin tua, hendaklah semangat ibadah itu harus apa? Harus semakin bertambah. Ya. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza balagha ar-rajulu 40 sanatan falyatazawwaj lil akhirah." Apabila seseorang telah mencapai usia 40 tahun, falyatazawwaj lil akhirah, hendaklah ia benar-benar berbekal, mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Para jemaah rahiman wa rahimakumullah, inilah sebab muallif Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di awal bab ini, babul hathi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah ayat yang keberapa? Surat Fatir ayat yang ke-37. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi.

من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Di dalam mukhtasar ini muallif potongan dari ayat surat Fatir 37, yaitu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, yang artinya bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, sehingga orang yang ingin mengambil pelajaran dapat mengambil pelajaran padanya. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, kita telaah kata per kata. Ketika menjelaskan mensyarah hadis ini, masalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala mengingkari, siapa yang Allah ingkari? Orang-orang kafir yang meminta apa? Dikembalikan ke mana? Ke dunia setelah dimasukkan ke dalam neraka. Allah menjawab bahwa mereka telah diberi umur, diberi umur yang cukup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, tetapi tidak dilakukannya. Mereka diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak bertaubat. Malah mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Dari mana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang kafir? Yaitu kalau kita membaca ayat yang ke-38 dan ke-37. Ya, 38 dan ke-37. Ya. Coba kita lihat dari awal ayatnya supaya lebih jelas. Ayat yang ke-36, 37 nyambung. 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur." Yang artinya, dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda 'alaihim, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan tidak diringankan bagi dari mereka azabnya. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah Allah, demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-37, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka. Siapa yang berteriak di sini? Orang-orang kafir. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, dan dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah, fadhuku fama lidzalimin min nasir, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Ya. Ini ayat yang lengkap dari 37 ayat surat Fatir. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil perkataan Abdullah bin Abbas
sebagaimana disebutkan dalam kitab ini juga, kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, yaitu waqala al-muhaqqiqun, yang dimaksud dengan awalam, ma'nahu awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, memanjangkan umur, yaitu umur sampai umur keberapa yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan. Disebutkan oleh Ibu Abdullah Ibnu Abbas, situna sanah, yang dimaksud adalah apa? 60 tahun. Karena pada umur 60 tahun apa? Alasan seseorang hampir tidak tersisa lagi, enggak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan atau merupakan hujjah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh manusia. Ketika umur 60 tidak ada alasan lagi. Enggak ada alasan bahwasanya saya belum tahu. Enggak ada alasan saya belum belajar. Enggak ada alasan untuk uzur. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memanjangkan umur kita sampai umur 60 tahun. 60 tahun kita tidak mengerjakan ketaatan sedikit pun atau bahkan menyenyakkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita termasuk dari orang yang merugi dan tidak ada alasan lagi bagi kita. Maka umur ini adalah hujjah, hujjah Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang umur kita, semakin besar pula tanggung jawab kita. Maka jangan sampai kita menganggap bahwasanya panjang umur, panjangnya umur kita sebagai sekedar kesempatan menikmati dunia. Ya. Bahkan ketika bertambah umurnya, bertambah umur kita, sebagian kita ya, merayakan umurnya ya besar-besaran. Ya. Memang kita bahagia, di samping kita bahagia, tetapi itu sebagai peringatan. Kebahagiaan, kita bahagia karena Allah masih memberikan kita umur, memanjangkan umur kita. Peringatan bahwasanya kematian kita semakin dekat. Maka hendaklah kita mengingat, semakin bertambah usia, maka semakin dekat kematian kita. Semakin dekat, semakin bertambah usia, semakin bertambah pula amal soleh kita. Itu yang kita upayakan. Saling mengingatkan satu sama lain. Maka inilah gunanya kita mengaji, duduk di majelis ilmu, saling mengingatkan. Terkadang kita sudah tahu hukumnya, sudah sering dengar, tetapi terkadang kita lupa atau bahkan sengaja melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapat peringatan lagi, ada yang menegur kita, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat azab Allah, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang satu nasihat yang didapatkan dari orang lain belum dia rasakan, belum ia resapi, belum ia dapat hidayah. Tetapi terkadang satu nasihat didengar dari beberapa orang sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah sehingga dia melaksanakan nasihat tersebut. Ya. Maka jika kita tidak bisa menasihati seseorang ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah, kita minta orang lain. Orang lain sudah menasihatinya, dia belum sadar. Minta orang lain lagi. Ya. Terus nasihati berulang-ulang sampai datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu, ya, kapan datang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita duduk di majelis ilmu, Allah memberikan kita hidayah. Begitu banyak musibah yang kita alami, yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengetahui solusinya. Bahkan ketika mentok, sudah bingung mencari solusi, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Ya. Kita menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar.
sehingga orang yang ingin mengambil pelajaran dapat mengambil pelajaran. Ini terjemahan yang lain dalam Al-Quran, ya terjemahnya sama, ya maksudnya adalah sehingga orang yang ingin mengambil pelajaran dapat mengambil pelajaran. Makanya kita yang masih muda mengambil pelajaran dari umur orang tua kita atau orang yang sudah sepuh dari kita. Mereka sudah melewati kehidupan-kehidupan. Ya. Kita lihat mereka, kita lihat orang tua yang terus berkesinambungan melakukan ketaatan, kelihatan wajahnya cerah, tenang pembawaannya, enak dilihat. Kita semangat hanya melihatnya saja, kita menjadi semangat. Terkadang kita termotivasi dengan melihat orang yang sepuh dari kita. Kita lihat dia pergi ke masjid, Masya Allah, saya yang masih muda, kok semakin lambat. Lihat yang sepuh membaca Al-Quran, rajin sekali membaca Al-Quran. Di situ hati kita semangat, tergerak untuk melakukan ketaatan seperti orang-orang sudah sepuh daripada kita. Maka itu maksud firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menambah umur kita sehingga orang yang ingin mengambil pelajaran dapat mengambil pelajaran. Karenanya Allah telah memberikan waktu yang cukup kepada kita semua, kepada manusia. Masa muda untuk belajar, bahkan masa dewasa untuk beramal. Dulunya kita masa muda belajar di bangku kuliah. Kemudian ketika masa dewasa, kita semakin maksimal untuk beramal. Yang tadinya kita hanya sebagai wawasan ilmu yang kita miliki, tetapi semakin bertambahnya usia, semakin kita meningkatkan amal soleh kita. Maka tidak ada alasan untuk kita berkata, saya belum sempat berubah. Belum sempat berubah. Dalam artian ketika bertambahnya usia, tidak ada kata taubat, saya telat, apa namanya, sudah tidak ada taubat bagi saya. Atau usia saya sudah bertambah, saya begini-gini aja. Ya, seorangnya memang pembawaannya seperti ini, slow, santai dalam beribadah. Justru itu adalah istidraj, adalah gangguan dari syaitan agar kita lambat dalam beramal soleh. Maka para jemaah rahiman wa rahimakumullah, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena panjang umurnya, bukan, tetapi karena memanfaatkan umurnya. Terkadang hidayah itu menyapa ketika umur sudah pensiun. Ketika umur sudah lansia, di situ dia semakin kuat beribadah. Setelah sebelumnya, ketika masih muda, dia bersantai-santai, melalaikan kewajibannya, sholat, melalaikan puasa, karena hidayah belum menyapanya. Tetapi hidayah itu akan menyapa seorang ketika dia memanfaatkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Maka Allah akan menunjukkan dia untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya. Bahwasanya dia menyadari, dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mati. Sehingga dia berusaha terus meminta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepadanya. Maka hendaklah kita terus kembali kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fafirru ilallah. Maka berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Dalam kondisi apapun. Ketika bertambah usia dan kita tidak mampu mengerjakan satu ibadah pun, maka hendaklah berlari kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Yaitu minta hidayah, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Terutama kita yang masih muda, butuh bimbingan yang tua, butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala
untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggalan ayat selanjutnya, waja'akumun nadzir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Siapakah an-nadzir? Siapakah an-nadzir? Siapakah yang memberi peringatan yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada manusia? Disebutkan jumhur ulama, mayoritas ulama seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, mereka mengatakan yang dimaksud an-nadzir adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Bahkan sebagian para ulama juga menafsirkan waja'akumun nadhir, an-nadhir, pemberi peringatan, itu juga ditafsirkan uban. Kalau sudah beruban menandakan ya umurnya bertambah. Tetapi kalau kita lihat tidak mesti tua, bagai ya, kadang sudah beruban. Ya, ini pendapat yang paling kuat, yaitu yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menafsirkan kematian orang-orang di sekitar kita, itu juga peringatan. Peringatan bagi kita bahwasanya kita juga akan menyusul mereka. Maka amal apa yang kita persiapkan untuk menyambut hari kematian tersebut? Bahkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mendefinisikan makna takwa, yaitu beliau mengatakan juga ya, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bitanzil wal-qona'atu bil-qalil wal-isti'idat liyaumir rahil. Nah, yang terakhir, takwa juga al-isti'idat liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menyambut hari kematian. Itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu benar-benar memanfaatkan waktunya, benar-benar memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Begitu pula disebutkan dalam tafsir yang lain juga, menafsirkan an-nadzir ini penyakit. Penyakit juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya dosa kita, bahwasanya peringatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah peringatan dari Allah. Allah menegur kita dengan musibah, dengan bala. Ya. Itu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Makanya kalau kita ingin mengetahui apakah teman kita ini cinta kepada kita, ya kita lihat ketika kita melakukan kesalahan, dosa, apakah dia akan mengingatkan kita atau tidak. Nah, disitulah. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, dan intinya semuanya itu menjadi peringatan agar apa? Agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah, maka hendaklah motivasi kita dalam hidup ini, setiap hari yang berlalu bukanlah bertambahnya umur kita, tetapi berkurangnya jatah kehidupan kita di dunia ini. Hari ini kita mungkin berkata, besok saya akan memperbaiki diri. Namun siapa yang dapat menjamin bahwa esok hari kita masih menjadi milik kita? Seperti kita tidur, kita membaca, ketika sebelum tidur kita membaca apa? Ya, bismika Allahumma amut wa ahya, atau bismika almut wa ahya, atau sebaliknya. Ya. Kita mati, ya, tidak ada yang menjamin kita apakah besok kita akan bangun. Ya. Jadi jangan menunggu tua untuk bertaubat. Jangan kita menunggu pensiun untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kita mulai dari detik ini, hari ini. Kita gunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang yang mengabarkan kepada kami dulu ketika awal membuka RMQ namanya Rumah Mutiara Quran di Sidoarjo, pensiunan TNI. Ya, beliau menyampaikan
bahwa beliau menyesal. Kenapa beliau setelah pensiun umur 60 tahun baru belajar membaca Al-Quran? Membaca huruf hijaiyah pun sangat kesulitan. Akhirnya mengatakan apa? Karena faktor sangat menyesal sekali. Tetapi beliau menyadari bahwasanya itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau setiap hari kami buka Senin sampai Minggu, Senin sampai Ahad bahkan itu. Jadi beliau tiap pagi itu hadir. Bahkan lebih awal datang ke tempat belajar itu daripada kami sebagai pengajar. Saking semangatnya, Masya Allah. Ya. Jadi bahwasanya jangan sampai kita menunggu waktu sakit, waktu pensiun, atau sudah lanjut usia, sehingga kita berusaha memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai hari ini bahwasanya kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan, dan ini sering diucapkan. Beliau mengatakan, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari demi hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka telah berlalu pula sebagian dari dirimu. Maka sejatinya ketika kita merayakan hari ulang tahun kita, sebenarnya kita merayakan dekatnya hari kematian kita. Kita enggak tahu setelah itu kita Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Maka marilah kita memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimahnya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke hadisnya. Setelah mukaddimah di bab ini, yaitu muallif membawakan 4 hadis. Kalau dalam kitab mukhtasarnya ini, yaitu hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49. Hadis yang ke-47, 47 sampai 50. Afwan, keliru. Hadis yang ke-47 diriwayatkan oleh sahabat yang mulia An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Akhrallahu ila mri'in, Allah telah menghilangkan seluruh alasan seseorang. Akhra ajaluhu, seseorang yang dipanjangkan umurnya, yang diakhirkan umurnya, hatta balagha 60 sanatan, hingga mencapai usia 60 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan, enggak ada alasan lagi untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya Allah, saya belum sholat, jangan matikan saya, sudah enggak ada alasan lagi. Ketika kita dimatikan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada alasan lagi. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya ingin beribadah kepadamu, saya ingin sholat, saya ingin puasa, saya ingin zakat. Maka tidak ada alasan lagi. Ya Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur 60, tidak ada alasan lagi bagi seorang mukmin. Karena 60 tahun Allah Subhanahu wa taala berikan dia umur, panjangkan umurnya. Dia sia-siakan. Dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pun enggak. Baca Al-Qur'an pun enggak. Bahkan setahun sekali di bulan Ramadan saja. Bagaimana umur kita ini akan menjadi berkah jika kita menyia-nyiakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita?
kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita, kita sia-siakan. Allah memberikan kita kesempatan, tapi disia-siakan. Sebagaimana seseorang yang diberikan proyek besar, tetapi dia tidak mengerjakan dengan maksimal, maka apa yang didapatkan? Rugi. 60 tahun Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada seorang hamba, maka ketika umur itu mencapai 60 tidak ada san lagi bagi Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya umur yang panjang bukan sekedar nikmat. Bukan sekedar nikmat, tetapi juga hujah Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan. Semakin panjang umur seseorang, semakin sempurna pula tegaknya hujah Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Oleh karena Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beliau setelah membaca surat Fatir tadi itu ayat 37, beliau mengatakan agar seorang mukmin tidak menunda taubat dan amal soleh. Ketika umur 60, jangan sekali-kali seorang itu menunda taubatnya. Atau sebelum umur 60 pun jangan sekali-kali kita ini menunda taubat dan mengerjakan amal soleh. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang akan datang, yang telah lewat maupun yang akan datang, beliau tetap memperbanyak apa? Memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Ya, nanti di hadis setelahnya ini. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'dzarallah. Allah telah menghilangkan seluruh alasan manusia. Artinya apa? Nanti pada hari kiamat seseorang tidak dapat lagi berkata saya belum tahu hukumnya bahwasanya salat itu wajib. Misalkan saya belum sempat bertaubat, ya Allah kembalikan saya ke dunia, hidupkan saya. Saya belum mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepadamu, ya Allah, enggak ada alasan lagi nanti pada hari kiamat. Ya. Seluruh alasan telah gugur. Oleh karenanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan ay lam yatruk lahu udran id amhalahu hadhihi al-muddah at-tawilah, yaitu Allah tidak lagi menyisakan alasan baginya, yaitu bagi seorang hamba ketika umur apa? 60 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya tenggang waktu yang panjang sekali, yaitu 60 tahun, tetapi disia-siakan begitu saja. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dia umur sampai 60 tahun, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, menurunkan Al-Quran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, memberinya umur yang panjang. Tetapi semua itu tidak membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malah jauh menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka tidak ada alasan lagi. Itulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis ini. Kemudian mengapa disebut 60 tahun? Kok nunggu Allah Subhanahu wa taala menunggu umur hambanya 60 tahun kemudian tidak ada alasan lagi baginya, enggak ada uzur lagi baginya. Kok nunggu 60 tahun Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma'nahu annahu lam yabqa lahu i'tidharan lituli muddatil imhali. Artinya mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi hambanya sampai 60 tahun kemudian setelah itu tidak ada uzur, tidak ada alasan lagi baginya? Maknanya adalah tidak tersisa lagi alasan baginya karena begitu panjang masa penangguhan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya.
Maka mari kita renungkan, apakah kita menunggu umur kita 60 tahun baru bersungguh-sungguh untuk beribadah? 60 tahun aja nanti. Kalau berarti di bawah 60 ini, berarti Allah masih memberikan kita uzur. Ya. Kalau sudah 60 tahun nanti, kan gak ada uzur. Berarti kita, ya siapa yang menjamin? Ya. Kita yang masih muda ini, sampai umur 60 tahun. Maka jangan sampai kita menunda taubat dan mengerjakan amal soleh. Sebisanya, semampunya kita, amal soleh, amal kebaikan yang bisa kita lakukan sekecil apapun, kita berusaha lakukan. Karena innal jibala minal hasa, bahwasanya gunung yang menjulang tinggi itu terbentuk dari kerikil-kerikil kecil. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal ko aku kabi wajihin talqin, walaupun engkau berjumpa dengan saudara dengan wajah yang ceria, wajah yang cerah, sumringah bertemu dengan saudaranya, ya, itu minimal. Ini ketemu dengan saudara, masang wajah yang cemberut masam. Wala salam, wala kalam, enggak salam pun, buru-buru mau nyapa. Iya. Kemudian, mengapa justru harus bertambah amal seseorang di usia 60 tahun atau di usia tuanya? Mengapa kok orang itu harus bertambah amalnya? Dia hendaklah mengerjakan banyak-banyak amal di usianya yang senja, usianya 60 tahun. Karena apa? Jawabannya karena biasanya manusia itu ketika tua justru mulai merasa lemah. Ah, saya enggak mampu, sudah enggak ada tenaga lagi ke masjid. Saya enggak mampu, sudah nafasnya terengah-engah, sesak untuk baca Al-Quran. Namun syariat mengajarkan kebalikannya. Ketika umur bertambah, usia tua, umur 60 tahun, hendaklah memperbanyak amal soleh. Karena semakin dekat kematiannya, semakin besar pula semangat ibadahnya. Karena kesempatan tinggal sedikit lagi. 60 ini istilahnya alarm. Alarm untuk kita berbenah, mempersiapkan diri, benar-benar berbekal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Rabb-mu hingga datang kepadamu kematian. Jadi umur 60 itu enggak ada nama pensiun untuk beribadah. Enggak ada. Iya kan? Gak ada. Kalau kerja iya. Iya. Dunia duniawi mungkin sudah lepas, tetapi akhiratnya nih, ukhrawinya masih tanggung jawab kita sampai hatta yati yakal yakin, sampai kita mati. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Maka kita hendaklah fastabiqul khairat. Ya. Tadi Allah memerintahkan kita dalam Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Motivasinya setelahnya dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Maka semakin tua semakin gacor dalam beribadah, kalau bahas sekarangnya itu semakin kenceng dalam beribadah, bukan semakin lemah. Ya, tua bukan menjadi penghalang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun berusaha, kerjakan semampunya. Sebagai motivasi kita, perkataan Abdullah bin Al-Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin sagirin tu'adzibuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyyah
boleh jadi amal yang kecil menjadi besar karena niatnya, dan boleh jadi amal yang besar menjadi kecil karena niatnya. Bahkan iman terlemah atau cabang iman yang paling lemah adalah menyingkirkan apa? Menyingkirkan duri dari jalan. Bukan hanya duri, duri ini ibaratnya yang menghalangi orang di jalan. Kalau ada batu ya kita singkirkan. Kalau ada sepeda misalkan yang ya kita berusaha untuk parkirkan yang baik sehingga tidak menghalangi jalan orang, tidak menghalangi orang yang lewat. Itu selemah-lemah keimanan. Maka para jemaah rahiman wa rahimakumullah, hendaklah kita untuk terus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih muda, kami sekarang ini, ketika sudah dewasa, ketika sudah beranjak umur 60 tahun atau bahkan 70 tahun, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah sekecil apapun. Kita bisa membaca Al-Qur'an satu ayat dalam sehari kita lakukan. Kita hanya bisa bersedekah satu hari 1000, 2000 atau satu nasi bungkus kita lakukan. Kita hanya bisa berzikir 70 kali atau 100 kali dalam sehari kita lakukan. Apapun yang bisa kita lakukan, jangan sampai kita merugi dalam satu hari tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, dan sisa dari 3 hadisnya monggo panjenengan bisa melihat kitab Riyadhus Shalihin dan penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, memberikan kita hidayah dan taufiknya, serta menolong kita dalam ketaatan kepadanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

hikmah pensyariatan hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Dzalika adna ayyu urafna fala yu'dzain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya, Maha Penyayang. Coba lihat. Di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini, yaitu wanita-wanita yang mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat untuk menutupi auratnya. Ingat kaidah, setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna, maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan, melaksanakan pensyariatan hijab itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah, pengampunan, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimi Rahman, yaitu dzalika adna ayyurafna, itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan, dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya, dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Makanya disebutkan dalam ayat ini, ayyu urafna fala yu'dzain. Menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya, kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti.

0: فائدة كاجية.
1: Ini paling penting. Orang tua, terutama bapak, karena ibu mah bu, udah jelas ya ibu sama bapak, tiap hari gitu ya.

Seorang bapak harus bisa untuk berdialog dengan anak. Diskusi yang hangat dan menyenangkan. Ada sebuah disertasi S2 di Ummul Qura, di Riyadh, maaf, di Ibnu Saud. Itu judulnya Dialog Orang Tua dengan Anak. Diungkap di dalam Quran ada 17 kali, 17 kisah. Dialog orang tua dengan anak. Dan yang uniknya, Pak, ini catatan untuk para bapak. 14 kali bapak dengan anak. 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali tidak disebutkan identitas sama bapaknya. Berarti para bapak, hari Ahad atau Sabtu punya libur, jangan dihabiskan untuk touring semua. Jangan dihabiskan untuk mancing. Jangan dihabiskan untuk goes. Dan juga jangan dihabiskan ngaji sehari sampai 3 kali, banyak anaknya dibiarin tidak pernah disapa. Kenapa? Karena anak punya hak. Ya. Maksud apa? Kita duduk bersama, dialog. Coba antum, ambil aja contoh Nabi Ibrahim dialog. Itu perintah wahyu yang udah pasti, tapi tidak doktrin langsung. Ya bunayya, ini arafil manam an adbahu. Pandur madataro. Wahai anaking, coba kalimatnya juga. Aku mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Kalau kita mah, pokoknya kamu kesana ya, kamu harus gini ya. Nggak pernah dialog gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu wahyu, udah benar, pasti benar wahyu. Tapi masih memberikan kesempatan, apa yang kau lihat? Bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail, ifal ma tumar, satadjuni insyaallah nasolihin. Silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang saleh. Nabi Yakub dialog sampai sakratul maut. Pesan terakhir dialog. Jadi tidak begini. Tidak hanya begini, Nabi Yakub kan ya, di akhir hayatnya, bapak nanti akan meninggal, hati-hati kamu harus menyembah hanya Allah. Tidak begitu kan? Tidak hanya begitu. Tapi Allah mengkisahkan dengan sebuah dialog di akhir hayat. Mendekati wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala libani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian memperhatikan kepada sebuah kisah ketika kematian datang kepada Nabi Yakub, sakaratul maut? Maka Nabi Yakub mengumpulkan keturunannya, mengumpulkan anak-anaknya. Lalu beliau berkata, apa yang kalian akan sembah jika aku telah meninggalkan kalian? Maka anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilah yang satu, yaitu Allah. Dan aku berserah diri kepadanya. Lihat. Maka yang namanya bapak, yang sadar jadi bapak, itu mesti kita punya waktu untuk duduk dengan anak, dialog, diskusi. Diskusi ketika kita mungkin berekreasi, diskusi ketika kita berada di mobil, diskusi ketika kita duduk dengan anak di rumah. Dan itu indah sekali. Sampai di dalam Al-Quran diulang-ulang. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran begitu indah ya semuanya. Dan ini menunjukkan bapak yang sadar harus menderek anaknya.

فائدة كاجية. Sesudah kita tahu kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu makhluk Allah yang paling afdol, tidak manusianya, tidak malaikatnya, tidak jin-jinnya, semuanya makhluknya Allah, tidak ada yang mampu menandingi kedudukan Rasul. Maka dipastikan Rasulullah yang paling dahsyat musibahnya. Karena musibah itu berbanding lurus dengan apa? Kedudukan seseorang. Nek awakmu ecek-ecek, musibah ya ecek-ecek. Nek awakmu wong tok, musibah ya gede. Karena tadi Nabi mengatakan asadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar bala musibahnya adalah al-anbiya. Maka otomatis Rasulullah adalah orang yang paling dahsyat musibahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jaza ma idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Saya mau tanya, manusia di jagat raya ini yang paling besar pahalanya siapa? Rasul. Otomatis paling besar apanya? Musibah. Makanya nanti kalau sudah saya bandingkan musibah-musibah yang menimpa Nabi, jenengan akan enggak layak mengeluh. Karena enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang menimpa baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam berdakwah. Kita baru dijuluki Wahabi, mengkeret. Mengkeret enggak enak sedikit, enggak enak apa. Nabi, nanti saya cerita, sabar dulu. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, perhatikan, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Sungguh aku benar ditimpa rasa takut yang tidak ada seorang siapapun yang ditimpa rasa takut seperti aku. Bahkan para nabi yang lain tidak pernah diberi rasa takut melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dikepung, Rasulullah sudah pernah ditimpai batu besar. Rasulullah pernah diracun. Aku diberi ditimpai rasa ketakutan, tidak seorang pun di jagat raya ini yang diberi rasa ketakutan yang sama seperti aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikasih demam dua kali lipatnya demamnya Anda semua. Rasulullah ketika sakit keras, para sahabat merasakan panasnya badannya Nabi luar biasa. Sampai Rasulullah menjelang wafat kan membawa apa? Kain, terus dia bahkan saking panasnya. Walaqad uzitu fillahi wa ma yuza ahadun. Sungguh aku telah disakiti di jalan Allah, tiada seorang pun di muka bumi yang disikat, disakiti seperti aku disakiti tadi. Walaqad atat alayya thalathuna min baini yawmin wa layla wa mali wa bilali ta'amun. Telah datang 30 hari, satu bulan penuh, tidak ada satupun makanan di rumahmu. Tidak ada makanan. Sebutkan seandainya di dalam satu masjid ini, setiap orang menyampaikan musibahnya masing-masing, ada yang stres, ada yang sedih, ada yang hampir bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik, insyaallah enggak ada. Bandingkan dengan musibahnya Nabi, enggak ada apa-apanya. Jika Anda mengatakan, ya Ustaz, aku lahir sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahku, ya Ustaz, ibuku dari pekerjaan sendiri, Ustaz, saya enggak punya ayah. Wallah, ketahuilah, Rasulullah belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah yatim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapannya tentang dunia. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, lagi hijau, semua orang senang. Cuman perhatikan, dunia yang kita seriusi ini, ada orang itu bangun kerja itu malam-malam sudah berangkat kerja di pasar itu jam 1, jam 2 sudah ramai. Ada orang kerja susah payah, serius, bisnisnya dijaga luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang. Karena mengumpulkan pundi-pundi dunia. Serius. Tapi ayo sesekali kita melihat dunia dengan cara pandang Allah. Serius kita ini menggapai apa yang bisa digapai dari dunia. Serius. Tapi bagaimana Allah melihat dunia? Surat Al-Ankabut ayat 64. Belajarlah melihat dunia sebagaimana Allah melihat dunia. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahun, sendagurau, walaibun, permainan. Di dunia yang panjenengan seriusi, dunia yang panjenengan takutkan kerugiannya, dunia yang jenengan jaga betul-betul serius, tapi menurut Allah, itu cuma sendagurau, permainan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita ini jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Menseriusi dunia menyantaikan akhirat. Harus konsepnya dibalik. Penegasan ini diulangi lagi oleh Allah. Surat Al-Hadid ayat 20. Tadi yang pertama surat apa? Al-Ankabut 64. Itu masih ditegesi Allah statement ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, pakai lafadz annama. Annama itu dalam bahasa Arab, kok coro Surabaya artinya mek. Ngerti mek? Cuma, hanya, kono liani. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah cuma, bahasa Surabaya mek, laibun, permainan, walahun, sendagurau. Jadi ayo kita mulai memahami dunia ini dengan cara pandang Allah. Ad-dunya darul mamar. Dunia ini kampung lewat. Wal akhiratu darul maqar. Sedangkan dunia kampung menetap.
1: Sami'a Sirah Sabah.

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad. Amir bin Abdullah al-Jarrah al-Fihr al-Quraishi yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian. Dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling.
manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini, sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka, dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya. Kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala Al-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah Anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian. Laqad kana fi qasatihim 'ibaratun

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dimanapun berada. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, bahkan atas segala keadaan. Semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, kali ini saya akan berbagi inti ajaran Islam yang bisa menjadikan kita hidup penuh dengan kebahagiaan, baik di dunia ini hingga akhirat nanti. Dan saya yakin ini merupakan tujuan masing-masing kita. Setiap kita pasti menginginkannya. Inti ajaran agama kita yang menjamin agar kita senantiasa berbahagia itu ada di awal surat Al-Fatihah. Di awal surat Al-Fatihah. Dalam firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah, milik Allah. Alhamdu, isim mufrad, muhalla bi'al, min alfadhil umum. Artinya, mencakup segala pujian, semua pujian itu milik Allah. Apakah pujian Allah untuk dirinya, pujian Allah untuk hambanya, pujian hambanya kepada sesama manusia, pujian hambanya kepada Allah, semuanya milik Allah. Itu milik Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi, kalau kita ingin berbahagia, maka kita harus menjadi orang yang ahli memuji. Ahli memuji. Dimulai dari ahli memuji Allah melalui lesan kita. Ahli memuji Allah. Saudaraku, memuji, kapan kita memuji? Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kapan kita memuji istri? Kapan memuji santri? Kapan memuji orang lain? Pasti kalau kita mengenal orang itu, mengenal ikannya, mencintainya, dan jangan lupa ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan ridho kepadanya. Kalau hati kita dalam keadaan ridho, senang, misalkan kepada istri, ya kita akan memuji istri. Tapi kalau keadaan marah kan nggak mungkin orang marah kemudian memuji kepada yang dimarahi. Nah, berarti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita mengenal Allah, kita beriman pada Allah, kita mencintai Allah, dan kita ridho kepada Allah apapun pembagiannya, pemberiannya kepada kita. Pada saat hati ini ridho, maka lesan pun memuji. Kalau kita bisa menjadi ahlul hamdi, maka kita akan bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang ahli hamdi ini dengan istilah al-hamidun dalam surat Taubah ayat 112. At-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raqi'un as-sajidun dan seterusnya. Di situ adalah al-hamidun, orang yang selalu tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita bekerja, habis itu kembali lagi kepada Allah, terus hidup ini selalu kembali kepada Allah. Tidak menunggu maksiat. Dan selalu kita beribadah pada Allah. Kemudian selalu memuji. Dalam keadaan suka, tidak suka, ahli memuji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Beliau mengatakan, "Inna afdhala ibadillah yaumal qiyamati alhamadun." Sungguh hamba Allah yang paling mulia di hari kiamat adalah Al-Hamadun, orang yang ahli memuji. Ahli memuji dalam keadaan apapun, keadaan senang. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Dalam keadaan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Kan begitu, jadi selalu ahli memuji. Lesan kita Masya Allah indah. Mencerminkan hati yang indah, hati yang mahabbah dan ridho. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jabir, riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih, bahwasanya afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamd. Alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Saudaraku seiman, mungkin ada yang bertanya, kok bisa ya? Alhamdulillah itu sebaik-baik doa. Kan alhamdulillah itu pujian murni. Nah ini penting. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kenapa disebut oleh Nabi dengan sebaik-baik doa? Karena saudaraku seiman, pujian itu berarti al-hubb wa sana, cinta dan menyanjung. Kita mencintai Allah dan menyanjung Allah. Ya tadoman itu. Dan al-hubb, cinta itu adalah a'lal matlub. Sesuatu yang dicari yang tertinggi. Apa yang dicari manusia tertinggi itu cinta-cintanya Allah. Kalau kita memuji Allah, kita tentu berharap apa maksudnya? Ya supaya Allah cinta kita. Itulah kenapa disebut alhamdulillah itu adalah sebaik-baik doa. Nah di sini maka kita wajib belajar. Ya dalam keadaan nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Dalam keadaan rezeki tidak lancar, kita tetap muji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan belai kan, ada musibah apa, alhamdulillah belai selamat, kata orang Jawa kan. Alhamdulillah walaupun musibah tapi selamat. Jadi ya selalu orang yang ahlul hamdi, yang hamadun, yang hamidun, itu pandangannya kepada Allah selalu cinta, selalu husnudzon, selalu ridho. Nah itu kan, sehingga terlahir dalam ucapan selalu memuji Allah. Makanya zikir terbaik alhamdulillah, termasuk zikir terbaik adalah subhanallah bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ini yang tentu untuk kita sadari bagaimana caranya kita menjadi ahli alhamad, alhamadun, alhamidun. Banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Syukur itu bagian daripada alhamd. Alhamd lebih umum, diberi enggak diberi, tidak ada nikmat baru, tetap kita alhamd. Ini memuji Allah secara umum. Kemudian ketika dapat nikmat baru, kita bersyukur pada Allah. Itu adalah pujian atas nikmat tertentu yang baru kita peroleh. Jadi selalu memuji dan memuji. Menandakan hati kita bertauhid. Jadi intinya bertauhid yang baik. Ya, mengenal Allah, mempelajari terus, kemudian ridha kepada Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah, khususnya dengan zikir tahmid. Ini kira-kira yang singkat dan aplikatif agar kita senantiasa tersenyum dalam hidup ini, menghadapi kesulitan ekonomi apapun karena selalu bersama Allah, hati selalu cinta kepada Allah dan ridha, maka kita akan baik dan selalu baik. Demikian barakallahu fikum.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, saudaraku seiman, rahimakumullah. Kita akan menyampaikan pesan yang penting. kiat menjadi muslim yang dicintai dan dirindukan. Insya Allah setiap kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh semua orang, oleh keluarga, oleh tetangga, oleh masyarakat, oleh seluruh manusia. Ini tentu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Bahkan dicintai dan saling mencintai sampai di surga nanti. Nah, oleh karena itulah kita ingin menyampaikan kiat-kiatnya agar kita bisa merasakan kenikmatan yang besar ini. Karena kalau tidak, kita hanya akan berangan-angan. Dan setiap kita pasti tidak ingin kalau dibenci oleh orang dekat, oleh orang jauh, apalagi oleh semua orang. Nah, oleh karena itulah yang perlu kita sadari, saudaraku sekalian, rahimakumullah, adalah yang pertama, cinta itu di hati. Hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memberi cinta adalah Allah. Karena itu pintunya pasti pintu iman. Kita beribadah, beramal soleh, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, itu modal utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilu sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan oleh Allah untuknya, Allah yang maha rahman, yang rahmatnya luas itu, akan menjadikan untuknya wudda. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak salafus soleh mengatakan hubbah. Allah akan menjadikan cinta, mawaddah, yaitu hubba cinta, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu yang menyambungkan hati kaum mukminin untuk bisa mencintai kita. Sampai dikatakan, hatta yarzuqahullahu mahabbatahum wa mawaddatahum. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya rizki kepada orang yang ahli beriman dan beramal soleh, kecintaan mereka kepadanya. Jadi, kita dicintai oleh orang lain, oleh manusia, oleh orang dekat atau orang jauh, itu kita mulai dari diri kita, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman, kita menyembah kepada Allah. Yang kedua adalah kita berdoa, minta kepada Allah. Karena sekali lagi hati kita, hati manusia, itu ada di tangan Allah. Kalau kita ingin dicintai orang, sudahkah kita mencintai orang? Sudahkah kita mencintai istri, anak, keluarga, teman, tetangga, mencintai manusia, masyarakat? Kalau kita memulai kita mencintai, maka kita pun mendapatkan balasan cinta dari mereka yang sebelumnya cinta dari Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk mengajari kita, kalau kita ingin masuk ke sebuah daerah, sebuah desa, kita ingin masuk, maka di antara doanya kan Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Itu minta, ya Allah, berkati untuk kami di desa itu yang saya akan masuk, di tempat itu. Kalau mondok ya termasuk di pondok itu. Habis itu minta kepada Allah, Allah marzukna janaha wajanibna wabaha. Ya Allah, berikan kami rezeki, ya, segala kebaikan yang bisa kami petik di tempat itu berikan kepada kami. Apa yang bisa kami petik dari kebaikan. Kemudian, dan jauhkan dari kami penyakitnya, wabahnya, dan segala gangguannya. Nah, setelah itu penting, perhatikan. Wahabibna ila ahliha. Ya Allah, buatlah saya mencintai penduduknya. Jadi kita dulu. Habib ila ahliha. Setelah itu, wahabib solihi ahliha ilaina. Dan gerakkan ya Allah hati orang-orang yang soleh di sana itu untuk bisa mencintai kami. Jadi selalu dimulai dari kita. Kita kewajibannya apa, ya, beramal apa, nanti al-jaza min jinsil amal. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum, au qala yarhamukum man fis sama. Orang yang ahli, yang memiliki akhlak menyayangi orang lain, maka Allah yang menyayangi orang itu. Karena itu kata Nabi, sayangilah orang yang di bumi. Maka Allah yang ada di langit yang maha tinggi, pasti menyayangi engkau. Pasti menyayangimu. Jadi kita mulai dari diri kita. Irhamu, turhamu. Sayangilah, kamu akan disayangi. Cintailah, kamu akan dicintai. Kebalikannya Nabi berkata, ya sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang. Nah, oleh karena itulah, penting sekali usaha kita. Setelah beriman, beramal soleh, berdoa, usaha. Berbagai macam usaha yang bisa mendatangkan kecintaan Allah sekaligus kecintaan manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Nah, ini penting sekali. Diharamkan masuk neraka setiap orang yang hayyin. Yang hayyin, yang tawadhu, mutawadhi, rendah, rendah hati. Kemudian setiap layyin yang lembut. Kemudian setiap yang sahlin, mudah, tidak sulit urusan dengannya. Wa qaribin minan nas, dan dekat dengan manusia. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Orang mukmin itu punya karakter, wajib punya karakter khusus. Alif ma'luf. Orang yang bisa mendekat, bisa lembut, ya, bisa, ya, alif, orang yang bisa menerima orang lain, mendekat ke orang lain, dan bisa didekati oleh orang lain. Jadi hatinya itu lembut, mudah tersambung dengan yang lain, bukan kaku, bukan kasar, bukan sombong. Kata Nabi, tidak ada baiknya bagi orang yang tidak bisa untuk mendekat ke orang dan didekati oleh orang. Untuk tidak sambung hati, ya. Jadi orang mukmin itu wajib bisa sambung hati kepada sesama mukmin. Dia memulai atau dimulai. Inilah kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan. Setelah itu ditambahi lagi segala yang bersifat manfaat, memberi kebaikan kepada orang, manfaat kepada orang. Karena al insan abidul ihsan, manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Kalau kita baik kepada orang, orang itu akan baik kepada kita. Ya, termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum. Kalau ingin saling mencintai sesama muslim, maka sebarkan salam, menyebar salam, memberi makan, ya. Kemudian saling berkunjung, saling memberi hadiah, tahadu, tahabu. Tahadu, tahabu. Ya, kamu saling memberi hadiah dan saling mencintai. Jadi ini penting sekali. Sekali lagi kita ulangi dari awal, yaitu untuk menekankan bahwasanya cinta itu di tangan Allah, hati di tangan Allah. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan amal kita. Kita beriman, beramal soleh, Allah akan mencintai kita. Kita mengikuti sunnah Rasul SAW akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta Allah, maka caranya ittiba'lah kepada sunnah Rasul. Pasti Allah akan mencintai. Kemudian kita berbuat ihsan kepada manusia, bahkan semuanya. Man fil ardi, muslim, kafir, bahkan hewan, kita harus punya sayang, karakter sayang. Itulah karakter orang mukmin. Kalau orang mukmin seperti ini,

0: ihtimalul adha, tahammul adha. Kita sabar atas gangguan orang. Itulah orang terbaik. Alladhi yukhalitun nas, ya, wa yasbir ala adahum. Jadi orang yang mau bergabung bermasyarakat dengan akhlak mulia tetapi dengan sabar, sabar, sabar. Taghaful kepada kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang. Itu insya Allah, semoga sekali lagi menjadi dicintai oleh orang dekat, oleh orang jauh, oleh masyarakat luas, dan dirindukan karena kebaikan kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, para pecinta Aliman TV dan para pendengar radio suara Aliman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah taufiknya sehingga kita bisa kembali belajar kitab Al-Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Ya, kita akan belajar kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis Nabi yang mulia, mengingatkan kita dengan ucapan seorang penyair yang mengatakan, ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang ahli hadis, belajar tentang hadis Nabi, itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tapi mereka berteman dengan setiap untaian ucapan Nabi, setiap hembusan nafas Nabi. Maka barang siapa yang belajar hadis, berarti dia berusaha untuk mencari warisan Nabi. Dan kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad ini menghimpun hadis-hadis Nabi yang mulia. Pernah suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat orang-orang pada sibuk di pasar berjual beli. Mereka sudah banyak lalainya. Ketika melihat pemandangan para penghuni pasar yang sibuk dengan dunianya, maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, wahai para penduduk pasar, kenapa kalian masih di sini? Sedangkan di masjid sana, warisan-warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Mendengarkan ucapannya Abu Hurairah, tentu orang-orang yang ada di pasar langsung mereka menuju masjid, mengira di sana ada bagi-bagi dan seterusnya. Maka bergegaslah orang-orang ini ke masjid. Setelah di masjid, ternyata orang-orang pasar tersebut tidak menjumpai ada harta yang dibagikan. Tidak ada dinar yang dibagi-bagikan. Tidak ada dirham yang dibagi-bagi, tidak ada. Tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada yang dibagi-bagi. Sehingga penduduk pasar ini kecewa, kembali ke pasar. Terus ketemu Abu Hurairah. Dan mereka berkata, wahai Abu Hurairah, engkau mengatakan di masjid ada warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Tapi ketika kami sampai di sana, tidak ada itu. Maka Abu Hurairah berkata, lalu apa yang kalian jumpai di masjid tadi? Maka orang-orang pasarin mengatakan, kami hanya menjumpai orang yang membaca riwayat hadis Nabi. Ada yang mendengarkan, ada yang mencatat, ada yang menjelaskan ilmu, ada yang macam-macam. Apa kata Rasulullah? Mohon maaf, apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, yaitulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ini ingin menjadi ahli warisnya Nabi, ya harus mau mempelajari hadis-hadis Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hadis-hadis itu terhimpun atau ada yang terhimpun di kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Oke, mari kita masuk para hadirin yang dirahmati oleh Allah. An Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah adalah sahabat Nabi. Ayahnya Amr bin As adalah sahabat Nabi. Jadi anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi. Dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ingin berangkat jihad. Faqala, maka Rasulullah berkata, Ahayyun walidaka, apakah kedua ibu bapakmu masih hidup? Apakah ibu bapakmu masih hidup? Maka orang ini menjawab, Naam, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, Fafihima fajahid. Kalau begitu, berjihadlah dengan engkau berbakti kepada keduanya. Sudah enggak usah ikut jihad, pulang saja dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini merupakan hadis yang luar biasa menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Bahkan jihad sekalipun masih kalah keutamaan dengan berbakti kepada orang tua. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau berkata, "Hadza kulluhu dalilun li'idhami fadilati birrihima." Hadis ini semuanya menunjukkan tentang agungnya keutamaan berbakti kepada ibu dan bapak. Wa annahu akidun minal jihad. Sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu lebih kuat daripada jihad. Ya, jadi lebih pahalanya lebih besar, keutamanya lebih tinggi dan penekannya lebih kuat daripada jihad fisabilillah. Wa annahu akada minal jihad. Wa fihi hujjatun lima qalahu al-ulama annahu la yajuzu al-jihadu illa bi'idhnihima idha kana muslimaini. Hadis ini juga hujjah, dalil yang dikatakan oleh para ulama bahwa jihad itu tidak boleh kecuali harus dengan izin dari kedua bapak ibunya. Jika kedua bapak ibunya adalah dua-duanya adalah orang Islam. Jadi kalau punya bapak dua-duanya orang Islam, maka sebelum orang itu berangkat jihad harus dapat restu dulu dari kedua ibu bapaknya. Memang seperti itu. Kalau kita lihat zaman sahabat juga, ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Jabir sahabat, bapaknya namanya Abdullah juga sahabat. Jabir bin Abdullah. Jabir anaknya Abdullah. Abdullah ini ngomong sama Jabir, "Jabir, kamu enggak usah ikut perang Badar. Perang Uhud pun enggak boleh ikut." Yang berangkat justru Abdullahnya, ayahnya. Anaknya enggak boleh berangkat. Makanya dalam riwayat enggak ada Jabir ikut perang Badar, enggak ada. Jabir ikut perang Uhud enggak ada. Kenapa? Karena Jabir tidak diizini oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Sehingga benar ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama, wa fihi hujjatun lima qalahu ulama annahu la yajuzul jihadu illa bi idznihima. Tidak boleh Jihad kecuali harus dengan seizin keduanya, jika keduanya orang Islam. Ya. Qala jumhurul ulama, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, yahrumu al-jihadu idza mana al-abawani aw ahaduhuma. Jihad hukumnya menjadi haram jika ada larangan dari kedua ibu bapaknya, aw ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya. Bisyart an yakuna muslimaini, dengan syarat kedua orang tuanya harus muslim. Kalau kedua orang tuanya itu non-muslim atau kafir, maka tidak dipersyaratkan izin dari keduanya. Jadi persyaratan izin ini hanya dikhususkan kalau kedua orang tuanya itu beragama Islam. Itu hadis yang pertama dalam pertemuan kali ini. Sekarang hadis berikutnya. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi. Pertanyaannya Mas Anam pertama kali tadi, babnya apa? Ini yang saya sebut tadi. Bab man adraka walidayhi walam yadkhulil jannah. Bab seseorang yang menjumpai bapak ibunya, tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Orang yang Allah beri kesempatan menjumpai bapak ibunya ketika tua renta, tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Nah ini, atau dengan kata lain, orang yang celaka karena enggak bisa bakti sama orang tua, sehingga dia masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Padahal dia itu ya sempat menjumpai bapak ibunya. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbakti. Sehingga judulnya adalah bab orang yang menjumpai bapak ibunya tapi enggak bisa masuk surga. Ini orang rugi banget. Ya, harusnya kedua orang tua itu adalah pintunya surga, sehingga dirawat dengan baik untuk menggapai surganya Allah. Tapi kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah bersabda, rahima anfuhu, rahima anfuh, rahima anfuh. Merugi, merugi, merugi, atau terhina, terhina, terhina, atau celaka, celaka, celaka. Qalu, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, man, ya Rasulullah, siapa orang yang terhina itu? Sampai Nabi mau menyebutkan 3 kali, terhina, terhina, terhina, atau celaka, celaka, celaka, ulangi 3 kali. Sehingga para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Orang yang merugi, yang celaka itu siapa? Kata Nabi, man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilayhima walam yadkhulil jannah. Atau teksnya saya baca, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma au ahadahuma fadakhalan nar. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya ketika tua renta, atau salah satu dari keduanya, fadakhalan nar, tapi dia masuk neraka. Ini orang yang merugi banget. Ya, Allah takdirkan menjumpai bapak ibunya, Allah takdirkan dia masih ketunggon wong tuane loro, tapi dia enggak bisa masuk surga. Ini orang yang celaka. Allah beri kesempatan orang tua dalam kondisi tua renta, harusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mencari wasilah menuju surga dengan berbakti kepadanya, tapi dia tidak mau menggunakannya, sehingga keberadaan orang tua yang sudah sepuh tidak mampu membuat dirinya masuk surga. Kenapa? Karena tidak berbakti. Ya, makanya al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Yang paling tengah, bukan pinggir kanan, bukan pinggir kiri. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Jadi jangan menjadi orang yang celaka, gak masuk surga, padahal ada orang tua ketika dia masih hidup. Ini adalah orang yang rugi, orang yang terhina, orang yang celaka. diberi Allah kesempatan melihat bapak ibunya ketika tua renta atau salah satunya, tapi dirinya masuk neraka, enggak bisa masuk surga. Ini orang celaka ini. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan keberadaan kedua orang tuanya untuk berbakti dan meraih surga. Dia enggak menggunakan itu. Makanya dia adalah orang yang merugi. Nah, makanya ini ikhwatal iman, kalau kita punya orang tua, apalagi orang tua itu sudah sepuh, maka hendaklah kita berkhidmah, melayani, ngeladeni, menjaga, mengawal. Karena itu balasannya adalah apa? Surga. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bab la yastaghfir li abihi al musyrik. Bab tidak boleh beristighfar memohonkan ampunan untuk orang tua yang musyrik. Tidak boleh mendoakan bapaknya yang non muslim. Tidak boleh. Tidak boleh memintakan ampunan kepada orang musyrik meskipun itu bapakmu sendiri, tidak boleh. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, fi qawli azza wa jalla, tentang firman Allah, imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Dan jika ibu bapakmu sudah tua renta, salah satunya atau keduanya sudah tua renta, fala taqul lahuma uff, jangan kau berkata kepada keduanya uff. Jangan engkau berkata, menunjukkan ketidakridhaan, jangan uff, yang menunjukkan itu sikap tidak baik kepada orang tua, maka yang dilarang dalam agama, wala taqul lahuma uff, jangan ngomong uff di depan bapak ibu. Itu padahal cuma omongan. Bagaimana kalau nempeleng orang tua? Bagaimana kalau menyakiti orang tua? Luar biasa. Bahaya. Ila qawlihi kama rabbayani sahira fanasakhat hal ayat lati fi bara'ah. Ayat ini dihapus dalam surat Al-Bara'ah. Makana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Perhatikan, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, tidak boleh. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu sanak kerabat sendiri, tidak boleh. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sesudah telah nyata bahwa mereka ini adalah para penghuni neraka. Jadi enggak boleh kalau ada orang non muslim terus mati, enggak boleh kita memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya. Meskipun itu adalah kerabat dekat kita, keluarga inti kita sekalipun, kalau orangnya tidak muslim, apalagi orangnya musyrik, maka tidak boleh kita mohonkan ampunan untuk mereka, tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian berikutnya, bab birril walid al musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik, berbakti kepada orang tua yang non muslim. Apakah boleh kita berbuat baik kepada orang non-muslim? Ya. Perhatikan. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat. Dari Asma binti Abi Bakr, beliau berkata, atatni ummi raghibatan. Jadi ini yang cerita ini Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada waktu itu ibunya Asma ini kafir. Jadi Asma ini sama Aisyah itu beda ibu. Ya, sama-sama anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Dua-duanya anaknya Abu Bakar. Cuman ada perbedaan ibu. Ya, ibunya Aisyah bukan ibunya Asma. Mereka saudara atau saudari sebapak. Nah, Asma ini berkata, "Atatsni ummi raghibatan." Telah datang kepadaku ibuku. Nah, ibu E itu masih kafir pada waktu itu. Dia ingin senang mengunjungi aku, tapi dia kafir. Ya, fi adin Nabi, dan kejadian itu ada di zaman Nabi. Ibuku yang masih musyrik datang kepadaku. Itu di zaman Nabi. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya ke Nabi. Ya. Asma binti Abi Bakar tanya ke Nabi. Afa asiluha? Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku, dia itu masih kafir. Ya, dia senang ingin datang menemui aku. Afa asiluha? Apakah boleh aku sambung? Apakah boleh aku berbakti kepadanya padahal dia kafir? Qal, maka Nabi berkata, "Na'am, iya. Tetap berbaktilah. Sambung tali rahimnya." Qala Ibnu Uyainah, "Fa anzalallahu azza wa jalla fiha," maka turunlah ayat tentang Asma ini. Jadi Asma ini punya ibu, ibunya kafir pada waktu itu, datang ke rumahnya Asma. Asma ini bingung. Ini saya sambut, saya berbuat baik kepadanya, tapi dia ini musyrik. Boleh enggak ini? Turun ayat dari Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8 tentang kisahnya Asma ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian berbuat baik ya kepada orang-orang yang tidak memusuhimu dalam agamamu. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang non-muslim selama mereka tidak memusuhi kamu dalam agamamu. Berarti boleh seorang anak misalnya punya orang tua masih non-muslim, maka tetap seandainya Anda datang ngasih makanan, ngasih munat, tetap Anda dapat pahala. Dan masih dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik kepadanya dan berbakti kepadanya dalam urusan sosial. Tapi dalam urusan ideologi, dalam urusan akidah, maka enggak boleh kita ikut-ikutan mereka. Ya, boleh kita berbuat baik, kita sapa, kita kasih hadiah, kita persilakan duduk, kita senangkan, boleh. Tapi dalam masalah agama enggak boleh dicampur. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya juga baru pulang dari safar, Mas Anam. Jadi tidak bisa panjang lebar, sekedar menyapa para pemirsa karena lama saya tidak mengisi di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

0: سيقولون ثلاثة
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat al-iman, para pecinta radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali dalam mengikuti di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan selawat kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwat Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026 Masehi, insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak request murtal Al-Qur'an yang insyaallah akan kami putarkan di kesempatan ini. Anda bisa merequest murtal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RG spasi nama spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am. Baik, sudah ada 3 request yang telah masuk di kami. Untuk request pertama yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Muzammil, dan Al-Muddatsir dengan qori Syekh Mahir Al-Mu'aykili, serta minta diputarkan Kisah Sahabat dengan Kisah Salman Al-Farisi. Baik, Mas Leandro Islami, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Quran dan juga request siro sahabatnya sesaat lagi. Kemudian untuk request yang kedua yaitu ada dari Ibu Yusuf di Teloganyar Lamongan. Minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Dan juga ada dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan. Minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan qori Syekh Sadral Sa'ad Al-Qumidi. Mbak Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'annya. Kemudian untuk request selanjutnya ada dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Surabaya. Merequest minta diputarkan Surah Ar-Rahman dan Al-Mulk dengan qori Syekh Hani Arifai. Dan juga minta diputarkan Renungan Keutamaan Ilmu. Mbak Ibu Budiana, insyaallah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qur'an dan juga request renungan dengan tema keutamaan ilmu. Baik, sebelum kami mulai putarkan untuk request murotal Al-Qur'annya, kami mengundang kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest murotal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp dengan format RQ spasi nama spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama qori-nya. Dengan mengirimkan melalui nomor WhatsApp 0873x04x846. Baik, langsung saja kami putarkan untuk request kita di malam hari ini, Yang pertama yaitu request dari Mas Teandro Islami. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM, Radio Suara Aliman, Sarana Penyubur Keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi SAW sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam." Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, "Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya." Aku menjawab, "Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita." Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, "Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku." Tidak lama berselang, kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku,
Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka, hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya. Maka dia menjawab, tinggallah di sini. Aku tinggal bersamanya dan aku melihatnya dalam keadaan baik. Namun tidak lama setelah itu, dia pun wafat pula. Sebelum dia wafat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, ketetapan Allah telah tiba seperti yang engkau rasakan saat ini. Engkau telah mengetahui apa yang aku perlukan. Kepada siapa engkau akan mewasiatkanku? Kepada siapa engkau memerintahkanku untuk bertemu? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun di atas apa yang aku pegang saat ini, kecuali seorang laki-laki di Nasibin, yaitu di kota terletak
di jalan para kafilah dagang dari Al-Mausil ke Syam. Jaraknya adalah 6 hari perjalanan dari Al-Mausil. Dia adalah Fulan. Temuilah dia. Ketika laki-laki ini sudah dimakamkan di liang lahatnya, aku berangkat untuk menemui laki-laki di Nasibin. Aku menceritakan kisahku dan pesan laki-laki sebelumnya kepadaku, maka dia berkata, tinggallah di sini. Aku pun tinggal bersamanya. Aku melihat seperti 2 kawannya sebelumnya, yaitu orang-orang yang baik. Demi Allah, tidak lama aku tinggal bersamanya, kematian pun telah menghampirinya. Ketika ajalnya sudah tiba, aku berkata kepadanya, engkau telah mengetahui apa keinginanku. Pada siapa engkau akan berpesan kepadaku agar aku menemuinya? Dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang masih memegang apa yang kita pegang, kecuali laki-laki di Amuriyah. Dia adalah Fulan, pergilah kepadanya. Maka aku pergi kepadanya. Aku bertemu dengannya dan menyampaikan keperluanku. Dia berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Yaitu seorang laki-laki yang berjalan di atas jalan sahabat-sahabatnya sebelumnya. Selama aku tinggal bersamanya, aku bisa mempunyai beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Namun tidak lama berselang, keputusan Allah atasnya menghampirinya seperti ia menghampiri kawan-kawannya. Manakala ajal tiba, aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mengetahui urusanku seperti yang engkau ketahui. Kepada siapa engkau mewasiatkan aku? Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Maka dia menjawab, anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui masih adakah seseorang di muka bumi ini yang berpegang kepada apa yang kami pegang. Namun, telah dekat sebuah zaman di mana di zaman itu seorang nabi akan muncul di bumi Arab. Dia diutus membawa agama Ibrahim. Kemudian dia berhijrah dari negerinya ke negeri yang berpohon kurma di antara 2 gunung hitam. Dia mempunyai tanda-tanda sangat jelas. Dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Di antara 2 pundaknya terdapat stempel kenabian. Jika kamu mampu berangkat ke negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian laki-laki itu meninggal. Setelah kepergiannya, aku tinggal di Amuriyah beberapa waktu lamanya. Sampai beberapa orang dari para pedagang Arab dari kabilah Kalab lewat di daerah kami. Aku berkata kepada mereka, aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku ini kepada kalian jika kalian mau membawaku ke bumi Arab. Mereka menjawab, ya, kami akan membawamu. Maka aku memberikan sapi-sapi dan kambing-kambingku dan mereka pun membawaku. Ketika kami tiba di sebuah tempat yang bernama

di sana bersama majikanku. Pada saat itu Nabi SAW masih di Mekkah berdakwah kepada kaumnya, dan aku belum mendengar apapun tentangnya karena kesibukanku sebagai hamba sahaya. Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib. Pada saat itu aku sedang berada di atas pucuk pohon kurma milik majikanku untuk melakukan pekerjaanku. Sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba sepupunya datang dan berkata kepadanya, "Semoga Allah mencelakakan Bani Qailah, yakni Aus dan Khazraj. Demi Allah, mereka sekarang sedang berkumpul di Quba dengan seorang laki-laki yang pada hari ini datang dari Mekkah yang mengaku sebagai Nabi." Begitu aku mendengar ucapannya, aku langsung terserang sesuatu yang mirip demam. Tubuhku bergoncang keras sampai-sampai aku takut jatuh di atas majikanku. Maka aku segera turun dari pohon. Aku berkata kepada sepupu majikanku, "Apa yang Tuhan katakan? Tolong ulangi sekali lagi." Majikanku marah melihat sikapku. Dia menamparku dengan keras dan berkata kepadaku, "Apa urusanmu dengannya? Kembalilah kepada pekerjaanmu." Di sore hari, aku mengambil beberapa biji kurma yang sebelumnya aku kumpulkan. Lalu aku pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW singgah. Aku menemuinya dan aku berkata kepadanya, "Aku mendengar bahwa Anda adalah laki-laki soleh dengan sahabat-sahabat yang asing dalam kondisi membutuhkan uluran tangan. Ini kurma yang telah aku siapkan untuk sedekah. Aku melihat Anda semua adalah orang yang paling berhak untuk menerimanya." Kemudian aku menyodorkan kurma kepadanya. Dia bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Makanlah." Dan dia sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Maka aku berkata dalam diriku, "Ini satu bukti bahwa dia tidak menerima sedekah." Kemudian aku pulang. Aku mengumpulkan beberapa biji kurma untuk kedua kalinya. Ketika Rasulullah SAW sudah masuk Madinah, meninggalkan Quba, aku datang kepadanya. Aku berkata, "Aku melihatmu tidak makan sedekah. Ini adalah hadiah yang dengannya aku ingin memuliakanmu." Maka dia makan sebagian dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan pula. Aku berkata dalam diriku, "Ini bukti yang kedua, dia menerima hadiah." Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi' Al-Gharqad, sedang menguburkan sebagian sahabatnya. Aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan memakai dua helai kain. Aku mengucapkan salam. Kemudian aku memutar ke belakangnya untuk melihat punggungnya dengan harapan bisa melihat stempel kenabian yang dikatakan oleh sepupuku di Amuria. Manakala Nabi SAW melihat bahwa aku telah berupaya untuk melihat punggung beliau dan beliau mengetahui maksudku, beliau pun menurunkan kain dari punggung beliau. Aku melihat dan aku pun melihat stempel kenabian itu. Aku mengetahuinya. Maka aku pun menghambur kepalanya, menciumnya sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa kisahmu?" Maka aku menceritakan kisahku kepada beliau. Beliau terkagum-kagum dibuatnya. Beliau berbahagia kalau para sahabat juga mendengarnya dariku. Maka aku pun berkisah untuk mereka. Mereka sangat takjub kepada kisahku dan sangat berbahagia karenanya. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mencari kebenaran di setiap tempat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia mengenal kebenaran, lalu dia beriman kepadanya dengan iman yang paling kuat. Keselamatan untuk Salman Al-Farisi di hari di mana dia wafat dan di hari di mana dia dibangkitkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Belajar dari tukang parkir. Itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia. Kemudian setelah itu menyemprotkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi. Lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah ngelihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita ngelihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah gak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda? Pernah gak? Gak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia gak merasa sewot? Tidak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil. Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut. Mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek. Dia tidak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia. Malam harinya tidak ada satupun. Dia tidak sewot. Kenapa dia tidak sewot? Karena dia sadar bahwasannya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita. Berupa rumah yang kita tinggali, ataukah kendaraan yang kita naiki, ataukah kesehatan yang kita miliki, atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai
dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu di antara 4 pertanyaan tersebut adalah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga punya barang-barang berharga. Motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan. Yang semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin." Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai atau jiwa kita sendiri, atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Inilah pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktikkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala ini? "Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah enggak pernah kami lupa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Iya. Kita mengucapkannya hanya sekedar lipstik di lisan, kemudian hati kita enggak rela, enggak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita ngerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstik di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri
pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai. Sangat mereka sayangi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang atau sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Talhah, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar, mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Talhah harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Talhah sedang di luar rumah. Ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya. Lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Talhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Talhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, "Alhamdulillah, suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan." Ummu Sulaim gak bohong, memang betul, anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Talhah memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga Abu Talhah pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? "Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu, karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat, yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan?" Kata Abu Talhah, "Ya jelas tidak boleh toh." "Loh kenapa?" "Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya?" "Tidak boleh dong." "Oh gitu ya. Maaf suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi oleh yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktikkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati, bukan hanya sekedar lipstik di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pergunakanlah titipan itu sesuai dengan aturan zat yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua,
manakala barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka bersiaplah untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat As-Sabiqun Al-Awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah, yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari. Aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam." Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, "Pergilah bersama mereka. Jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan." Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai. Gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertancap di pipi beliau. Manakala Al-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka Al-Siddiq membiarkan untuknya
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar bin Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat, dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya, semoga Allah merahmatinya, dan semoga Allah merahmati kalian.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha. Namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir, ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika salat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk, karena kita mengingat dunia di dalam salat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika salat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam salatnya, maka dia insyaallah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna 'ala Allahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, Bisa jadi malaikat maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya. Maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Akhwan wa habai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karenanya dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hattal kaysu wal ajz. Segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karena marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuh

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Hamim.
2: Hamim.
3: Tanzilum minar rahmanir rahim.
2: Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
2: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
3: Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un.
2: Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan.

Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula.

0: kafirun.
1: Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat.
0: Innalladzina amanu wa 'amilussalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.

Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam.

0: dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya.
1: Tuh,

Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati."

dengannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud.

0: kafirun.
1: Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya." Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami.

0: يبصرون.
1: Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya.

Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.

0: turja'un.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.

0: Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika mereka bersabar menderita azab, maka nerakalah tempat diam mereka. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.
1: وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.
0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina."

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: تدعون.
1: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta.
0: Nuzulan min ghafurir rahim.
1: Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
1: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun am man ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.
1: La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid.
0: Yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.
1: Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim.
0: Tidaklah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih.

0: عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
1: Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat, lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-raguan yang membingungkan.
0: Man 'amila salihan fali nafsihi.

Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya.

0: شهيد.
1: Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Pada hari Tuhan memanggil mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau punya sekutu." Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka sesuatu jalan keluar pun.
0: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
1: Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan.

0: عَذَابٍ غَلِيظٍ.
1: Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah aku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rasakan kepada mereka azab yang keras.

0: قَرِيبٌ.
1: Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa.
0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
1: Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?
0: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?
0: Ala

0: Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: hakim.
1: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
1: Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

0: rahim.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu ya Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

0: من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong. Amin.

0: qadir.
1: Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: juga.
1: Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Kepadanyalah aku bertawakal, dan kepadanyalah aku kembali. Fatir.

0: البصير.
1: Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
0: Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim.
1: Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Syara

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka, ahli kitab, tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu.

0: المصير.
1: Maka karena itu, serulah mereka kepada agama itu, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami, dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kembali kita.
0: وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
1: Dan orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan bagi mereka azab yang sangat keras.
0: Allah.

0: الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh.

0: Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa.
1: Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
0: Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.

0: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

0: kabir.
1: Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

0: Itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ
0: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya dia mengunci mati hatimu. Dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya Al-Quran. Sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati.

0: dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
0: Dan Dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang sangat keras.
1: وَلَوْ بَسَطَ

0: بصير.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat.
0: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
1: Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.

0: dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya.
1: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.
0: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu.

0: bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong selain Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung.
1: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
0: Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur.
1: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
0: Atau kapal-kapal itu dibinasakannya karena perbuatan mereka, atau dia memberi maaf sebagian besar dari mereka.
1: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
0: Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

0: Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal.
1: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
0: Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. والذين

0: munafiqun.
1: Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
0: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
1: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.
0: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
1: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
0: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.
1: Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka.
0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.
0: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
1: Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.

0: Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?
1: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
1: Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar, karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat.

0: atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa.
1: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.
0: Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha tinggi lagi Maha bijaksana.

0: عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
1: Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Wal kitabil mubin.
0: Demi kitab Al-Qur'an yang menerangkan.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauh Mahfud di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah.
1: Afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin.
0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
0: Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
0: Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa dahulu.
1: وَلَا

Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: rajun.
1: Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur.
0: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
1: Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan.

0: supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Wa ja'alu lahu min 'ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin.
0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah.
1: Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin.
0: Patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya, dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki?
1: Wa idza

0: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ.
0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka.

Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.

0: kamu sembah.
1: Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.
1: Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
0: Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.
1: Bal mat

0: Tetapi aku telah memberi kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang memberi penjelasan.
1: Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun.
0: Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Makkah dan Taif ini?

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: يظهرون.
1: Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya.

Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang maha pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.

0: Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang pekak bisa mendengar? Atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka.
1: Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim.
0: Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.

0: alamin.
1: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam.
0: Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun.
1: Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka mentertawakannya.

0: yarji'un. Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.
0: Dan mereka berkata, hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
1: Falamma kashafna anhumul 'adzab idza hum yankuthun.
0: Maka tatkala kami hilangkan azab itu dari mereka dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya.

0: tubsirun.
1: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?"
0: Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin.
1: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?
0: Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al malaa'ikatu muqtarinin.
1: Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu. Lalu mereka patuh kepadanya, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
0: وَضُرِبَ بَيْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ.
1: Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu Quraisy bersorak karenanya.
0: وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ.
1: Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
0: In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil.
1: Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israil.
0: Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun.
1: Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun.
0: Wa inna

0: مستقيم. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

0: الحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
1: Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa nikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
0: Inna Allaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim.
1: Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.
0: Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladhina zalamu min adhabi yawmin alim.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat di antara mereka. Lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim, yakni siksaan hari yang pedih.

0: Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin.
0: Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan.
1: Yutaf

0: Fir'aun, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya.
1: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ.
0: Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.
1: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ.
0: Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri.
1: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ.
0: Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini."
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
0: Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.
0: Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami akan membalas tipu daya mereka.
1: أَمْ يَحْسَبُونَ

0: Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad, orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy 'amma yasifun.
0: Maha suci Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.
1: Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul 'alim.
0: Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

0: turja'un.
1: Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
0: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
1: Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi, orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid, dan mereka meyakininya.
0: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون.
1: Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?
0: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.
1: Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman.
0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Maka berpalinglah hai Muhammad dari mereka dan katakanlah, salam selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Hamim.
1: Hamim.
0: Wal kitabil mubin.
1: Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan.
0: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin.
1: Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
0: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
1: Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
0: Amran.

0: Sami'ul 'Alim,
1: yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
1: Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu adalah orang yang meyakini.
0: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
1: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
0: Bal hum fi syakki yal'abun.
1: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
0: Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin.
1: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.
0: Yaghshan nas hadha 'adhabun 'alim.
1: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
0: Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun.
1: Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman.
0: Anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
1: Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan.
0: Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
1: Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila.
0: Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun.
1: Sesungguhnya kalau kami akan lenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar.
0: Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
1: Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.

0: Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel yang kamu berbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu.
1: Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin.
0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumuni wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka.
1: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
0: Allah berfirman, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar.
1: Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun.
0: Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa'uyun.
0: Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah. Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: Dan sungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari azab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna haulai la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyirin.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin.
0: Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Ahum khairun am qawm tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik, ataukah kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
1: Ma khalaqnahuma illa bilhaqqi walakinna aktharahum la ya'lamun.
0: Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

0: yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Inna syajaratal zakkum ta'amul athim.
0: Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa.
1: Kal muhli yaghli fil butuni kaghalil hamim.
0: Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
1: Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
1: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin.
0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran.
1: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim.
0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min rabbik. Dzalika huwal fawzul 'adzim.
0: Sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
1: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
0: Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu pula.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
1: Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdosa lagi banyak berdosa.
1: Yasma'u.

Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: Rahim.
1: Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.
0: Meow.

0: rijzin alim.
1: Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, bagi mereka azab, yaitu siksaan yang sangat pedih.
0: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
0: وسخر

dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

0: يكسبون.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.
0: Walaqad

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.

0: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum lan yughnu 'anka min Allahi syai'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin.
0: Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangka itu.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

0: قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
0: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
1: Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh, wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan.

Dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Nun.
1: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya surga. Itulah keberuntungan yang nyata.
0: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
1: Dan adapun orang-orang yang kafir, kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu, lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa?
0: وَإِذَا

0: yaqinin.
1: Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanya menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya.
0: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
1: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokkannya.
0: وَقِيلَ

0: Yang demikian itu karena sungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin.
0: Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
1: Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim.
0: Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ

0: صادقين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku, apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: غافلون.
1: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
0: Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin.
1: Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.
0: وَإِذَا

0: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahid wa shahid

0: Amin.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

0: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
0: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
1: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
0: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapanya, "Kis bagi kamu keduanya. Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."
1: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
1: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
0: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
1: ويوم

0: بالحق بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
0: Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
1: Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
0: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.

0: Karim.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
0: Sudah.

0: kirimin,
1: yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
0: Walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'a.

0: dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertobat.
1: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
0: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.
1: وَإِذْ

0: hadirin.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."
0: Ya.

0: ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
1: Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
0: وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

0: qadir.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

0: dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.
1: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang

0: fasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Dzalika bi'anna alladziina kafaru ittaba'ul baathila wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqqo min rabbihim. Kadzalika yadhribullahu lin-naasi amsalahum.
0: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
0: Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
0: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: lahum.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatan yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
0: Mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
0: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: wa maswaakum.
1: Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
0: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
0: Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitan sawwala lahum. الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu.

0: lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: amwalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Inna fatahna laka fatham mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
1: Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.

0: عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: masira,
1: dan supaya dia menghadap orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
0: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.
0: Inna

bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badu yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.

0: dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم.

0: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
1: Qul

0: katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadab kamu dengan adab yang pedih.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: sana.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: riba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
1: Wa ukhra

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat menyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih.

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.
1: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
0: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Ya.

0: Fir'aun.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Wa'alaikumsalam.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'ma, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Wa in ta'ifatan minal mu'minin qatatalu fa aslihu bayna

0: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
1: Innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
1: Qul

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: صادقين.
1: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid.
2: Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Bal

0: عجيب.
1: Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
0: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara mencatat.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ.
1: Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya? Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
0: Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
1: لَقَدْ

0: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalannya yang tersedia pada sisiku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu.
1: الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ.
0: Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
1: قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ.
0: Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.
0: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.
1: مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
0: Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ.
0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ.
0: Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat.
1: أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ.
0: Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ

0: Dan sungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Tasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
1: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
0: Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
1: Nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk.
1: Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir.
0: Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا.
0: Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: إنما توعدون لصادق.
0: Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Dan sungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ.
0: Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.
1: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
1: يسألون أيان يوم الدين.
0: Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
1: يومهم على النار يفتنون.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air mata air.
1: Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
0: Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.
1: Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum.
0: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun.

0: Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan.
1: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak.
1: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menumpuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbik lil musrifin.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: Watarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al'adzabal alim.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.

0: dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
1: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Fir'aun.
1: Demikianlah, tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
0: Atawasaw bih, bal hum qaumun ta'un.
1: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
0: Fatawalla 'anhum fama anta bimalum.
1: Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.
0: Wadzakir fa innadzikra tanfa'ul mu'minin.
1: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
0: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
0: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ.
1: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
0: Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin.
1: Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
0: Fa in

Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور.
0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi baitul ma'mur.
1: والسقف المرفوع والبحر المسجور.
0: Dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung benar-benar berjalan.
1: Fawailu yawma idzin lil mukadzibin.
0: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan.
1: Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari mereka didorong ke neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
1: Islam.

0: ta'malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihati wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya? Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Benarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa?
1: Am lahum sulamun yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanin mubin.
0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu walakumul banun.
0: Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
1: Am

0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan?
1: Wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun marqum.
0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: Wa in

0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wan najmi idza hawa.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: Wa ma yantiqu 'anil hawa.
0: Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna.
0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
1: 'Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yaghshas sidrata ma yaghsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.
1: Afara

0: ضيجا.
1: Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: huda.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
0: Amlil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
0: Wa kam

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

0: dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
0: Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik.

0: yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
1: فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى.
0: Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
0: Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani apabila dipancarkan. Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain kebangkitan sesudah mati. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Dan kaum Samud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar.
0: telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus.
1: Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqil.
0: Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ.
0: Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran.
1: حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ.
0: Itulah suatu hikmat yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ.
0: Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyuruh malaikat menyuruh kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, hari pembalasan.
1: خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
0: Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ.
0: Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ.
0: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
0: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
0: Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.
0: Kaum Ad pun telah mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya adabku dan ancaman-ancamanku.
1: Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
1: Fakaifa kana 'adhabi wa nudhur.
0: Maka betapakah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
0: Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: كذبت ثمود بالنذر.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر.
0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
1: إِنَّا مُرْسِلُونَ ناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah.
1: ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر.
0: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran.
1: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.
0: Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya.
1: فكيف كان عذابي ونذر.
0: Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.
0: Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing.
1: نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ.
0: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
0: Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

0: mudakir,
1: maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami kesemuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
1: Apakah orang-orang kafirmu, hai kaum musyrikin, lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang dahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau apakah mereka mengatakan, kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang? Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Ar-Rahman.
2: Tuhan yang Maha Pemurah.
0: 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
0: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
0: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.
2: Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.
0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ.
2: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raca keadilan.
0: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ.
2: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
0: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ.
2: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
0: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
2: Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya.
0: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
2: Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
0: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ.
2: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
0: Wa khalaqal janna min marijin min nar.
2: Dan dia menciptakan jin dari nyala api.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain.
2: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Marajal bahrain yaltaqiyan.
2: Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu.
0: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
2: Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan.
2: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam.
2: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alaiha fan.
2: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
2: Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ard kull yawmin huwa fi sya'n.
2: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan.
2: Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin.
0: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Ya.

0: sultan.
1: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
1: Kepada kamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua buah mata air yang mengalir. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayni dan.
0: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'in 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
0: Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbatha.
0: Maka jadilah dia debu yang berterbangan.
1: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im.
0: Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'aynun ka amsalil lu'lu'il maknun.
0: Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdudin wa talhin mandudin wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub.
0: Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya,

0: dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
1: Inna ansha'nahunna
0: insha'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung.
1: Faja'alnahunna abkaran 'uruban atraban li ashabil yamin.
0: Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin.
0: Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
1: Fi samumin wa hamim.
0: Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih.
1: Wa dhillin min yahmum.
0: Dan dalam naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun.
0: Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Dan akan memenuhi perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Sesudah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
1: Ala an nubaddil amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua?
1: أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
1: أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?
1: Law nasha'u laja'alnahu hutaman fawaltum tafakkahun.
0: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
1: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
1: Afara'ait
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
1: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
0: Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.
1: تنزيل من رب العالمين.
0: Diturunkan dari Tuhan semesta alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan menustakan Allah.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat?
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah?
1: تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
0: Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah,
1: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki, serta surga kenikmatan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Subbaha
0: lagi maha bijaksana.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepunyaannyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim.
0: Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.
1: Huwal ladzi khalaqas samawati

0: langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
1: Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa huwa alimun bidhatis sudur.
0: Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Aminu.

0: kabir.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
0: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
1: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

0: Ar-Rahim.
1: Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang terhadapmu.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ

0: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak.

0: pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan sebelah luarnya dari situ ada siksa.
1: Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur.
0: Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu."

Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. Alam ya.

0: قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
1: Ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkannya.
0: Innal musaddiqin wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.
0: والذين

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. I'lamu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
0: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
1: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
0: Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
1: لقد أرسل

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

pohon. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka fasik.

0: fasiqun.
1: Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi.

0: rahim.
1: Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

0: وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ.
1: Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: عليم.
1: Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang menghinakan.

syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: alim.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia

0: antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Alam

Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan.

0: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah.

0: خَبِيرٌ.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan sedang mereka mengetahui.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu, mereka mendapat azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.

0: Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr.

0: Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
1: Walaula an kataballahu alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun naar.
0: Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: qadir.
1: Dan apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

0: كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansar, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik, yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: يقاتلون.
1: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
0: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
1: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

0: alamin.
1: Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam.

0: maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: bangun.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
1: Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
0: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim.
1: Dialah Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
1: Dialah Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir.

Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: rabbikal masir.
1: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: Sesungguhnya pada mereka itu

Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Asal

0: rahim.
1: Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

0: ظالمون.
1: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hakim.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: mu'minun.
1: Dan jika seseorang dari istri-istri
2: pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah, was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul.

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: Azim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: أليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. ويقول

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia."
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu al-jalisi as-salih was-su'. Ka-hamil al-misk wa nafikh al-kib. Fa-hamil al-misk imma an yuhdiyak وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani rakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Masalul jalisus salih." Perumpamaan teman yang saleh. Teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang toleh. Bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh. Perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh. Kamasa kahamilil miski wa nafihil kir. Seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh, dengan hamilul misk kata Rasulullah, "Imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka." Mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, "Ikhwah, antajida rihaha minhu." Engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan. Paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah. Ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, "Falyandhur ahadukum aman tukhalil." Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladhi tasā'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Wa ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Aliman TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul 'Allam fi syarh Bulughul Maram karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizanallahu wa iyyahu, di mana kita masih dalam bab Az-Zuhd wal Wara'. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan hadis yang ketujuh. Di mana hadis yang ketujuh ini akan menjelaskan kepada kita, yaitu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم.

0: Hadis ini adalah hadisun sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bagaimana? Apakah semua hamba? Tentunya tidak. Yang dimaksud di sini adalah hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan yang pertama adalah at-taqiyya, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba ada yang beriman, ada yang kafir, sehingga yang kafir tidak termasuk dalam hal ini. Sungguhnya Allah SWT mencintai hamba yang pertama adalah at-taqiyya, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa atau hamba yang bertakwa itu yang bagaimana? Yaitu hamba yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Dan itulah pengertian takwa yang kompleks. Menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Kemudian yang kedua, disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaniyah, yaitu yang kaya. Yang kaya di sini maksudnya adalah dia merasa cukup dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Nawawi al-murad bil ghina ghina nafs. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya yang dimaksud kaya di sini adalah kaya jiwa. Ya. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina an kathrati al-'aradi, walakin al-ghina ghina an-nafs." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kaya itu dari banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghina nafs, akan tetapi kaya itu adalah kaya jiwanya. Dia merasa kaya, ya. Dia merasa seperti orang yang memiliki harta benda yang berlipat ganda, seperti orang yang memiliki harta yang miliatan, triliunan, ya. Oleh karena disebutkan dalam pepatah Arab, "Idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Apabila kamu mempunyai hati yang qanaah, merasa cukup, merasa rela dan ridha dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "fa anta wa malikud dunya sawa'u." Maka kamu dengan orang yang mempunyai harta, dengan orang yang pemilik harta sawa, yaitu sama. Ya. Artinya bahwasanya seorang itu adalah bukan dari kekayaan yang dia miliki, tapi kaya dimaksud adalah kaya hati, kaya jiwanya. Bagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khafiyya. Al-khafiyya yaitu yang tersembunyi, yang bersembunyi, tidak mempopulerkan diri. Tidak mempopularitaskan diri, tidak mengenalkan, tidak mensohorkan, ya. Tidak mensohorkan dirinya, tidak menampakkan di permukaan, ya. Di kalangan masyarakat. Ini yang termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khafiyyah. Disebutkan di sini al-khafi, di antaranya adalah mempunyai pengertian al-mu'tazil 'anil nas alladhi يخفى عليهم مكانه مكانه yaitu orang yang mengasingkan diri dari manusia, mengucilkan dirinya, ya, mengasingkan dirinya dari manusia, ya, yang tidak nampak kedudukannya di kalangan masyarakat. Kemudian ada juga yang mengatakan wakila huwa al-khamil al-munqati'u ila al-ibadati wal-inshighal biha wa bi umuri nafsihi allati ta'nihi dinan wa dunya. Yaitu orang yang fokus di beribadah, menyebutkan dirinya dengan, ya, dengan ibadah tersebut dan dengan urusan-urusan di dirinya yang penting, yang berguna untuk dirinya, baik itu secara agamis maupun duniawi. Ya. Jadi al-khafi di sini adalah orang yang menyembunyikan perbuatan-perbuatan baiknya atau perbuatan-perbuatan amal solehnya. Ya, dia merendahkan diri, tidak menampakkan di kalangan halayak. Ya, tidak mau tersohor, tidak mau muncul di kalangan permukaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis yang mulia ini ada beberapa faedah, di antara disebutkan oleh muallif hafizanallah wa iyyahu, disebutkan di sini الحديث دليل على أن من أسباب محبة الله تعالى للعبد أن يتصف بهذه الصفات الثلاث. Hadith ini adalah sebagai dalil bahwasannya di antara sebab-sebab cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yaitu dengan memiliki tiga sifat ini. Yang pertama, al-ula an yakuna taqiyan lillahi ta'ala, qa'iman bi awamirihi, mujtaniban nawahihi, atau nawahiyahu, mustaqiman ala ta'atillahi ta'ala, sadikan fi qawlihi, mukhlisan fi amalihi. Yang pertama, sifat yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya. Istiqamah dan kontinu untuk ya konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, shadiqan fi qawlihi, jujur dalam ucapannya, mukhlishan fi amalihi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Ini yang pertama. Ats-tsaniyatu, adapun sifat yang kedua, yaitu an yakuna ghaniyan billahi taala, mustaghniyan amma fi aidin nasi, radiyan bima qasama Allahu lahu. Yaitu merasa kaya, ya, cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, tidak tamak dengan apa yang ada pada manusia, ya. Fala yata'allaqu qalbuhu bima fi aidin nasi wala yata'allaqu bid-dunya, maka hatinya itu tidak menggantungkan, tidak bergantung kepada apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki oleh manusia. Tidak menggantungkan, menggantungkan hatinya kepada urusan duniawi. Bal razaqahullahu al-qana'ata wal-kafaf. Bahkan Allah SWT memberikan dia rasa qana'ah, rasa cukup, rasa ridha, rasa legowo dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Hadithun sahihun riwayat Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung itu? Yang pertama adalah man aslama, yang memeluk agama Islam, yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada risalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu wa ruziqa kafafan, yang diberikan rezeki yang cukup, ya. Kecukupan, ya. Diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia qanaah, merasa cukup, merasa rela dan ridha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa yang datang kepada dia, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dia merasa cukup dan qanaah dengan hal itu. Itulah adalah orang yang beruntung. Itulah orang yang sukses, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga disebutkan di sini, ats-tsalitsatu an yakuna khafiyan, yaitu termasuk orang yang dicintai oleh Allah SWT atau sebab-sebab dicintainya seorang hamba itu oleh Allah SWT, yaitu an yakuna khafiyan. Hendaknya dia bersembunyi, ya, tidak menonjolkan dirinya, ya. Ma la yata'arradu lisyuhrati wa la yarghabu fiha. Ya, dia tidak mensohorkan, tidak mempopulerkan dirinya sendiri, ya. Wala yarghabu fiha, dan dia tidak menginginkan hal tersebut, tidak ingin tersohor, tidak ingin muncul di kalangan, yakni di permukaan. Lakin law ishtahara biduni qasdin minhu, ishtahara bi ta'ati Allah wa ibadatihi, aw ishtahara bil ilmi aw al jahi aw bil badli wal ata'i aw nahwi dhalika, fa hadha min al bushra allati ujilat lahu. Akan tetapi kalau memang harus tersohor tanpa dengan maksud yang dia maksudkan, mungkin dia tersohor karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahnya, tersohor dengan ilmunya atau kedudukannya atau pemberiannya, kedermawanannya, ya. Atau yang semisalnya, fa hadza min al-bushra allati ujilat lahu, maka ini adalah termasuk kabar gembira yang disegerakan, ya, yang disegerakan. Kaum muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah, maka tiga hal itu adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, yang kedua adalah orang yang kaya, merasa cukup, dan yang ketiga adalah orang yang orang yang senantiasa berusaha untuk menyembunyikan, ya, perbuatan-perbuatan baiknya. Kaum muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif hafizallahu wa iyyahu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن. حديث ini adalah حديث حسن diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, namun حديث ini juga dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu wa iyyahu adalah merupakan hadis sahih. Disahihkan dalam kitab beliau Al-Mishkah, ya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Termasuk dari kebaikan keislaman seseorang adalah tindakannya meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dia. Ya. Termasuk keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dia. Ya. Hadis yang mulia ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita, disebutkan di sini, هذا الحديث يدل على أن من حسن إسلام المرء وإيمانه إعراضه عما لا يأنيه ولا يهمه من الأقوال والأفعال fi umuri dini wa dunya. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya termasuk dari kebaikan keislaman seseorang dan keimanan seseorang, yaitu dia berpaling dari apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia, ya, baik itu ucapan maupun perbuatan dalam urusan agama maupun dunia. Li'anna al-muslima yakfihi ma ya'nihi. Ya, karena seorang muslim itu hendaknya dia mencukupkan dengan apa yang berguna bagi dia. Yang tidak berguna, maka tinggalkan. Berpalinglah dari hal-hal yang tidak berguna. Ya. Washtighali bima aujaballahu alaihi min at-ta'ati wal amali bir wal ihsan. Dan seorang muslim itu hendaknya dia menyibukkan diri dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sendiri. Ya, baik itu ketaatan atau amal perbuatan dan perbuatan ihsan. Wa ma yata'allaqu bi darurati hayatihi min umuri ma'ashihi min mat'amin wa mashrabin wa maskanin wa tarbiyatil auladihi. Dan termasuk juga dia menyibukkan dengan apa-apa yang merupakan sesuatu darurat dalam kehidupannya, sesuatu yang urgens dalam kehidupannya, dalam urusan kehidupannya, baik itu makanan yang berhubungan dengan makanan atau minuman atau tempat tinggal atau mendidik anak. Amma tadakhuluhu fi syu'uni ghairihi fa hadha dalilun ala dha'fil 'aqli wa qillatil basirati fid din. Adapun dia masuk dalam urusan orang lain, menyampuri urusan orang lain, maka ini menunjukkan bahwasanya yang menunjukkan kelemahan akalnya dan sedikitnya ilmu dalam urusan agama. Li'anna mafhum al-hadith, karena mafhum dari hadis yang kita baca ini yaitu anna man lam yatruk ma la ya'nihi min al-aqwali wal af'ali fa innahu musii'un fi islamihi. Mafhum dari hadis yang kita baca ini adalah barang siapa yang tidak meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dia, baik itu ucapan maupun perbuatan, fa innahu musii'un fi islamihi, maka sungguh dia telah berbuat yakni kejelekan dalam keislamannya atau jelek dalam keislamannya. Misalkan dalam contoh kehidupan sehari-hari, misalkan ada orang, dua orang yang sedang berbicara, kemudian ada orang yang ketiga datang, kemudian dia bertanya, ya, apa yang di Anda bicarakan berdua? Nah, itu adalah perkara-perkara yang tidak semestinya dia ketahui. Tidak perlu dia untuk mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh dua orang tersebut. Ya, maka termasuk orang yang baik keislamannya meninggalkan hal tersebut. Biarkan dua orang itu berbicara. Ya, berbicara dalam urusannya tersendiri. Ya, kita mempunyai urusan yang lainnya, yang lebih penting daripada ahli itu. Ya. Ini adalah sedikit contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-9. Qala al-mu'allif hafizanallahu wa iyyahu عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسنه. Hadith ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, beliau menghasankan hadith ini. Ya. Hadith ini adalah hadithun hasan. Ada juga yang mensahihkan hadis ini, seperti Syekh Samir Az-Zuhairi mensahihkan hadis ini. Dari Miqdam Ibn Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnin. Tidaklah apa yang diisi oleh anak Adam, yaitu manusia, suatu tempat yang lebih buruk, ya, yang lebih buruk bagi dia daripada perut. Ya. Artinya apa? Bahwasannya seseorang yang mengisi suatu tempat, ya, suatu wadah, ya, tidak ada yang lebih buruk, ya, daripada dia mengisi perutnya yang berbahaya untuk kesehatannya. Dan ini penting sekali untuk kita, ya, bagi orang yang menginginkan kesehatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rumusan bagaimana seseorang itu agar bisa sehat. Ya. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan juga dalam riwayat lain, ya, kalau toh seseorang itu tentunya kebutuhan manusia ada makan, ada minum. Tapi kalau toh harus misalkan tidak, yakni tidak terlalu kenyang, ya, maka itu adalah yang semestinya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana la mahalata," kalau harus dia memenuhi, ya, memenuhi artinya perutnya, ya. Wa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Maka ini adalah merupakan trik agar seseorang hidup sehat. Ya. Zaman sekarang ingin orang hidup sehat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah memberikan formula, memberikan rumusan bagaimana seseorang itu bisa hidup sehat. Ya. Makannya, minumannya dibagi, ya, tidak terlalu kenyang, ya, tidak terlalu kenyang. Kalau toh harus, maka perut ini harus diisi atau dibagi menjadi tiga bagian, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam ayatnya, ya, tentang berkenaan dengan hal ini, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat yang ke-31, "Wa qulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini juga merupakan konsep hidup sehat, ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan dalam makan, jangan berlebihan dalam minum, dalam apa saja jangan berlebihan. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini, ya, أن المقصود من الأكل حفظ صحة البدن وقوته. Karena sungguhnya maksud dari makan itu adalah untuk menjaga kesehatan badan dan kekuatan badan tersebut. لِأَنَّ بِهَا بَقَعَ الْحَيَاةِ. Karena dengan makan dan minum itu akan terjaga, ya, kehidupan seseorang. Namanya orang hidup, ya, butuh makan dan minum. Tapi tidak bahwasanya makan atau hidup itu untuk makan dan minum, ya, tidak demikian. Tapi makan dan minum untuk hidup, bukan hidup untuk makan dan minum, ya. Manusia membutuhkan makan dan minum, tapi tidak hidup itu untuk makan untuk minum saja. Kalau gitu, apa bedanya manusia dengan hayawan?
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

ويقسي القلب ويزيل الفتنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya kenyang itu memberatkan badan, ya, dan menjadikan hati itu menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, dan akan mengundang tidur atau ngantuan, ya, seperti tidur atau tidur, pinginnya tidur aja kalau banyak makan atau banyak terlalu kenyang. ويضعف صاحبه عن عبادتي, dan melemahkan orang yang banyak makan itu akan menjadi malas dalam beribadah. Ya. Mau bangun subuh beratnya naudzubillah karena terlalu banyak makan di waktu malam. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Jadi di antara faedah dari hadis yang mulia ini sebutkan di sini, fil hadithi dhammu syiba'i wa tahdhir min mal'il batni. Hadis ini merupakan yakni celahan bagi yang suka kenyang, ya. Dan wanti-wanti dari mengisi perut. Artinya berhati-hati dalam mengisi perut. Ya, karena ini adalah merupakan tempatnya penyakit, ya. Tempatnya penyakit selain pikiran. Pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perut ini. Ya, oleh karena disebutkan, qala al-harith, al-himyatu ra'sud dawai, wal-bitnatu ra'sud da'i. Bahwasannya, al-himyah, ya, ini maksudnya adalah menjaga kebugaran badannya, tidak makan berlebihan, ya. Diet atau yang misalnya semacam itu adalah merupakan yakni pangkal dari obat, ya. Atau nah, pangkal dari obat. Wal bitnatu ra'sud da'i, sementara perut yang besar itu, makan banyak itu adalah merupakan pangkal dari penyakit. Semakin banyak orang makan, maka penyakit juga bermacam-macam. Apalagi makannya ngawur. Makannya segala makanan disantap, ya. Semua enak aja, ya. Semua tidak ada yang enak, semuanya enak, ya. Maka ini adalah apalagi makanan-makanan yang tidak sehat di jalanan itu, ada cireng dan semacamnya. Maka ini adalah makan-makanan yang kurang sehat. Maka hendaknya seorang harus memperhatikan makanan-makanan yang dia santap. Ya kan? Ya, di antara faedah ada istilah itu J3. Apa J3 itu? J3 itu adalah jumlah makanan harus diperhatikan, ya kan? Yang kedua adalah jenis makanan. Jenis makanannya harus mencukupi kesehatan kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang ketiga adalah jam makan. Ya. Tidak semua setiap saat kita makannya, tapi ada jam-jam tertentu kita makan, ya, atau minum, ya. Maka diingat itu J3, yaitu jumlah makanan, kemudian jenis makanan dan jam makanan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, merupakan hadis yang terakhir pada pertemuan pagi hari ini, yaitu hadis yang ke-10. Qala mu'allif hafizanallahu wa iyyahu an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. Hadith ini adalah hadith hasan, ya. Diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dan Ibn Majah. Sanadnya adalah sanad yang kuat. Hadith ini adalah hadith hasan. Jadi Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak keturunan Adam melakukan banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Khata' adalah sigha mubalaghah. Ya, sigha mubalaghah. Khata' banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekhilafan. Kata-kata khati'ah sebutkan di sini khati'ah idza ta'ammada. Khati'ah itu adalah salah yang disengaja. Wa akhta'a idza lam yata'ammad. Adapun akhta'a, ya, kesalahan yang tidak disengaja. Nah, kata-kata khata' ini, kesalahan itu bisa juga dengan meninggalkan kewajiban atau mengerjakan hal yang diharamkan. Ya, Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia ini acap kali khilaf, acap kali salah, ya, acap kali melakukan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan banyak kesalahan dan kekhilafan itu adalah tawabun, orang yang bertobat. Jadi setelah diumumkan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata, semua bani Adam, anak keturunan Adam pernah melakukan kesalahan, banyak khilaf, banyak salah, disengaja maupun tidak disengaja. Wa khairul khata'in at-tawabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, banyak melakukan kekhilafan itu adalah at-tawabun, yang kembali kepada Allah. Kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kata-kata at-taubah di sini yakni at-tawwabun, ya. Apa itu at-taubah? Disebutkan di sini at-taubatu hiya al-i'tirafu wan-nadamu wal-ikla'u wal-'azmu 'ala an la ya'uda. Taubat itu adalah i'tiraf, yaitu pengakuan, mengaku kesalahan, mengakui kekhilafannya, ya, wan-nadam, dan yaitu menyesal. Dalam hadis disebutkan an-nadamu taubah, bahwasanya penyesalan itu bagian dari taubat. Ya. Kemudian wal-ikla'u, yaitu meninggalkan langsung, meninggalkan dosa langsung. Meninggalkan, jangan menunggu besok atau nanti saja. Nanti saja kalau sudah berumur 40, 50 tahun, 60 tahun baru bertobat. Tidak, tidak demikian. Al-ikla' harus meninggalkan dosa itu tersendiri. Kemudian wal-azmu an la ya'ud, yaitu berazm, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi dosa tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahiman rahimakumullah. Tentang taubat ini disebutkan di sini waqad jaat al-adillatu min al-kitabi wa sunnati fi wujubi at-taubah ala kulli muslimin. Disebutkan dari dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah tentang wajibnya bertaubat bagi seorang muslim atau setiap muslim. Ya. Tentang wajibnya taubat. Bahwa taubat itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini yaitu surat An-Nur ayat yang ke-31. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Ai taubatan shadiqatan. Taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah taala senang yang mencintai orang-orang yang taubat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-82. Wa inni laghaffarun liman taba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi yang bertobat. Bagi orang yang bertobat. Semua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bertobat. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marratin. Rawahu Muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepadanya dalam satu hari 100 marrah, 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita-kita yang berlumuran dosa, berlumuran kesalahan dan kekhilafan, ya. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan tentang wajibnya bertaubat.

0: taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan tugas sepanjang umur kita. Di awal umur, di pertengahan umur, apalagi di akhir umur. Ya. Sudah di atas 40 tahun, maka hendaknya dia memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang menjamin ya kapan dia akan hidup. Berapa lama dia akan hidup di dunia yang penuh dengan kefanahan ini. Ya. Maka, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, itu adalah merupakan faedah-faedah yang disebutkan dalam kitab ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk pemateri dan kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV, dimanapun Anda berada. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun di atas iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minu ikhwatun." Sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman pada Allah Ta'ala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim. Bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini. Rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga yang mereka ketika di dunia mereka berbuat

0: amal kebaikan. Mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka. Mereka memberikan jalan keluar. Mereka membantu dan menolong kepada anak yatim, kepada kaum fakir dan miskin. Semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memberikan makan, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian benar-benar hanya karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Inilah ajaran keikhlasan yang dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhu wadi'in, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Fa'usina, berikan wasiatku, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usibul bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Habasyah, hitam legam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan umatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai-berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, bertamraklah ajarannya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang teguhlah ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyidin. Auqu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati. Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama. Perkara baru yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada empat khasiat. Satu, takwa. Dua, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Keempat, menjauhi bid'ah.
2: Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau ahjabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model. Orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack. Tingginya proporsional. Salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya. Kalau dia musyrik, kata Allah lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala abdun mukminun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang enggak soleh, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang gak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa sih? Fitnah ujian, bencana. Wafasadun kabir. Dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita. Dan akan terjadi kerusakan yang besar.
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: memadai tour and travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Magah Badan Umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum Profesor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, sini-sini masuk. Profesor sudah tunggu dari tadi loh. Nisa sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah hari ini?
0: Insya Allah siap, Profesor.
1: Alhamdulillah. Kita hidupin si Bibo dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, Nisa dan Profesor.
0: Waalaikumsalam, Bibo.
2: Sudah siap untuk belajar huruf hijaiyah hari ini?
0: Insya Allah siap.
2: Alhamdulillah. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah siap juga kan? Alhamdulillah kalau begitu. Yuk kita mulai belajar huruf hijaiyah kita hari ini.
0: Hore!
2: Hari ini kita akan belajar huruf. Huruf apa Nisa?
0: Huruf alif.
2: Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Huruf apa yang ada di layar? Masya Allah, adik-adik di rumah pintar-pintar juga ya. Yuk kita mulai saja.
0: Hore!

Ibriko. Teko. Ibriko. Teko. Ibriko. Teko.

0: Asad, singa. Asad, singa. Asad, singa.
1: Alhamdulillah, seru sekali ya videonya. Akhirnya Nisa bisa mengenal huruf hijaiyah. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Alhamdulillah kalau begitu.
2: Bagaimana Nisa? Apa video hari ini bagus?
1: Alhamdulillah, bagus sekali ya Profesor. Nisa jadi mengenal huruf hijaiyah baru.
2: Alhamdulillah, semoga teman-teman di rumah juga senang seperti Nisa ya.
1: Sampai jumpa lagi ya teman-teman.
2: Assalamualaikum.
0: Belajar doa harian. Doa bangun tidur.

Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar huruf alfabet. A. Ini huruf A besar. A. Ini huruf A kecil. Yuk, kita masukkan apel hijau ke keranjang A besar dan apel merah ke keranjang A kecil. A, apel. A, apel. A, apel. Sekarang, kita masukkan apel merah ke keranjang huruf A kecil. A, apel.

ayam. Oh iya teman-teman, ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayam loh. La tasubbuddika fa innahu yukidulis sholah. Yang artinya, janganlah kalian mencela ayam jantan, sesungguhnya ia membangunkan untuk sholat.

Anggur. A. Anggur. A. A. Astronot. A. Astronot. Teman-teman, ayo kita menulis huruf A besar.

dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-22 di bulan Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwatul iman, mengawali perjumpaan kita seperti biasanya, saya akan menyempatkan untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram, request Anda dikirim ke channel kami, yaitu di @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan kemudian nama qori-nya siapa. Surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan adalah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67 ya, hingga surah yang ketiga, maksud kami surah yang terakhir, yaitu surah An-Nas, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request, yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, khawatir iman, kini kami akan melihat request-request yang sudah